0: Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun hari, 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, okay. 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani ya, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak, tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan. Juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang. Oke.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama yang buahnya
1: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya. Oh, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

di tanah Belang Mongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

kasih Sobat Dio masih tetap setia mendengarkan Probat Manado, baik di 88,6 FM, di 88 AM, juga di streaming RRI Digital. Dan saat ini kebersamaan kita masih di New Year Melambi Pagi bersama saya Fanny yang menemani Sobat Budaya sampai jam 10 nanti waktu Indonesia Tengah ya. Dan saat ini tolong temani dengan lagu-lagu Nusantara di Nusantara Pagi. Juga saya akan berbagi informasi untuk Sobat Budaya di mana pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Tentara Nasional Indonesia dan masyarakat petani itu menggelar panen perdana sebagai bagian dari upaya memperkuat program ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kegiatan ini adalah wujud sinergi ya, lintas sektor dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dan dari laman KBRN Minahasa, di mana Bupati Minahasa Pak Robi Dodo Kambe menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, khususnya kompi produksi para petani, kelompok tani dan penyuluh pertanian yang sudah berkolaborasi mensukseskan kegiatan ini. Menurutnya kerjasama seluruh pihak itu jadi kunci dalam membangun sektor pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan ya. Juga dia menegaskan kalau ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau itu adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga bersama. Karena itu peningkatan produksi pertanian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dan menurut Pak Robi, panen perdana ini adalah bukti nyata semangat gotong royong antar pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian. Dan kehadiran kompi produksi TNI juga dinilai memberikan kontribusi positif untuk mendorong peningkatan hasil pertanian di Kabupaten Minahasa. Dan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Minahasa terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur supaya ini bisa jadi lahan produktif yang mampu meningkatkan hasil pertanian. Dan pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk semakin terlibat dalam sektor pertanian melalui pengembangan kelompok tani dan peningkatan produktivitas lahan.

Setelah Windo, ya, dari Dewa 19 Perempuan Paling Cantik yang hadir pagi hari ini juga dengan pilihan lagu daerah tentunya menemani Sabda di Perempat Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM atau di 11.8 AM, juga yang mendengar di streaming RRI Digital ya. Dan juga tidak terasa Sabda saat ini sudah pukul 9:49 waktu Indonesia Tengah. Sedikitnya terakhir mengakhiri program Yorum Lebih Pagi, dan saya Fanny yang bertugas mau pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan nanti di Nyurma Besiang dari pukul 10 ya Sahabat Budaya, kita akan bergabung bersama Perempat Jakarta ya untuk sepanjang hari ini, dan ikuti bersama program acara menarik ya di Nyurma Besiang, lanjut di Nyurma Besi sore sampai di Nyurma Besi malam, dan tetap dengan terang terus di Perempat Manado. Salam kompak dan salam sehat, salam budaya, dan sampai jumpa.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, ayo bingung. Tegang kok. Bantu usaha jadi lebih maju.
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar. Pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Masih dari Latin 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Po, iya masih bareng Ayam Pono Pakalista di Kabar Jakarta untuk hari ini. Hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 Abang Po. Ntar lagi kita di obrolan komunitas ya Abang Po ya. Pagi hari ini bakal menghadirkan Bang Dede Nuriman, Ketua Sanggar Satria Sunda Sakiti ya. Sakit kali ya kalau disakiti, jangan dong. Mengangkat tema kembali ke tradisi, mengangkat kembali tradisi seni dan budaya kesundaan di Kota Bogor. Nanti ya Bang Po ya, yang mau ikutan silakan di 0812-1124928 ya. Di WhatsApp aja ya Bang Po ya, nanti kita bakal ngobrol sama Bang Dede Nuriman. Kang dong ya, Kang Dede Nuriman. Ya, yeah, Bang Po jangan kemana-mana.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu lagi ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu yang cakep bener. Ada berita hukum. Emen. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh... rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

0: 92,84 Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa, kita kembali dalam obrolan komunitas Sabang Po untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Hari ini kita bakal ngobrol dengan Dede Nuriman atau yang biasa disapa dengan Kang Nur ya, sebagai ketua Sanggar Satria Sunda Sakti. Oh, Sunda Sakti. Kirain tadi Sunda Sakiti gitu ya. Sunda Sakti, mpok nopak mata kali ya. Ya tapi beneran di situ bacaannya. Nah, hari ini kita mengangkat tema kembali tradisi seni dan budaya kesudaan di Kota Bogor. Mengangkat kembali tradisi seni dan budaya kesundaan di Kota Bogor. Kita coba menyapa, biasa aja boleh lah. Tadi kita telepon-telepon kagak diangkat, coba lagi kita telepon ya. Biasa aja boleh. Ini udah biasa kita telepon. Ntar ya, kita coba ya, ngubungin ya. Nah, semoga aja diangkat nih ya. Lah kagak nongol. Ini, Abang Po boleh gabung nanti di 0812-112-4928 atau di telepon kita yang satu lagi di 021-344-0798. Ini udah kita telepon-telepon kagak diangkat, katanya telepon biasa boleh. Terus gimana ini ceritanya? Nah, orangnya kemana nih? Barusan WhatsApp loh dianya. Udah pergi lagi. Bentar doang. Halo? Oh enggak, belum nyambung. Ya udah kalau gitu kita coba telepon ini ya. Kayaknya kalau menurutnya Kang Dede telepon biasa telepon ini kali ya. Kita coba ya, kita coba menyambungkan diri bersama Kang Dede. Semoga ini diangkat sama Kang Dede. Yang mana tadi teleponnya? Oh yang ini ya. Oke, kita coba ya. Kita coba menyambungkan diri bersama Kang Dede di obrolan komunitas ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana aja Kang, tadi kita teleponin pakai telepon biasa kagak nyaut-nyaut.
1: Ada dari tadi standby malah. Karena beritanya harus standby.
0: Iya, tadi kita teleponin pakai telepon biasa yang nomor 02135 kagak diangkat-angkat.
1: Siap-siap Teteh, siap.
0: Siap-siap. Kang Dede lagi di mana? Kang Nur apa Kang Dede nih maunya dipanggilnya?
1: Dua-duanya juga sama.
0: Dua-dua sama ya, satu orang gitu ya, dua nama satu orang ya.
1: Iya.
0: Ya udah dah.
1: Karena memang namanya Dede Nuriman.
0: Oh, namanya Dede Nuriman. Ya dah, mau dipanggil enaknya aja ya. Yang biasa nih Kang Nur gitu ya.
1: Siap,
0: Teteh, oke, siap. Dah. Kang Nur lagi di mana? Lagi di rumah atau lagi di tempat mana gitu?
1: Masih di rumah, belum keluar.
0: Oh, belum keluar, masih di rumah. Hari-harinya kegiatan Kang Nur apa, Kang?
1: Ya, hanya seputar seni dan budaya.
0: Widih, mantap. Hanya seputar seni dan budaya. Tapi itu luar biasa, walaupun cuma putarannya itu ya. Itu mah luar biasa banget ya. Berarti ngelola sanggar aja, Kang, hari-harinya?
1: Ya, karena memang itu yang bisa.
0: Ini Sanggar Satria Sunda Sakti ya, Kang, ya?
1: Ya, kebetulan memang itu komunitas. Itu sebuah paguyuban yang memang... kantor DPP-nya ada di Kopo, Bandung.
0: Oh, kantor pusatnya itu ada di Bandung.
1: Iya, di Jalan Manglid nomor 15A, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kopo, Bandung.
0: Oh, berarti ini yang di Kota Bogor, ini cabangnya.
1: Iya, kita memang diberi mandat oleh ketua agar kita bergerak untuk memulai seni dan budaya Sunda khususnya di Kota Bogor.
0: Nah, untuk di sanggar ini ada kegiatan apa aja, Kang? Boleh diceritakan, Kang?
1: Kita seputar seni kesundaan, ada seni tari, ada degung. Nah, rencana memang kita akan tampil degung, di mana degung ini anak-anak sekolah yang akan kita tampilkan.
0: Nah, selalu ada kegiatan setiap harinya di Sanggar Satria Sunda Sakti ini?
1: Kebetulan memang saya kan penggiat seni di Kota Bogor, jadi otak saya bagaimana seni dan budaya Sunda di Kota Bogor ini terus ada, terus bergeliat.
0: Pendirinya siapa sih, Kang, ini?
1: Kalau untuk Kota Bogor, saya sendiri, Ki Kikomara. Sama satu lagi memang unik, perempuannya memang luar biasa.
0: Oke, unik ya Kang, beda ya sama Ayah gitu ya. Kalau Ayah gak unik Kang, Ayah langka. Nah, gimana tuh awal mulanya bisa berdiri Sanggar Satria Sunda Sakti ini di Bogor Kang?
1: Awalnya kita dikenalkan oleh tokoh budaya Jawa Barat namanya Abah Jerik. Kebetulan beliau tinggal di daerah Sukabumi, kita diajak ke Bandung. Akhirnya kita komunikasi, dan akhirnya setelah komunikasi dengan ketua Kiai Haji Yudi Irfan Daniel MA, kami diberi mandat untuk membesarkan Satria Sunda Sakti di Kota Bogor.
0: Apa yang mendorong Kang Nur tuh untuk melestarikan seni dan budaya atau mendirikan ini ke Sunda Sakti ini Kang?
1: Kebetulan memang diawali rasa khawatir, rasa yang memang kita sedikit cemas dengan keberadaan tembang Sunda Cianjuran, khususnya di Kota Bogor. Nah, kalau untuk kecapi sama suling mungkin banyak yang memang lahir, regenerasinya lahir. Tapi untuk juru Mamaos, tembang Sunda Cianjuran di Kota Bogor sendiri cuma satu.
0: Juru apa Kang? Juru Mamaos?
1: Juru Mamaos, Mamaos.
0: Iya.
1: Itu penyanyi lah.
0: Cuma satu?
1: Cuma satu, itu dari tahun 1995 sampai sekarang belum ada regenerasinya.
0: Belum nemu ya Kang ya?
1: Kalau nemu sih sering, tapi ya itu tadi untuk secara ininya, karena memang ternyata sulit. Dulu kita kerjasama dengan Yayasan Hanjuang Bodas Kota Bogor, kita adakan workshop pelatihan pupu Sunda, tapi kita kecewa. Kecewanya karena dari 300 lahir cuma satu.
0: Maksudnya dari 300 orang kandidat gitu yang benar-benar jadi penyanyinya, bukan penyanyi ya Kang, apa sih istilahnya itu Kang?
1: Juru Mamaos.
0: Oh, juru...
1: memang penyanyi.
0: Oh, penyanyi. Ya. Tapi kan ada itu tadi istilahnya Kang, juru Mamaos itu cuma satu-satunya.
1: Iya.
0: Kenapa yang lain enggak lolos Kang, enggak masuk syaratnya?
1: Memang sulit karena dari segi pernapasan, segi nadanya juga kan, kalau untuk Indonesia do re mi fa sol la si do, nadanya da mi na ti la da, ada sedikit berbeda.
0: Oh baik, jadi tidak semua penyanyi walaupun dia ahli menyanyi do re mi fa sol la si do gitu ya Kang ya, tapi tidak semua penyanyi bisa gitu ya Kang.
1: Iya, karena memang sulit. Tapi kalau untuk sinden, terutama di Kabupaten Bogor itu terus lahir.
0: Banyak ya.
1: Iya, memang beda. Dulu ininya jadi juru Mamaos, turun ke juru Kawi, barulah sinden.
0: Oh, juru Mamaos ini dia nyanyiin, ada nyanyi khusus atau ada apa gitu Kang, yang khusus untuk dia nyanyiin?
1: Nah itu, tembang Sunda Cianjuran.
0: Oh, tembang Sunda Cianjuran. Berarti juru Mamaos ini pasti dia bisa nyinden ya, tapi sinden belum tentu bisa jadi juru Mamaos gitu ya Kang.
1: Nah itu dia ya, memang tingkat kesulitannya yang luar biasa.
0: Iya. Terus di Kota Bogor sekarang itu Kang Dede atau Kang Nur ngelihat cuma satu-satunya.
1: Iya, satu-satunya pun luar biasa.
0: Maksudnya gimana nih satu-satunya luar biasa? Berarti kalau ada permintaan ke sana ke sini, dia lagi dong, Kang?
1: Iya, setiap acara ini juga, setiap acara hari jadi Bogor aja dia lagi.
0: Tapi kan sinden bisa diregenerasi, Kang, ke sana, Kang, ke juru Mamaos.
1: Agak sulit karena itu tadi ketika saya menciptakan itu, itu padahal kita sudah kerjasama dengan Yayasan Hanjuang Bodas yang memang saat itu diketahui oleh tokoh budaya Kota Bogor, sejarawan Kota Bogor, tapi kita akhirnya gagal juga.
0: Oke, berarti ini salah satu kegalauan dari Kang Nur gitu ya?
1: Iya, dari 95 teh, kebayang dari tahun 1995 sampai sekarang Ya mudah-mudahan sih tahun ini kita muncul.
0: Iya.
1: Satu sosok yang coba kita kembangkan atas nama Yasmin dia namanya. Iya.
0: Tapi sosoknya nggak unik kan Kang ya? Nggak langka juga.
1: Tapi kalau untuk ini sedikit langka.
0: Langka ya, emang langka ya Kang. Iya, iya.
1: Ya dari tahun ke tahun kan kita coba mencoba juga ternyata memang agak sulit.
0: Agak sulit ya, emang ya itu dari tahun 95 ke 2026 udah cukup lama ya Kang ya.
1: Nah itu dia Tete.
0: Oh baik.
1: Untuk dasarnya kan memang kita dari pupu Sunda. Pupu Sunda pun memang ya luar biasa. Penggemarnya bisa dihitung dengan jari.
0: Iya benar-benar. Tapi kalau di sekolah-sekolah di Jawa Barat itu pupu dipelajari loh Kang.
1: Kalau untuk bicara pupu Sundanya iya. Tapi silakan cek untuk juru mamaosnya.
0: Enggak ya.
1: Baru yang muncul itu di Bandung, di Garut, Kuningan. Di Kuningan juga saya sendiri yang bergerak.
0: Oke. Apa yang menjadi usaha dari Sanggar Satria Sunda Sakti ini dengan kegalauan-kegalauan yang tadi terutama di Juru Mamaos itu, Kang?
1: Kita terus. Kita dari tahun 2013, kita awal muncul, kita selalu adakan lomba pupu Sunda. Tapi kita barengin dengan acara lomba tari jaipong sama tari klasik.
0: Oh, baik.
1: Berhenti di 2019 karena wabah COVID melanda kota Bogor, COVID-19 melanda, kita stuck. Kita berhenti karena memang tidak diizinkan saat itu untuk mengadakan kegiatan lomba.
0: Oke. Nah, untuk Sanggar Satria Sunda Sakti ini sendiri, itu ada jadwal-jadwalnya nggak sih, Kang?
1: Kita fokus di Sabtu Minggu, Teh.
0: Oh, Sabtu Minggu. Berarti weekday itu nggak ada?
1: Ya, paling kita ada yang memang ini kita coba. Kebetulan kita juga kan sekarang lagi coba kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Bogor.
0: Untuk anggotanya ada berapa orang, Kang?
1: Luar biasa sih kalau anggota bergerak terus, Teh. Kalau untuk anggota biasa, kita sudah tembus 2.000 lebih.
0: Wow, itu bukan Bogor aja kan? Seluruh Indonesia berarti ya?
1: Enggak, kalau seluruh Indonesia sudah jutaan.
0: Wow. Berarti kalau untuk Bogor aja itu udah tembus ke?
1: Angka 2.000 lebih.
0: Angka 2.000, itu ketemu semua? Ada kopi daratnya?
1: Ada, Teteh.
0: Oh, ada, banyak ya Kang. Tapi untuk yang aktif nih Kang di Sanggar Satria Sunda Sakti ini?
1: Yang aktif, yang diwajibkan itu pengurus. Pengurus ada 35 orang, itu wajib.
0: Dengan 2.000 anggota itu gimana cara pengelolaannya Kang? Kalau misalnya ada acara, kalau misalnya ada pementasan seperti apa Kang?
1: Ya mereka bahu-membahu. Jadi ketika kita ada lomba pun kita selalu bahu-membahu. Nah kebetulan memang untuk di 2013 itu sebenarnya kita tidak bicara Satria Sunda Sakti. Tapi kita bicara karena saya ketua DPC KPPRI Kota Bogor. Nah, karena di DPP-nya sudah tidak ada, akhirnya kita beralih ke Satria Sunda. Makanya itu anggotanya masih itu juga.
0: Oh, gitu. Jadi ganti kamar gitu ya, Kang ye. Isinya ganti orang kamar, orang itu aja gitu.
1: Orang-orang itu juga kebetulan untuk di Kesbangpol sendiri DPC Satria DPC KPPRI ini masih eksis.
0: Oh gitu. Makanya orang-orang yang berkecimpung yang ada di Sanggar Satria Sunda Sakti ini itu orang-orang dari apa KPPRI
1: KPPRI Penerus Perjuangan Republik Indonesia. Itu organisasi yang memang tertua di Indonesia.
0: Oh baik. Itu khusus untuk pengelolaan kesenian Sunda Kang?
1: Sebenarnya tidak. Itu organisasi kepemudaan. Kita di bawah naungan KNPI Kota Bogor. Namun agar kita fokus untuk seni dan budaya Sunda, akhirnya kita tergabung di Satria Sunda Sakti Kota Bogor.
0: Oke. Program
1: biar namanya lebih hidup.
0: Oh iya, biar namanya juga lebih hidup, nggak jadul gitu ya Kang ye.
1: Nah itu nada satria Sunda andanya kan muncul. Jadi kita bisa fokus untuk memulai seni dan budaya Sunda.
0: Iya benar. Program rutin yang dilakukan apa Kang?
1: Sebulan sekali kita ketemu. Jadi nanti kita terus berkegiatan. Makanya rencana dalam waktu dekat ini kita akan menampilkan degung anak-anak sekolah itu. Mm-mm. Yang memang di Kota Bogor sendiri silahkan dicek untuk SK ekstrakurikuler degung ini mungkin bisa dihitung dengan jari.
0: Oke. Nah ini mau digalakan lagi ya Kang?
1: Iya. Kita mencoba untuk menghidupkan kembali degung Kawi.
0: Iya, tapi kan sekarang perkembangan teknologi tektok-tektokan itu udah jauh lebih maju Kang, lebih signifikan. Anak-anak mungkin minatnya udah mulai berkurang Kang. Kayak gimana Sanggar Sunda Sakti ini menarik minat generasi dan anak-anak sekarang lagi Kang?
1: Ya sebenarnya mereka sendiri untuk khususnya di Kota Bogor ini, terutama untuk seni tari, sanggar-sanggar seni yang ada di Kota Bogor itu terus bergeliat dan mereka berkegiatan terus. Setiap ada yang per triwulan, 3 bulan sekali, ada yang memang 6 bulan sekali, mereka mengadakan evaluasi namanya. Semua sanggar seni yang ada di Kota Bogor.
0: Oke. Tapi kalau dari Kang Dede sendiri atau Kang Nur sendiri, seperti apa kira-kira Kang untuk menarik minat anak-anak yang mungkin sudah terlanjur terpengaruh, terhipnotis dengan sosial media atau dunia digital saat ini Kang?
1: Ya kebetulan kan memang Satria Sunda Sakti ini memang berawal dari komunitas lintas perguruan silat yang memang bertujuan untuk menjadikan sentral komunitas perguruan silat yang ada di Kota Bandung maupun Jawa Barat. Nah, sering perkembangannya Satria Sunda Sakti ini merasa perlu untuk memulai seni dan budaya Sunda Jawa Barat. Makanya seni tari, seni apapun kita tampung. Jadi kita berkembang dengan sendirinya.
0: Oke. Degung ini kolaborasi atau combine beberapa bentuk kesenian Sunda, Kang? Kalau ayah baca dari Wikipedianya, ini merupakan seperangkat alat tradisional yang dimainkan oleh masyarakat Sunda, Kang. Kayak gimana itu, Kang?
1: Memang seperti itu. Jadi degung ini sedikit karena memang alat musiknya juga memang khas, dia memiliki kekhasan sendiri.
0: Iya. Yeah. Oh berarti.
1: Tapi lebih unik lagi memang itu tembang Sunda Cianjuran. Memang yang mau kita coba fokus. Kalau untuk degung kan kita sudah muncul nih talenta baru di Kota Bogor. Tapi ya itu tadi PR-nya memang agak sulit.
0: Oke. Nah ini ada pertanyaan Kang, WhatsApp nih Kang dari Andri di Bogor nih Kang. Orang Bogor nih langsung nih Kang, Bogor Barat Kang. Kang Nur, saya melihat sekarang banyak anak-anak lebih tertarik budaya luar. Ini kayak keresahan yang saya tanyain tadi kayaknya ya Kang ya. Menurut ya, Kang Nur, langkah sederhana aja Kang Nur yang bisa dilakukan orang tua supaya anaknya tetap mencintai budaya Sunda kayak gimana ya Kang Nur?
1: Sebenarnya mereka sendiri, kayak saya juga punya anak yang memang notabene masih sekolah, tadinya gak tertarik dengan seni Sunda sendiri. Dari belajar dari ibunya juga sulit, saya bawa ke sebuah sanggar. Ternyata ya mohon maaf, dia bisa jadi juara dan juaranya juga sudah bicara Jawa Barat. Jadi juara satu pupu Sunda tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah dia dapat beasiswa S1 dari sekolah yang memang dia bersekolah di SMK Infocom Kota Bogor karena atas prestasi itu.
0: Oke, luar biasa.
1: Sulit gitu, karena ya itu tadi anak saya pun keteteran. Nah tapi ternyata yang anak kedua dia lebih menyenangi lagi, lebih enjoy lagi. Nah sekarang dia ikuti jejak ibunya malah.
0: Ibunya berarti berkecimpung di dunia persundaan juga gitu Kang?
1: Nah itu tadi posisi ibunya memang juru mamawas tembang Sunda Cianjuran Kota Bogor.
0: Oh jadi yang satu-satunya juru mamawas itu sang istri tercinta ini ceritanya?
1: Siap.
0: Oh, Bogono ceritanya.
1: Iya, makanya kan kalau saya seniman bukan, budayawan juga bukan. Makanya saya semua grup seni budaya juga saya cuma bubuk rengginang yang memang mencoba.
0: Iya, bubuk rengginang kalau banyak dimakan mah enak juga, Kang. Nah, dicari malah kan gurih-gurih nyoy kata orang.
1: Karena memang saya bukan seniman Bogor, saya juga bukan budayawan, tapi ya itu tadi karena mungkin mereka sudah anggap saya budayawan, akhirnya saya ibarat kata kepalang nyemplung.
0: Iya, benar-benar. Mendingan mandi sekalian ya, Kang, ya.
1: Nah, itu.
0: Iya, kalau bisa berenang mah berenang sekalian gitu ya, Kang.
1: Nah, itu dia, Teteh.
0: Oke deh. Untuk Sanggar Satria Sunda ini membuka enggak, Kang? Membuka kesempatan bagi orang-orang umum atau orang-orang dewasa, siapa aja yang ingin belajar Sunda meskipun belum pernah sama sekali, Kang?
1: Iya, kebetulan memang saya kemarin juga coba di Bukit Cimanggu, tapi tentu dengan nama yang berbeda agar tidak ini. Jadi kita buka sanggar namanya Sanggar Jayanti. Itu khusus seni tari. Kenapa saya selalu fokus? Karena yaitu tadi biar beda ini seni ini biar mereka berkembang dengan sendirinya.
0: Tapi misalnya yang ingin bergabung ke Sanggar Sunda Sakti ini diterima nggak, Kang? Dari mana aja? Bukan hanya dari semua Kota Bogor?
1: Semua. Kebetulan memang kita juga dari Bandung kan mereka ngirim juga. Jadi seminggu sekali kita kumpul.
0: Untuk usia dibatasi nggak, Kang?
1: Nggak. Karena kita juga punya ikon penari yang usianya sudah luar biasa.
0: Maksudnya sudah luar biasa, sudah sepuh apa yang...
1: Sudah sepuh.
0: Oh, sudah sepuh.
1: 67 tahun.
0: Setiap ngumpul di Sabtu Minggu itu ada apa aja, Kang, kegiatan yang dilakukan?
1: Ya, kadang kita bincang tentang seni budaya, kita kembangkan apa yang memang bisa kita kembangkan. Terutama memang tari ini luar biasa, Teh. Perkembangan untuk tari Jaipong sekarang sudah mendunia.
0: Betul.
1: Kemarin juga kita ikut lomba dan lombanya juga tingkat internasional. Ketika di Jogja kita bawa Sanggar Andika Kota Bogor.
0: Tapi menurut Kang Nur, kegiatan-kegiatan kayak gitu, festival-festival kayak gitu, ini membantu nggak sih, Kang, memperkenalkan budaya Sunda kepada generasi-generasi berikutnya?
1: Sangat membantu, Teteh.
0: Baik.
1: Saya ada Forum Guru Tari Indonesia. Saya juga mewakili Kota Bogor, alhamdulillah. Jadi beberapa penari yang memang mereka ininya ikon jadi guru tari, makanya saya ada kemudahan untuk tari.
0: Berarti dalam komunitas Kang ini, apa aja itu dimunculkan di sana, Kang?
1: Semua.
0: Semua
1: kita
0: ya?
1: Yang seni yang sudah hampir punah pun, kemarin kita coba fokus untuk seni topeng jikprak.
0: Seni topeng?
1: Jikprak.
0: Itu udah mau hampir punah, Kang?
1: Iya, sekarang pun mungkin pengembangannya terputus karena maestro seni topeng jiprak ini juga sudah meninggal dunia.
0: Waduh, gimana caranya Kang Nur sendiri mengangkat? Sementara orang-orangnya yang fokus di sana sudah, salah satunya tadi sudah nggak ada, kata Kang Nur, kan?
1: Ya, karena kita ada YouTube-nya, Teh. Kita ada YouTube, baik. Kita kembangkan tari-tariannya itu. Melalui YouTube itulah kita anak-anak ini belajar, jadi nggak terhenti, programnya tidak terhenti.
0: Berarti ada nilai positifnya juga perkembangan zaman dan sosial media saat ini ya, Kang, ya?
1: Alhamdulillah, makanya saya pun punya YouTube sendiri.
0: Apa YouTube-nya Kang Nur nih?
1: Dede Nuriman.
0: Dede Nuriman atau Kang Nur ya?
1: Iya, tinggal dibuka di channel YouTube ya, semua tentang seni Sunda yang memang kita munculkan.
0: Saya coba buka dulu nih, Dede Nuriman. Ini di channel YouTube-nya ya, Kang, ya? Kang Nur. Atau Kang Nur?
1: Enggak pakai atau, jadi Dede Nuriman langsung Kang Nur.
0: Baik. Saya coba buka nih, kita coba lihat. Oh iya, benar. yang mau kepo-kepoin ya silahkan dibuka ya Bang Po ya. Ada dua nih Kang.
1: Ada empat, yang tiga udah stop karena sulit untuk ngangkatnya.
0: Ini yang muncul ada dua nih, Dede Nuriman Kang Nur dan Dede Nuriman Kang Kang Dede, hurufnya D gitu ya.
1: Iya, ya dua-duanya masih punya saya, cuma yang satu saya lupa, itunya apa, akunnya saya lupa.
0: Oke, berarti yang masih aktif nih Dede Nuriman Kang Nur nih ya.
1: Kang Nur, iya, dengan ikat Sunda baju merah.
0: Iya benar, dengan ikat Sunda warna biru, bajunya merah.
1: Iya.
0: Iya, di YouTube-nya ada beberapa kegiatan, ada beberapa program ini ya.
1: Nah kemarin yang waktu lomba tingkat internasional pun ada di situ.
0: Yang mana tuh Kang?
1: Kita kemarin ikut lomba ada 12 negara yang ikut.
0: Oke, yang merah baju-baju merah putih ini Kang? Artis dari Jepang yang berkarir di Indonesia gitu, yang ini?
1: Ya,
0: oh bukan?
1: Yang ada Turki, yang dari Turki, dari ini. Makanya saya masukkan juga itu tarian-tarian internasional. Dari Polandia juga saya masukkan.
0: Oke, baik. Berarti Kang Nur sendiri sudah membawa nama komunitas Satria Sunda Sakti ini ke luar negeri, Kang? Atau ke tingkat internasional?
1: Alhamdulillah, Tete. Alhamdulillah, karena memang di luar negeri juga kita punya kantor cabangnya.
0: Oh iya, di mana Kang?
1: Ada, di Mesir sendiri kita punya, di Kairo.
0: Oh, Masya Allah, luar biasa. Berarti sudah ada kantor cabang di luar negeri, baru itu satu-satunya Kang?
1: Enggak, di Malaysia juga ada.
0: Oh, di Malaysia juga ada, itu yang ngelola orang Indonesia yang tinggal di sana?
1: Orang... kalau yang di Mesir orang Bogor, yang di Malaysia dia orang Bandung.
0: Iya, berarti kan orang kita, orang Indonesia yang tinggal di sana gitu ya Kang ya?
1: Di Papua juga kita besar, Satria Sunda Sakti di Papua kita besar.
0: Oh baik, dengan kegiatan yang sama berarti?
1: Iya, kita terus mengembangkan seni dan budaya.
0: Baik, luar biasa, luar biasa. Oke deh Kang, ini udah di menit 47. Apa yang menjadi harapan Kang Nur nih terhadap masyarakat Indonesia agar budaya daerah, khususnya budaya Sunda ini tetap lestari dan tidak kalah dengan budaya modern dari luar negeri? Kayak gimana Kang?
1: Ya, kebetulan memang Satria Sunda Sakti ini adalah paguyuban yang mengingatkan etos nilai kehidupan, kebudayaan yang memang mulai punah terkikis oleh era modernisasi dan globalisasi. Jadi yaitu tadi ketika memang saya sendiri di Kota Bogor sendiri dianggap tidak ada. Tapi alhamdulillah di luar sertifikat penghargaan saya selalu ada. Jadi kita lebih dihargai di luar Kota Bogor.
0: Baik.
1: Jadi walaupun kita tanpa dukungan sebenarnya kan kita berharap ada dukungan pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Bogor. Yeah. Tapi ketika tidak ada pun kita terus bergerak, kita terus berkarya agar seni budaya Sunda ini tidak terkikis dan tidak tertelan oleh zaman.
0: Amin.
1: Jadi alhamdulillah kita juga kan memang ada beberapa donatur yang sering membantu kegiatan kita. Ya memang donatur ini sudah luar biasa. Kita bergerak, kita ini setiap acara-acara demi acara kita buat pun donatur-donatur inilah yang selalu memberikan rezekinya untuk kami.
0: Oke.
1: Jadi kita berharap agar seni dan budaya Sunda ini tidak punah, tidak kikis oleh zaman. Jadi kita akan selalu hadir melalui apalagi karena memang sekarang era digitalisasi, makanya kita coba saya sendiri buat YouTube ini akan agar masyarakat Indonesia tahu seni Sunda ini ada, seni Sunda ini memang tetap hidup. Dan alhamdulillahnya di Kota Bogor ini terus bergeliat, terus anak-anak sekarang ini mereka senang dengan seni Sunda, dengan ada salah satu sekolah yang memang di Kota Bogor juga fokus untuk mengembangkan seni Sunda ini sendiri. Jadi saya yakin ke depannya juga seni Sunda ini akan menemui zaman keemasannya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga cita-cita murni, cita-cita mulia dari Kang Nur bisa tercapai dan bisa terwujud ya Kang ya.
1: Ya tentu dengan dukungan dan dorongan dari seniman, budayawan, memang terutama sanggar-sanggar yang di Kota Bogor, Sanggar Andika Kota Bogor, Sanggar Jayanti Kota Bogor, mereka terus mendukung kegiatan Satria Sunda Sakti. Jadi kita terus semua sanggar, kita tidak akan membedakan sanggar A, sanggar B, sanggar C. Ketika memang kita ingin ada sebuah event ke sebuah acara, bahkan sanggar yang ada di Kabupaten Bogor pun kita panggil, ada sanggar Talita, semua sanggar yang memang bisa mengembangkan seni budaya, terus kita ajak agar kegiatan-kegiatan seni budaya di Kota Bogor ini terus bergeliat.
0: Amin, amin. Kalau sudah bicara masalah kesenian Sunda, itu bajunya, baju komunitasnya, baju label namanya itu dibuang ya Kang ya? Kita satu gitu ya Kang ya?
1: Iya, jadi walaupun kita dengan nama Satria Sunda Sakti, tapi selalu kita bicara tentang Kota Bogor, bagaimana Kota Bogor terus memajukan seni dan budaya.
0: Oke, baik. Baik, Kang Nur, terima kasih banyak kesempatannya udah ngobrol bersama kita di obrolan komunitas untuk pagi hari ini. Salam sehat, salam bahagia, sukses selalu untuk komunitas Sanggar Sunda Saktinya ya, Kang, ya.
1: Satria Sunda Sakti.
0: Satria Sunda Sakti Kota Bogor. Selamat pagi, Kang Nur. Salam sehat, salam bahagia.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyaba Ben, Cangcing semuanya. Demikian obrolan komunitas untuk hari ini mengangkat kembali tradisi seni dan budaya Bogor ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di Kabar Jakarta ya Bang Po untuk edisi Selasa 28 Juli 2026 ya. Makasih udah temenin Aye dari pukul 5 tadi pagi ya Bang Po ya, dari subuh Bang Po sampai jam ini ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, selamat melanjutkan pekerjaannya. Hari ini dilancarkan semua, dimudahkan semua apa yang menjadi rencana kita tercapai. Aye Po Nopakalista pamit undur diri, terima kasih Sinta.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada bual langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal.

0: nanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh Din, selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya, ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin, iya kan Din?
0: Iya, jangan salah, kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih Din sama lo, kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Ya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Firdan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arti.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Saya Eri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Nokia.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
17: Kangen nih. Nelponnya yang Epi dulu.

nyanyi. Rapat FM Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Ritia di Jakarta Punya Cerita di hari Selasa. Ya, hari ini hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026 ya. Gimana kabarnya hari ini, Abang Po? Ada yang lagi nunggu-nunggu sesuatu? Ya, harap-harap cemas atau bagaimana nih, Abang Po? Nunggu pengumuman, nunggu gajian, nunggu apa yang ditunggu, nunggu jodoh, wah. Ya ntar dah, ya jodoh pasti datang kok Abang Po, ya kan udah ada yang ngatur. Barang aja Juritia sampai nanti jam 3 di Jakarta Po Cerita, buat yang mau bagi-bagi cerita boleh ya Abang Po ya, di WhatsApp kita.

0: Nalsus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui.
1: Fatu Nalsus adalah sebuah kawasan pegunungan batu marmer yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Fatu Nalsus menyajikan pemandangan alam nan eksotis. Menurut sejarahnya, Fatu Nalsus adalah sebuah batu yang merupakan sumber mata air bagi warga Molo. Seperti yang dituturkan Ibu Aleta Baun, salah seorang tokoh masyarakat adat Fatu Nalsus.
0: Sejarah Fatu Nalsus itu, namanya Nalsus itu artinya batu yang dia merangkul dan menyusui. Nalsus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui. Arti dari menyusui itu bukan batu menyusui yang seperti manusia menyusui anak-anak, bukan. Tapi arti dari menyusui ini adalah dia sebagai induk batu, di mana dia menjadi batu yang menampung sumber mata air. Karena di bawah batu itu ada sumber mata air, dan sumber mata air itu dia mengalir menuju ke batu putih dan keluarnya di selatan. Kalau dia keluar di selatan, kan orang-orang yang sepanjang kali itu mereka memanfaatkan air itu untuk sawah. Maka itu dia disebut batu yang menyusui, induk batu.
1: Menurut Ibu Aleta, Fatu Nalsus terdiri dari rangkaian tiga batu yang pada masa lampau dipakai oleh orang Molo untuk melaksanakan ritual pemujaan terhadap pencipta alam semesta yang disebut dengan Uis Neno. Selain itu, orang Molo pun kemudian meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan harta mereka.
0: Di Fatu Nalsus itu ada tiga batu. Fatu Nalsus itu sendiri, Fatu Anjaf, dan ada satu batu yang tidak bernama. Itu di hutan yang kecil, itu di bagian, kalau dari sini kita di bagian kanan. Sebelum turun ke bawah batu besar, itu sudah ada jalan masuk ke dalam hutan. Nah, di situ ada satu batu. Batu itu adalah tempat di mana orang melakukan upacara adat, orang mulai melakukan ritual, orang mulai itu penyimpanan harta kekayaan yang ada di situ. Itu batu yang sebenarnya banyak harta yang ada di situ, banyak kekayaan yang tersimpan di situ.
1: Fatu Nalsus yang berudara sejuk dan terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini bukan hanya sekedar batu biasa. Fatu Nalsus merupakan salah satu barang termahal milik masyarakat Timor, teristimewa masyarakat Molo yang mendiami daerah Timor Tengah Selatan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Fatu Nalsus adalah batu marmer kelas dunia yang mampu menjadi magnet untuk menarik para investor datang dan berinvestasi di sana.
0: Jadi pada saat Batu Nalsus disensor, dipotong, dan setelah itu uji lab, Batu Nalsus adalah kelas dunia untuk di Bangkok ya, waktu saya ke Bangkok. Nah, batu itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa, punya marmer yang paling bagus lah. Karena dia bukan batu kapur kan, dia adalah batu besi yang menampung sumber air kan, dia punya pori-pori. Nah, batu ini menurut cerita orang yang melakukan pekerjaan bahwa dia kelas yang paling baik di dunia. Sehingga memang ini harus menjadi harga nilai yang besar, kalau dijual itu nilai besar.
1: Seiring waktu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu marmer kelas dunia di Fatu Nalsus harus dibayar mahal, di mana terdapat kampung yang akhirnya mesti ditinggalkan penghuninya karena tempat tersebut mengalami erosi yang cukup parah.
0: Pengaruhnya ketika mereka menambang Fatu Nalsus itu ada terjadi satu kampung itu tutup, kampung adat itu tutup karena terjadi erosi. Longsor keseluruhan dan kampung itu sedang lagi, orang tidak huni lagi. Sekarang mereka harus keluar dari tempat itu. Penduduk yang ada di situ kurang lebih 150 kakak. Mereka yang pindah dengan sendirinya karena tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena itu erosi yang besar.
1: Ibu Aleta juga menuturkan, lewat kejadian itu, masyarakat kemudian mengadakan perlawanan terhadap para investor yang menambang dengan tidak memperhatikan kondisi alam yang terjadi. Perjuangan yang tak kenal lelah oleh masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Para investor kemudian menyerah pada keputusan masyarakat bahwa Fatu Nausus tidak boleh lagi ada penambangan, tidak boleh lagi ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan mengusik harga diri mereka.
2: Dan saat ini, tenaga kita, otot kita, darah kita akan ditugaskan kepada kapitalisme yang keras. Untuk itu,

Di tengah keterbatasan hidup, masyarakat Molo seolah ingin menunjukkan bahwa keberadaan Fatu Nausus atau Batu Nausus merupakan harta dan kebanggaan tak ternilai dari alam yang dianugerahi oleh Sang Pencipta Wisnenu dan sudah seharusnya dijaga serta dipelihara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, demikian suguhan mini feature mengenai Fatu Nausus, pesona Gunung Batu Marmer dari Kabupaten Timur Tengah Selatan.

Pramata FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Ada yang bilang nih, Bang Po, ya bukan orang sih, tapi lebih ke BRIN ya. Dari prediksi penelitian dari BRIN, Bang Po, fenomena El Nino ya, di kali ini diprediksi nembus kenaikan suhu di atas 2 derajat Celcius di bulan Agustus besok nih, Bang Po nih ya. Bulan depan alias minggu depan nih, yang bikin kategorinya resmi berstatus Super El Nino ya. Nah, intensitas El Nino sekarang itu udah mencapai 1,74 derajat Celcius ya. Melampaui puncak El Nino tahun 2023 itu 1,6 derajat Celcius. Dan diprediksi masih terus naik lagi nih, Abang Po. Nah, Super El Nino sendiri pernah terjadi 2 kali, Abang Po, dulu ya. Itu tahun 97 sama 2015 gitu. Nah, terus ada beberapa wilayah Indonesia yang paling berdampak, Abang Po, yaitu ini berpotensi memicu kekeringan parah yang mempengaruhi hingga 70% wilayah Indonesia, Abang Po. Dengan wilayah yang berisiko paling tinggi itu Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, ya, dan Nusa Tenggara Timur, Abang Po. Jadi ya, buat kita yang di Pulau Jawa nih, Abang Po nih, kudu siap-siap ya, panas-panasan, Abang Po, ya. Di bulan Agustus ini bakal panas, terus juga air juga jangan dibuang-buang, Abang Po, ntar takutnya kering gitu kan. Nah, itu kudu diwaspadai juga nih sama Abang Po tuh, ya. Mulai dari air ya, nampung air dah, Abang Po, kalau bisa ya, biar cukup airnya ya, bakal mandi, bakal masak, bakal segala macam dah gitu deh, Abang Po.

Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuma buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, di siang hari ini ya, kalau kita lihat kemarin-kemarin di Transjakarta, udah ada rute baru lagi ya buat Open Top Tour, Abang Po. Nah, terus juga selain itu ya, minggu lalu juga dikasih tahu tuh Abang Po tuh, sama wakil gubernur kita ya Abang Po, ada yang baru di Transjakarta. Jadi kita bakal punya ya Abang Po tuh bus buat kita nikmatin suasana malam di kota. Ya itu ya. Tapi beda nih Abang Po, bisa wisata makan malam di atas bus tingkat Abang Po ya. Jadi namanya Open Dining dari Transjakarta Abang Po, yang ngegabungin kuliner, hiburan, sejarah dan panorama ibu kota di satu perjalanan Abang Po ya. Dan layanan ini di sejumlah kota besar di dunia kayak Tokyo, Seoul ya, udah udah ada Abang Po. Dan di kita di Jakarta ini bakal masuk tahap uji coba dan diawali nanti di bulan Agustus, which is bulan depan Abang Po ya. Dan nanti diharapin nih adanya open dining tour ini Abang Po jadi daya tarik baru buat wisatawan sekaligus mendorong nih pertumbuhan sektor pariwisata di ekonomi Jakarta Abang Po gitu ya. Yeah. Nanti ada pastinya harga tiketnya, jadi bus open dining ini pakai bus tingkat double decker yang diubah Abang Po jadi restoran berjalan Abang Po. Jadi dek atasnya itu dirancang nyerupain ruang fine dining Abang Po dengan 3 pilihan menu, yaitu ada Asia, ada Western, dan juga masakan lokal. Jadi ntar tinggal dipilih itu sama yang yang pengen makan di situ Abang Po gitu. Jadi tinggal pilih ada paketannya gitu deh Abang Po. Kalau Abang Po mau nyoba enggak kira-kira nih? Ingat ya, di situ kita udah tinggal milih Abang Po. Jangan bawa nasi uduk malam-malam ke situ.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: mendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udi.

Pramata FM Surabaya Jakarta Bang Po. Di Jakarta Boya Cerite ya, apa cerita nih mau dibagi nih ya Bang Po? 08121249228 ya. Ini ada Mpo Yuli, habis nyuci Bang, Ini mumpung lagi senggang, Nyuci dah yang perlu dicuci ya, bebenah gitu ya. Mumpung anak juga pada belum pulang gitu ya. Udah deh, sembari dengerin Pro 4. Oke, siap. Terima kasih Mpo Yuli di Bekasi. Buat Bang Po yang mau cerita-cerita boleh ya. Nanti kita bacain di mari. Dan buat Abang Po nanti mau sharing-sharing soal UMKM, bisa nanti ya di teras UMKM. Di jam 11 kita bakal masuk ke teras UMKM. Abang Po ntar bisa telepon di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Kenapa? Karena narasumbernya datang, Abang Po yang punya UMKM-nya datang. Jadi Abang Po bisa ngobrol langsung nanti ya di teras UMKM jam 11 siang.

0: Eh, Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang. Jadi ganggu aja.
1: Eh, Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana nih Pak RT? Kalau kagak dibakar, sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh. Lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar. Itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok. Lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah, makasih banget ya Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong. Kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Parite jam 11.
1: Abang Po, Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Edukasi Pilah Pilih Sampah di Plaza Lokomotif Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Kepala Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata Triatin Permanik mengatakan kegiatan tersebut merupakan komitmen pemerintah membangun budaya memilah sampah demi menjaga kebersihan dan kualitas destinasi wisata. Festival bertema Pilah Sampahnya, Jaga Destinasinya melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan, PKK, dan Pokdarwis untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Perumdam Tirta Melabuh memastikan distribusi air bersih kepada ribuan pelanggan kembali normal mulai hari ini setelah perbaikan satu unit pompa intik yang rusak setelah dilakukan. Direktur Perumdam Tirta Melabuh, Basri, mengatakan kerusakan terjadi akibat korsleting listrik yang menyebabkan salah satu mesin pompa terbakar sehingga pasokan air sempat terganggu. Ia juga menjelaskan saat ini perbaikan telah rampung dan distribusi air dipastikan kembali berjalan normal jika tidak ada kendala. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Sekarang udah jam 11 lewat 7 ya. Kita mau masuk ke segmen teras UMKM, Abang Po. Di siang hari ini, di mana kita bakal sharing-sharing nih, sharing pengalaman, sharing usaha ya, Bang Po ya. Kali aja Bang Po dapat pencerahan nih buat yang mau jalanin usaha gitu ya, Bang Po ya. Dari awalnya bagaimana, mesti gimana, persiapannya. Terus juga pasti pernah bingung soal modalnya mungkin ya. Apa aja yang perlu disiap-siapin ya, gitu ya, bisa nanti Abang Po telepon di 0213504510 atau di 0812 1124928. Dan yang kayak tadi saya bilang Abang Po, kita yang kita ajak ngobrol ini datang nih hari ini Abang Po, jauh-jauh Abang Po ya. Kalau sih bilang jauh ya. Malah pegel kalau kesana juga. Kalau udah keluar Jakarta udah pegel bawaannya, ke Jakarta aja pegel ya, dari pusat ke selatan ya. Ada Mpok Diah Kartika Sari, owner dari Ranami. Assalamualaikum, selamat siang Mpok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang sahabat Pro 4 FM.
1: Iya, Mpok Diah jalan dari Bekasi mananya Mpok?
2: Saya di Bekasi Selatan, di Pekayon.
1: Oh, di Pekayon. Ya. Iya, dulu Om Aye di situ di Pekayon. Oh, gitu. Sekarang pindah ke Babelan. Terus Tante Aye ada. Iya, Tante Aye ada yang di Kemang. Oh, gitu.
2: Kemang Pratama.
1: Heeh.
2: Oh, dekat.
1: Iya.
2: Tangga dengan saya.
1: Iya. Jadi ya buat Aye sih tetap aja jauh ya. Macetnya itu enggak tahan.
2: Iya.
1: Gitu. Po, kita bakal ngomongin Ranami ya, Ranami Cakes nih. Ini kalau Mpok boleh cerita gitu ya, itu awal mula perjalanannya Ranami Cakes itu dari mana sih gitu? Apa mungkin Mpok yang tadinya full IRT pengen usaha, atau mungkin Mpoknya dulu dari gawe terus juga beralih nih sekarang fokus ke usaha, itu gimana dulu tuh Mpok?
2: Oke, terima kasih sahabat Pro 4 FM. Jadi saya akan bercerita. Awal mula saya terjun ya menjadi usaha di UMKM ini. Mm-hmm. Awalnya itu sebenarnya berawal dari hobi, Mas.
1: Oh, hobi.
2: Tadinya saya sempat mengajar. Lulus kuliah mengajar. Kemudian ketika menikah punya anak, saya rasa kayaknya udah enggak bisa fokus nih di kerjaan, jadi merasa takut
1: keteteran
2: tanggung jawabnya. Di sekolah takut keteteran, jadi saya resign aja.
1: Oh.
2: Setelah resign itu punya anak satu, kok kayaknya di rumah kayak butuh kegiatan juga nih. Awalnya dari hobi sih, bikin kue gitu kan, ngulik-ngulik resep gitu. Kemudian dari pengalaman itu ada testimoni-testimoni pada suka gitu kan, jadi udah kenapa nggak dijadiin ini aja apa
1: usaha.
2: Gitu sih awalnya awalnya dari hobi, kemudian ya berkembang seiring berjalannya waktu. Ya kita berproses ya, artinya dari segi ini juga, dari segi apa, legalitas segala macam. Yang tadinya cuma
1: rumahan biasa,
2: jualan, punya produk dijual. Terus kita ikut-ikut pelatihan, dapat ilmu kan, bahwa oh kalau produk apa makanan itu sebenarnya harus ini apa kemasannya diperbaiki. Karena kan konsumen itu butuh info ya.
1: Iya betul.
2: Ini tuh makanan apa sih?
1: Iya, bahan-bahannya ini, apa?
2: Komposisinya apa sih? Ini halal enggak sih? Itu yang seiring berjalannya waktu saya ikut-ikut pelatihan, yaitu dapat ilmu itu sih.
1: Oke. Nah, itu waktu itu Empo tuh mutusin buat selesai dari kerjaan dulu di sekolah ya, Po. Dulu sekolah apa tuh? SD, SMP? SD. Oh, SD. SD. Itu sekitar tahun berapa tuh, Po?
2: Itu 2000.
1: 2000 dan pas COVID ya.
2: 2020
1: ya, lupa. 2000 COVID 2020 tuh COVID. 2000 terus
2: ya 2021 tuh saya mulai tuh.
1: Jadi di 2021 itu baru ya. Mulai-mulai kepikiran kepikiran daripada bengang-bengong di rumah, nggak ada kegiatan, mending usaha gitu ya, bikin kue, bikin kue gitu.
2: Awalnya buat sendiri ya, buat keluarga. Kemudian itu tadi kok tanggapannya bagus, positif dari yang mencicipi kue saya, ya udah akhirnya mulailah berani untuk menjual. Gitu.
1: Oh oke, okay. Nah 2021 kan kalau bisa dibilang itu masih awal-awal udah mulai turun tuh COVID-nya. Terus kalau ikut pelatihan-pelatihan itu mulai tahun berapa tuh, Bo?
2: Nah itu kan perjalanan panjang tuh dari 2000, awal dari 2001 ya. Nah di 2013 itu saya mulai kenal dengan teman saya yang kemudian dia tuh tahu kebetulan tentang legalitas. Jadi
1: usaha okay.
2: itu, usaha makanan, perlu nih adanya legalitas pendirian usaha gitu-gitu deh. Jadi kita mengurus TDP, tanda daftar perusahaan, bisa SKDU, surat keterangan surat keterangan usaha seperti itu. Kemudian untuk legalitasnya juga kan ini udah PIRT ya, dari Dinkes itu juga saya mulai itu dari 2013 sudah memiliki legalitas itu PIRT. Kemudian juga untuk halal produknya dari waktu itu masih MUI ya, kalau sekarang kan udah ada Pak. Dari MUI itu dari 2013 gitu.
1: Oke, jadi dari 2001 tuh pelan-pelan sampai 2013 di udah keurus deh tuh ya, alhamdulillah legalnya gitu ya, sampai nemu semuanya gitu. Nah tapi kalau nama sendiri nih, Ranami itu dari mana nih, Pok? Nih kalau boleh cerita nih. Nama singkatan AP atau AP ya, gitu.
2: Ini sebenarnya ada sejarah juga. Sebelum Ranami itu sebenarnya Hanami.
1: Oh, Hanami.
2: Hanami itu akronim dari nama anak-anak saya, Asna, Naira, dan Hilmi. Nah itu ketika 2017 saya mau mendaftarkan merek di Haki, ternyata Hanami itu udah ada yang punya di Thailand. Walaupun di luar negeri tetap gak boleh, karena itu kan jangkauannya internasional. Ganti nama, tapi tetap itu nama anak, Rafifah, Naila, dan Hilmi.
1: Jadi
2: nama anak saya.
1: Jadi akronim nama-nama anak ya.
2: Dari 2017 alhamdulillah sudah mereknya sudah terdaftar.
1: Ada terdaftar Haki juga tuh Abang Empo. Ya jadi enggak perlu khawatir ya. Udah bisa dicek deh tuh. Kalau mau dicek ya Abang Empo ya. Tapi emang gitu ya Abang Empo ya. Kalau mau usaha apalagi makanan, apalagi jasa gitu ya. Berproses dulu macam kayak Haki. Kayak orang kepo ya sama apa betul. Yang kita jual gitu ya.
2: Juga sebagai tanggung jawab kita kepada konsumen kan.
1: Iya. Jadi konsumen juga enggak takut nih gitu, karena ini udah legal gitu. Dari halalnya juga udah ada gitu ya. Itu kudu diurus tuh Abang Po kalau misalnya punya usaha makanan ya gitu. Nah, kalau dari Ranami Cakes ini sendiri ya, ini menunya ada apa aja nih, Pok nih?
2: Kalau menunya itu sebenarnya saya sesuai ininya kan tagline-nya Ranami Cake Cookies Dessert. Jadi kita menjual cake, cookies sama dessert. Nah, sebelumnya sebenarnya saya menjual cake ulang tahun gitu kan. Cuma seiring berjalan waktu saya kok kayaknya kalau cake ulang tahun harus saya yang handle karena kan idenya ada saya
1: macam,
2: kayaknya saya kurang bisa mendistribusikan kepada karyawan gitu. Saya memutuskan untuk meninggalkan itu, jadi fokus ke cookiesnya sekarang, cookies sama cake. Dan yang mulai 2017 saya sudah mulai concern ke produk-produk ramah kesehatan sebenarnya.
1: Kayak jadi, gimana tuh?
2: Jadi
1: gluten free
2: ya, gluten free tanpa terigu. Gitu juga tidak menggunakan gula pasir juga, jadi low kalori.
1: Low kalori.
2: Kita pakainya gula aren.
1: Ih, mantep ya. Jadi bagus nih buat Abang Po yang memang lagi jaga pola sehat, hidup sehat nih ya Abang Po ya. Gitu. Jadi ntar tinggal dipilih aja. Nah, kalau untuk kue-kuenya ini apakah sistemnya PO atau kayak gimana nih, Po? Kalau misalnya ada yang mau order gitu.
2: Biasanya kalau yang order sih langsung aja bisa by WA atau kan di IG-nya juga ada tuh, bisa lewat DM. Lewat WA ada kan di situ di IG-nya. Ranami Cake. Kemudian saya juga selain by order itu saya juga naruh di kafe.
1: Naruh di kafe daerah mana?
2: Masih di Bekasi.
1: Jadi bisa langsung ini ya ke kafenya itu ya, Poye. Yeah. Ada berapa titik tuh? Mungkin ada yang di Bekasi ntar pengen datang nyobain gitu.
2: Selama ini masih ada 2 titik. Kemarin tuh karena ada yang satu pindah, jadi saya masih fokusin yang di satu titik.
1: Gitu. Di daerah mana itu, Pak? Namanya kafe apa?
2: Itu di Fresh Market di Jagat Raya.
1: Fresh Market Jagat Raya. Oke. Di kedai kopi Jagat Raya tuh, Abang Po. Kalau misalnya buat warga Bekasi yang mau nyoba ya untuk apa namanya produk dari Ranami Cake Cookies ini ya, Abang Po ya. Nah, kan awalnya memang misalnya ulang tahun. Nah, kalau untuk cookies yang sendiri dan juga dessertnya itu gimana tuh, Po? Tuh? Apakah mulai dari di tahun 2013 itu atau gimana nih?
2: Iya, semuanya sudah dari sebelum 2013 sebenarnya. Cuma kan mulai 2017 itu saya udah concern tuh ke gluten free. Memang semua cookies, cake sama dessertnya itu saya menggunakan yang non terigu.
1: Berarti di perjalanan waktu di 2017 udah mutusin buat ini udah nih semua produknya gluten free gitu ya. Oke, gitu tuh Abang Po. Jadi per 2017 tuh produknya udah gluten free dan juga low kaloris nih buat Abang Po yang apa namanya mau coba ini Ranami Cakes. Nah, itu kan 2017 udah mulai berubah tuh, Po. Hitungannya kan berubah nih. Nah, terus gimana tuh sama pelanggan-pelanggan yang mungkin udah ada pelanggannya gitu ya. Ada perubahan nih, Bu. Apa ini sekarang kita gluten free itu gimana tuh? Kasih tahu nih.
2: Itu ini aja sih ya, kita lewat promo-promo di IG seperti itu, istilahnya apa ya, produk knowledge-nya kita perkenalkan seperti itu ya. Alhamdulillah sih responnya bagus ya. Bahkan bukan orang-orang yang diet gluten aja sebenarnya, yang pelanggan kita umum juga jadi tambah lagi sasarannya kayak itu yang diet gluten, ABK,
1: iya gitu. Karena itu kan juga apa namanya memang itu ya harus mengkonsumsi yang begitu-gitu ya,
2: menghindari
1: terigu
2: mungkin cocok untuk cemilan saya istilahnya, bisa menikmati cemilan enak tapi juga tidak khawatir.
1: Siap. Nah, ini kalau kita mau bedah satu-satu untuk produk, kalau cookiesnya ada apa aja nih, Po, nih di
2: Ranami? Kalau edisi lebaran sebenarnya banyak ya, ada kurang lebih 8 varian, tapi kalau di luar lebaran kita fokus ke 3, jadi yang choco, coffee, coffee nut, itu semua di sini juga saya menggunakan bahan-bahan asli ya, raw. Isinya kopi juga kopi, pakai kopi benar gitu, kopi robusta, gulanya gula aren, terusnya coklat juga dari bubuk coklat, aslinya bukan dari essence gitu. Terus kalau yang untuk varian aslinya ada apa namanya, cuci almond.
1: Gitu.
2: Keju, campur kacang almond.
1: Ini bisa dilihat juga ya di Instagram ya, Po, ya, ada menunya. Jadi dia tuh cookies emang yang bukan choco chip juga ya, literally cookies biasa gitu ya. Tapi tadi ada yang kopi, ada yang keju, ada yang almond.
2: Dulu kan awalnya sebelum saya beralih ke gluten free itu, ya itu masih pakai choco chip,
1: choco crunch, gitu.
2: Itu saya pikir kan pasti mengandung gula ya.
1: Jadi
2: saya mulai menggunakan raw material seperti kacang kenari gitu. Jadi yang benar-benar makanan alami.
1: Yang alami ya, yang bebas gula ya, dan rendah kalori.
2: Campurannya ya kacang kenari itu.
1: Nah, tapi kalau kita mau balik lagi nih, apa sih yang bikin Mpo tuh pengen berubah jadi rendah kalori, terus juga bebas gula, kayak gitu? Apa mungkin Mpo-nya sendiri memang udah pengen jalan hidup sehat, terus juga atau mungkin pencerahan juga nih, makin banyak nih orang-orang yang gaya hidupnya gaya hidup sehat nih sekarang nih.
2: Awalnya ya sebenarnya tidak direncanakan sih. Saya menemukan ada di resep itu tepung arorut. Saya kan pakai tepung arorut tuh. Tepung arorut itu dari umbi. Umbi Garut atau umbi Irut itu. Terus saya browsing-browsing, kok bagus ya buat kesehatan gitu. Lalu saya mulai tuh beralih ke situ. Terus buat pencernaan bagus. Terus itu waktu itu masih pakai gula putih. Cuma saya pikir kalau tepungnya udah bagus, kayaknya sayang ya kalau masih pakai gula putih. Akhirnya saya udah deh beralih, benar-benar beralih ke gula putihnya, saya ganti gula aren.
1: Itu butuh berapa lama, Mpok? Proses beralihnya itu sampai Mpok tuh mungkin tester dulu nih ke siapa gitu. Itu berapa tuh?
2: Ya itu juga ada trial error karena berbeda ketika kita menggunakan terigu dengan menggunakan itu berbeda tuh. Itu kurang lebih setahunan lah.
1: Oh, setahun. Itu gimana tuh responnya awal-awal tuh yang jadi itu anak kelinci percobaan?
2: Ya gimana itu? Responnya bagus karena memang rasanya juga ya nanti mungkin boleh.
1: Oke, siap. Karena di sini juga ada dibawa nih Abang Po nih ya untuk produknya. Sebentar kita coba ya. Karena kita memang juga jalan pola hidup sehat, Po, gitu. Iya. Biar pikiran kita sehat, badan kita sehat, begitu.
2: Ya, sebenarnya saya juga biar enggak merasa bersalah juga nih ngasih makanan yang ke konsumen, ya maunya kan yang terbaik ya.
1: Iya, jadi itu kan itu dia. Kan kalau setiap usaha kita pasti pengennya ngasih yang terbaik ya buat konsumen ya, Po. Jangan sampai ngecewain, apalagi ini kan yang dimakan gitu. Betul. Jadi kudu konsisten rasanya, kudu bener rasanya gitu deh ya. Sebenarnya apapun itu usahanya sih ya. Tapi kan ini lebih ke makanan yang apa yang masuk ke badan gitu. Kita kudu perhatiin ya Bang Po nih gitu. Nah, tapi kalau waktu awal-awal gitu ya, Po ya, pas ngecek si tepung ini ya, tepung yang arorut yang Po pakai ini, untuk kualitas harganya tuh gimana tuh, Po, tuh berbanding sama tepung biasa itu gimana?
2: Nah, itu dia mengenai harga sebenarnya jauh banget ya, tepung terigu dengan si arorut ini. Jadi ya itu saya mensiasatinya mungkin jadi biar tidak terlalu mahal juga ketika dijual. Jadi gramasinya mungkin saya dikurangi daripada mengurangi kualitas rasa kan kalau saya pikir.
1: Betul.
2: Jadi mungkin ya seperti ini juga kan ada apa sih?
1: Saya, apa tuh?
2: Awalnya kan
1: toples. Oh, itu yang pouch kecil, ada bungkus kecil nih Abang Po.
2: Ini ada sejarahnya nih, saya menciptakan cookies saset, isinya 3 ini.
1: Isi 3.
2: Ini tercipta ini waktu saat COVID, Mas.
1: Karena
2: saya pikir, aduh COVID, orang kayaknya nggak terlalu mikirin makanan gitu kan, lebih ke ya tahu sendiri lah ya, lagi zaman sulit-sulit ya gitu kan. Kita mungkin ini bukan kebutuhan pokok lah, tapi saya pengen tetap bisa menjual ya. Ya udah, saya yang tadinya toples, tadinya toples segini nih,
1: yeah,
2: ini harganya 55.000, saya ciptakanlah yang ini. Jadi saya bikinnya biar bisa di jual di kafe gitu kan, dengan harga 15.000 misalnya masih terjangkau lah. Jadi itu mensiasati harganya. Jadi kita mungkin packagingnya lebih kecil.
1: Iya, gitu kan, biar orang juga bisa beli ya, tetap, biar gampang ya,
2: tetap, bisa mencicipi.
1: Dan apalagi ini ditaruh ya, ditutupnya di kafe gitu ya, pas nih buat teman ngopi, buat teman ngeteh ya, gitu deh, siap dah. Terus untuk awal-awal Mpok kepikiran buat nitip ke kafe gitu, itu gimana itu, Mpok tuh? Ada siapa yang ngasih ide atau bagaimana waktu itu?
2: Kadang kalau namanya kita usaha tuh ide berjalan juga aja ya, kadang-kadang tiba muncul. Kita juga kan ada di Bekasi, kebetulan ada komunitasnya banyak. Kita berjejaring juga dengan teman UKM, ada yang punya kafe, ada yang apa gitu kan. Jadi ya udah, kenapa enggak kita coba, kita bersinergi kan. Kalau kita punya usaha itu, ya ada baiknya kita masuklah ke dalam komunitas-komunitas supaya kita bisa saling support.
1: Gitu. Jadi dari hasil ikut-ikut komunitas, grup-grup gitu ya, ini akhirnya bisalah berkolaborasi sama pemilik kafe gitu ya, untuk bisa nih nitip nih produknya nih, apalagi kawin nih produknya, cookies sama kopi mungkin di sono gitu. Di daerah Bekasi ya Bang Po ya, kalau pengen datang ya, pengen nyobain tuh ya. Jadi ada yang ditaruh di sana berarti yang saset ini ya?
2: Iya betul.
1: Okay. Nah, tapi
2: kalau musim lebaran juga kita menerima maklun, Mas. Jadi misalnya ada mungkin coffee shop atau bakery yang mau ambil cookies kita dengan brand mereka itu.
1: Oh,
2: kita,
1: jadi reseller.
2: Iya, tapi bukan sekedar reseller, maklum artinya mungkin pakai merek mereka, tapi itu kan ada syarat dan ketentuannya.
1: Oh, ya, gitu.
2: Dengan, mungkin dengan pembelanjaan minimal berapa itu baru bisa pakai brand mereka gitu.
1: Ayo baru tahu tuh. Bisa tahu. Begitu iya. bisa maklon cookies kan di mana-mana biasanya maklonnya maklon skincare nih ya. Begitu kan? Oh sekarang ada ya ada maklon
2: kan, mereka ini lagi kan di set sendiri coba trial sendiri mendingan mereka langsung ambil apa saja
1: iya tinggal pilih ya mau cookies apa nih iya. Gitu ya iya siap
2: dia aja asal harganya
1: kecil. Jadi apa namanya? Berarti udah bisa bikin produknya jumlah dalam jumlah banyak ya, Pak. Kalau untuk tadi yang Pak bilang maklon itu ya. Siap. Jadi buat Abang Pos tuh. Jadi terbuka lagi ya. Ternyata ada punya bisa ini, lagi.
2: Punya pengen punya bisnis tapi enggak mau ribet.
1: Enggak mau capek tuh gitu ya. Bisa juga ya berarti. Siap dah tuh Abang Pos tuh ya. Nanti kalau mau kontaknya Bang Po tinggal buka aja Ranami di Instagram ya Ranami Cake Abang Po. RANAMICAKE ya Ranami Cake. Kita kagak bisa ngasih nomor takutnya disalahgunakan. Ya, yeah. Itu dia. Gitu mending di Instagram aja itu di situ ya. Jadi terbuka banyak peluang tuh Abang Po ternyata. Bisa baru tahu kita ya, bisa maklon namanya ya. Siap-siap. Nah,
2: kita
1: tapi
2: juga pernah ini dengan hotel, jadi ya itu mereka nggak mau pakai brand kita kan, cuma ya supply ke hotel dengan brand mereka gitu.
1: Oh, di mantep, siap. Nah, tapi awal mula empok kepikiran pengen apa namanya buka peluang kayak tadi maklum tuh kayak gimana tuh pok tuh? Gimana awal mulanya itu? Putar otak banyak, ya.
2: Iya, harus gimana nih biar produk kita bisa terjual banyak. Kita nggak bisa dengan satu jalan aja. Kita harus ya alhamdulillah dibukakan pintu-pintu lah.
1: Dengan ketersediaan kita juga ya tenaga tenaga SDM-nya dari empolnya juga gitu. Jadi bisa lah gitu ya. Gitu. Tapi kalau mau diceritain nih, Pak, dari perjalanannya dari 2001 sekarang 2026 gitu ya. Apa yang kalau bisa diceritain apa yang paling bisa dibilang nggak bisa dilupain deh sedihnya gitu waktu itu satu aja nggak usah banyak banyak ntar sedih kita kagak sedian tisu masalahnya entah modal atau pernah ditolak atau apa gimana tuh Pak tuh
2: ya sebenarnya setiap usaha pasti mengalami turun naik gitu cuma bagaimana kita menyingkapinya aja. Kalau saya sih selalu yakin di setiap masalah yang kita hadapi kita ini itu pasti ada jalan, pasti ada solusi yang bakal
1: disediain sama Allah gitu ya. Jadi
2: itu yakin aja. Jadi, ya jangan banyak takutnya sih kalau bagi saya. Misalnya kalau udah punya keyakinan untuk action ya udah
1: maju aja.
2: Jangan kebanyakan nanti ini nanti itu nanti.
1: Jangan banyak mikir doang, ntar nggak jalan-jalan gitu ya.
2: Usaha yang benar adalah usaha yang dimulai.
1: harus dimulai ya, dilakuin gitu. Jangan cuma niat doang ya, pengen ini, tapi mager gimana sih? Ya jadi itu ya Bang Po ya, kalau memang mau usaha ya begitu. Jangan cuma pengen cepet aja. Semua juga butuh proses gitu ya. Dari yang tadinya Mpok juga pasti butuh banyak pertimbangan, tinggalin kerjaan sebelumnya, terus akhirnya beralih jadi usaha gitu ya Mpok. Siap dah.
2: Pokoknya jangan pernah putus untuk belajar sih kalau bagi saya. Jadi istilahnya ya ada ilmu baru pasti kan ada berkembang terus.
1: Iya betul. Ya, kita kudu belajar terus, apalagi sekarang betul. Buat promosi juga kan nggak. Kalau dulu kan kita metodenya mulut ke mulut. Sekarang walaupun memang masih bisa mulut ke mulut, tapi kan ada yang lain lebih cepat lagi, online, gitu. Online mau pakai, betul, mau pakai AI. Nah itu kudu belajar juga tuh Abang Po kayak begitu-begitu. Itu jadi kita terus belajarlah dalam hidup, gitu. Ya walaupun memang udah kelar sekolah, kelar kuliah, tetap aja kudu belajar Abang Po ya belajar dalam dunia kehidupan.
2: Karena banyak yang belum kita dapat nih.
1: Betul.
2: Di bangku-bangku sekolah, bangku kuliah. Dengan kita terjun sendiri, yaitu nanti akan
1: jadi ya, banyak pelajarannya. Nah, ini terus kalau untuk di sosial media, nih Mpok juga kalau kita mulai sosial media juga udah mulai rapi gitu ya. Nah, ini Mpok sendiri yang ngurus atau ada timnya sendiri nih Mpok?
2: Itu kadang-kadang itu pernah ada saya ini orang kan bayar orang, tapi ada yang saya juga gitu.
1: Oh gitu, jadi masih 50-50 ya. Ada ya dari yang ada yang ngurus, ada juga Mpok juga ya. Jadi nanti dari sosial media juga kudu di ini ya Bang Po nih, di maintain nih, apalagi buat jualan produk gitu ya. Jadi orang biar tahu apa yang kita jual, produknya apa aja gitu Abang Po. Nah, Mpo dari 2001 sampai sekarang gitu kan, udah ikut organisasi-organisasi juga, kelompok-kelompok, komunitas. Pernah ikut bazar juga gak di Po nih selama ini?
2: Bazar sering. Oh. Kalau sekarang udah mulai jarang ya.
1: Nah, kan kenapa? Kenapa dijarangin? Apa mungkin udah gak kuat waktunya karena kayaknya makin dulu, panas?
2: Kayaknya sekarang lebih fokus ke produksi itu, tapi by order gitu.
1: Ah gitu, kayak karena gitu. Kalau ke bazar juga mungkin panas juga ya, pokoknya capek juga.
2: Kita lihat-lihat juga kan ininya, siapa sih nanti ininya apa yang
1: konsumennya
2: gitu.
1: Siapa aja nih yang datang-datang gitu ya, jadi kita lihat dulu, jangan sampai ntar kita ikut bazar tapi bazarnya juga jong gitu ya, Po. Ngeri juga. Nah, itu juga kudu diperhatiin ya buat Abang Po yang kalau mau ikut bazar juga kudu hati-hati. Takutnya juga IO-IO-nya ya, kalau misalnya bukan dari dinas juga kan kita juga ngeri ya gitu. Kadang kalau dari IO biasa tuh juga takut tuh Abang Po tuh cuman bikin keramaian ya, kitanya boncos yang ada gitu. Kecuali kalau dinas udah jelas nih dari mana. Misal dari bank atau dari Pertamina atau dari mana, kita kan udah tahu ya gitu. Kita udah tahu nih siapa nih yang datang gitu. Siap dah. Nah, kalau komunitas kan Mpok udah ikut, pelatihan-pelatihan juga ikut. Nah, pelatihan terakhir yang Mpok ikuti itu pelatihan apa nih Mpok nih, kalau boleh diceritain Mpok?
2: Yang terakhir ada mengenai apa? Sosmed juga.
1: Oh, sosmed juga.
2: Karena kan ada affiliate TikTok, kita belajar juga tuh.
1: Ada rencana nanti mau bikin affiliate?
2: Sebenarnya ada, cuma kayaknya itu butuh ini lagi ya, SDM ya. Sedang saya gali juga.
1: Siap, ya kali aja ntar ada, cari host TikTok, gampang betul. Sini. Bisa ini yang depan Empo atau tadi yang barusan lewat. Mau yang mana dipilih, harganya harga bersaing. Siap, ya ntar ya Abang Empo mau dipilih aja mau yang mana cookiesnya gitu. Siap deh. Nah, ini kalau bisa dibilang juga umurnya juga gak sebentar nih, panjang nih Pok nih dari 2001 sampai sekarang. Nanti punya harapan lagi apa, punya kepengen apa lagi sama Ranami ini Pok ke depannya?
2: Ya sebenarnya saya yang belum ini nih, yang belum saya tercapai ya. Ya pengen sih, pengen punya apa, toko offline.
1: Oke.
2: Ya pengennya bisa mempekerjakan banyak orang lah gitu biasanya dari Ranami pengennya bisa banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari situ, saya bisa memberi manfaat juga bagi yang lain gitu.
1: Siap ya, apalagi sekarang juga udah bisa juga tadi Empo guru yang bisa dibilang digaji, sekarang Empo bisa menggaji orang juga ya Empo. Alhamdulillah ya, yang penting niat dijalanin serius itu aja Abang Empo ya, jangan setengah-setengah ya. Telur doang yang boleh setengah mateng. Kalau sama jangan ya. Nah ini Empo, kita nggak berasa nih udah mau kelar kita ngobrol nih Empo ya. Kalau boleh Empo kasih kayak bisa dibilang kasih saran, kasih pesan nih buat Abang Po yang lagi dengerin kita gitu ya. Yang pengen usaha apapun itu, mau usaha kuliner, cookies, jasa mungkin kan, atau craft juga. Nah, apa yang perlu disiapin sama Abang Po, terus juga biar semangat, biar usahanya gak naik turun, gak setengah-setengah doang. Apa kata pepatah juga bilang gak angkat-angkat ayam gitu kan. Nah itu gimana nih kalau dari Empo sendiri?
2: Ya itu pertama ya, ya tadi niatnya tuh emang harus kuat ya. Hmm. Tapi jangan cuma berhenti sampai niat. Hmm. Jadi ya udah action dulu. Misal apa deh, misal mau tadi F&B makanan. Fokusnya di mana dia mau, tapi jangan banyak dulu, misal dulu ini yang fokusin satu gitu kan. Dan itu dijalani dulu mungkin dengan enggak perlu ya apa ya, nggak perlu nunggu lengkap segalanya ada gitu, tapi yang coba manfaatkan yang ada,
1: kayak materi yang ada, kayak misalnya pancinya yang ada dulu aja gitu ya, minjem dulu kalau bisa gitu ya, open nih.
2: Namanya kayak emang itu semangat tuh harus tetap juga tuh, jangan sampai down ya. Harus siap juga bahwa di dunia usaha itu ya orang jualan nggak selalu habis gitu kan, itu yang mental juga yang harus.
1: Oke, siap.
2: Jadi jangan gampang down ketika wah jualan aku nggak laku
1: di. Ya apalagi mikir di luar sono juga ada nih yang produknya mirip-mirip gitu ya gitu. Kalau Mpok kan juga bisa dibilang jarang juga nih apa namanya yang gluten free segala macam dan juga Mpok kayaknya juga kalau dilihat dari sosial media nggak pernah ikut yang lagi viral-viral ya, karena Mpok konsisten nih. Udah gue punyanya yang gluten free, mau apa lu gitu.
2: Ya saya berusaha fokus ya.
1: Daripada ikut yang viral-viral ntar udahnya hilang sebentar doang ya Pok ya, umurnya gitu. Jadi itu dia Abang Pok konsisten juga, Abang Pok konsisten rasa, konsisten jasanya apa gitu. Mpok dia terima kasih nih buat ceritanya ini, bisa dibilang ya mencerahkan juga sih ya, ini ceritanya dari seorang guru gitu ya, milih buat fokus gitu.
2: Tapi gurunya juga nggak hilang-hilang banget sih.
1: Saya masih ngajar.
2: Nggak ngajar baking
1: sekarang. Oh masih ngajar
2: jadi suka kursus baking.
1: Oh gitu. Jadi masih kepake juga masih nih Abang Pok. Gitu. Jadi masih bisa dibilang ibu guru. Nggak sayang-sayang juga nih sama gelarnya, ya. Nggak sayang juga sama SPD-nya soalnya. Siap Abang Pok dia, terima kasih udah mampir jauh-jauh kemari gitu ya. Berdua sama temennya sebenarnya Abang Pok nih. Ini apa ya temennya ini apa?
2: Sama UKM.
1: Oh UKM juga, dikirain satu tim.
2: Ya kita satu komunitas.
1: Oh satu komunitas.
2: Klaster Mamin makanan minuman.
1: Oh gitu, siap. Nanti kapan-kapan bisa mampir lagi, boleh silakan. Ya tapi kalau kejauhan boleh telepon juga nggak apa-apa sih gitu. Akhirnya tuh tadi timnya Empo, ya, tapi nggak apa-apa deh. Ya mudah-mudahan pada sehat deh. Iya sambil main neminin ya. Ntar kali aja mau kesini lagi.
2: Pokoknya kalau kita punya usaha kan usaha kita itu ada pembeda dengan yang lain.
1: Betul gitu. Ada unique selling pointnya juga nih Abang Pok ya. Terus juga satu lagi, jangan berhenti untuk belajar, kata Mpok tadi ya. Siap, saya lagi terima kasih Mpok. Sehat-sehat buat Mpok, lancar buat usahanya. Nanti kalau ada udah ada toko langsung kita kasih tahu ke kita ya, biar kita aja ngobrol lagi ya. Atau apa kita mampir gitu ya Pok ya. Siap, sekali lagi terima kasih, sehat-sehat buat Mpok, salam buat keluarga di rumah, salam buat Ranami. Tadi siapa Ranami, Ras siapa?
2: Hasna Rafifa
1: dan Naila
2: Hilmi.
1: Hilmi, nah salam buat yang bertiga deh tuh.
2: Ya, siap-siap.
1: Assalamualaikum Pok.
0: Abang Pok, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Bin, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari.

0: Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiss Baker menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, nggak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timurnya. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly. Niki Julu, kita denger salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: kabar berita jam 12.
1: Abang, para revitalisasi saluran air di Jalan Menteng Atas Dalam RT 11 RW 06 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan telah rampung dikerjakan pasukan biru Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan. Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Santo mengatakan revitalisasi dilakukan dengan mengganti saluran lama menggunakan U-ditch berukuran 40 cm sepanjang sekitar 30 meter untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Tangerang menargetkan Festival Cisadane masuk 20 besar Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata pada tahun depan guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian daerah. Wakil Wali Kota Tangerang Mariono Hasan mengatakan keberhasilan Festival Cisadane menembus 125 besar KEN menjadi modal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara. Menurutnya target 20 besar bukan sekedar mengejar peringkat, tapi juga menjadi tolak ukur penyelenggaraan event yang lebih profesional, kreatif, dan berkualitas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Perawat FM Sorong Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan sama Ayuriti ya, Bang Po belum berubah orang. Nanti berubah orang mah jam 3 ya. Di siang hari ini di Jakarta Po cerita ya. Mau lohoran dulu, tadi enggak sempat lohoran dulu aja dah Bang Po. Yang mau makan siang, kalau makan siang Bang Po ya. Di siang hari ini menu makan siangnya apa Bang Po? Ya mudah-mudahan apapun itu makannya, minumnya air putih. Gitu deh Abang Po ya. Yang penting sehat dah ya, biar jadi tenaga, jadi berkat buat Abang Po ya. Masih ditunggu juga buat yang mau cerita-cerita, boleh Abang Po ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
4: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
3: Iya.
4: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
4: Iya deh.

0: Perempat FM Surabaya Budaya Jakarta, Habang Po. Miss call doang. Apa sih miss call doang? Minta kita telepon lagi. Jadi ada kuota juga. Sekarang gitu ya Bang Po ya, kagak ada tuh kata miss call lagi, orang udah pakai kuota. Ada juga sih miss call doang Abang Po, telepon WhatsApp. Siap dan entahlah apa mau maksudnya lah. Abang Po udah pada makan belum? Makan ngapa Abang Po? Jangan diem-diem baik gitu ya. Nah, buat Abang Po yang pengen makan, itu kalau lagi pengen nasi Padang deh kayak Abang Po ya. Gua. Nasi pakai kuah rendang, terus sama ayam, terus telur, aduh enak kali ya Bang Po ya. Tapi nih Bang Po, di Jakarta ini ternyata ada beberapa tempat makan atau rumah makan Padang yang udah dibilang, bisa dibilang nih tertua di Jakarta. Ada apa aja nih ya Bang Po, kali aja Bang Po nih tempat langganan ya nih, atau pengen kesono, bisa banget ya. Karena ada satu nih yang legend nih yang ayah tahu. Yang selalu dibawa ke sono tuh sama engkong sama nyak waktu kecil ya. Yang pertama ada Natra Buminang Abang Po. Ini dari tahun 1958 ya. Ini pelopor restoran Minang Abang Po ya, pakai bangunan yang bergaya rumah gadang. Ini punya menu andalan tuh rendang ayam, dendeng sampai gulai. Ini daerah Agus Salim di Menteng Abang Po. Terus juga ada ini nih ya, Rumah Makan Surya Abang Po. Ini dari tahun 1960. Ini didiriin ame Haja Gajali Abang Po di Bendungan Hilir Abang Po. Populer banget Abang Po, bahkan pernah dikunjungin mendiang Anthony Bourdain ya, sampai boyband K-pop Abang Po. Ini lokasinya di Bendungan Hilir nomor 5 Abang Po. Ya deket kan, ayah dulu kecil di Karet. Terus juga ada Rumah Makan Sepakat Abang Po, ini dari tahun 1967. Ini terkenal menu gulai gajebo-nya dan lokasinya di Melawai 9 Pasar Majestik Abang Po. Terus juga ada Rumah Makan Padang Pondok Jaya Abang Po, ini dari tahun 1969. Ini diriin sama Sofyan Kaidir Abang Po ya. Beda sama yang lainnya, karena di sini menunya paling populer itu justru ayam goreng bumbu gurih ya. Ini lokasinya di Jalan Kiai Haji Hasim Asari di Gambir Abang Po. Terus juga ada Padang Salero Roxy, ini tahun 1975 Abang Po. Tujuan tempat makan nasi Padang yang jadul Abang Po di kawasan Roxy. Ini terus juga ada tahun 1980, namanya Rumah Makan Simai. Ini favorit warga Palmerah nih Abang Po, dan juga Tanah Abang yang rame di jam makan siang karena kualitas lauknya tetap konsisten. Ini di Jalan Palmerah Utara nomor 27 Abang Po. Terus juga masih ada nih satu lagi Abang Po, Rumah Makan Minang Rinai Pambasuah Luko. Ini tahun 1996 Abang Po. Walaupun bisa dibilang lebih muda dibanding yang lain Abang Po, tempat ini tuh udah jadi legenda Abang Po ya. Awalnya dari hidden gem di pasar sampai viral ya, berkat komentar-komentar yang positif nih ya dari kreator kuliner Abang Po. Ini di sekitar Pasar Rumput lantai 3 Setia Budi Abang Po ya, itu ya. Jadi pilihan-pilihan buat Abang Po yang pengen makan nasi Padang di tempat nasi Padang yang udah dari tahun kapan, udah lama umurnya Abang Po ya. Boleh deh tuh dimampirin tuh ya di sekitaran Abang Po nih. Masih sekitar Jakarta Pusat, Jakarta Selatan sih sebenarnya.
1: Pagi di Jakarta, bunyi klakson, aroma kopi, jalan macet, tapi hati tetap panas. Gue anak Jakarta.

0: Empo, jangan lupa dengerin terus dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayo mau ngabarin, Be. Ngabarin apa? Ayo udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol, Pan. Umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama Ayo pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Pro 4 FM. Suara budaya.

0: Ayah juga gak kemana-mana ya Bang Po, tetap di mari di Jakarta Poetry Day. Dan alhamdulillah udah makan belum? Belum. Mau kirimin apa? Apa aja dah gitu. Pilih kenapa sih gitu ya Bang Po, tadi sempet tuh di WA begitu ya Bang Po. Pilih mau apa? Ayam, nasi. Nasi sama ayam sama, oncom kayak gituin. Atau mie ayam gitu. Ya udah nasi ayam crispy aja dah gitu. Gitu. Ya udah, ntar lagi nunggu nasi ayam crispy nih Abang Po. Yang lagi makan, selamat makan ya Bang Po ya, dan buat yang lagi nunggu makan siangnya juga selamat menunggu Abang Po ya, kita temenin. Sampai nanti jam 1 siang Abang Po ya. Di 08121124928 boleh Abang Po cerita-cerita ya. Ini ada siapa nih ngobrol nih? Ada barang ketinggalan emangnya? Kayaknya Bu Umi nih bau-baunya nih ya. Halo, perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tuh bener kan?
1: Nunggu. Lagi nunggu.
0: Iya Bu Umi. Tadi ditanyain mau apa? Ya udah nasi ayam crispy dah kita. Udah lama gak makan nasi ayam crispy. Udah 2 minggu.
1: Biasanya mie ayam.
0: 3 minggu. Iya, mie ayam tuh kemarin baru hari Sabtu gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nanti lagi. Bukan.
1: Ya segera mudah-mudahan cepat datang.
0: Iya.
1: Saya habis makan.
0: Makan apa Bu Umi?
1: Oke, tumis pari.
0: Widi.
1: Bakwan jagung.
0: Oke. Itu aja.
1: Iya. Oh. Itu ada telur tapi enggak goreng kebanyakan.
0: Beli atau bikin Bu?
1: Iya pesan.
0: Oh pesan. Oh pesan. Pesan yang biasa itu ya.
1: Ya yang biasa masak saya pesan tumis pari.
0: Widi, enak.
1: Bawang jagung mau apa aja mau. Kacang juga mau.
0: Bawang jagung. Ada siap.
1: Saya dua macam cukup. Nah ini tadi tukang kerupuk datang yang jualan tahu susu. Tapi kerupuknya kosong.
0: Ya.
1: Mau kletik-kletik gak jadi. Akhirnya
0: gak tahu.
1: Maunya kerupuk. Itu buku dari kemarin lama.
0: Kerupuknya dari kerupuk ya. Dari tahu kali ya Bu Umi ya?
1: Kerupuk sendiri. Itu biasanya bawa banyak. Ini tadi kok habis ya. Okay. Mudah-mudahan besok datang bawa banyak.
0: Siap Bu Umi nih dapat salam dari Bang Wahyu nih Cibubur nih ya.
1: Oh ya, terima kasih. Kemarin tuh Jumat tanya nomor telepon Pastor Noel yang siaran tuh dangdutnya tapi nggak dikasih. Nah, saya biarin aja Bang Noel mau silaturahmi nggak apa-apa saya gitu. Bang Noel nyuruhnya ntar malam aja cara ngoblak dateng lah kan jauh. Ibu Bur ke RRI juga jauh, saya aja pernah ke itu dulu komplek Radar Auri ke komplek Operasi juga jauh di sono Cimanggis. Iya, terima kasih Bang Wahyu.
0: Selama
1: ya bekerja waktu kegiatan aktif apa. Semoga sehat selalu, ibunya juga tambah sehat, panjang umur, barokah semuanya. Terima kasih.
0: Iya, itu katanya ya, datangnya pas acaranya Bang Wawan enggak ketemu sama Bang Jojo. Iyalah apa Bang Wawan malam, kita ya siang. Beda, siang ya, dan malam.
1: Bang Wawan kalau Jumat kan memang malam, kalau Sabtunya pagi.
0: Nih, Abang Po ya. Bang Wawan itu Bang Wawan itu kalong, keluar malam, enggak bisa siang-siang. Kalau siang-siang dia takut. Takut matahari takut, dia.
1: Takut hitam. Putih hitam ya sama aja kalau saya gak masalah ya Bang Wawan takut hitam ya jadi takut, maunya malam
0: takut matahari ya, dia. Siap dah Bu, ntar ya kalau ada kesempatan bisa mampir-mampir ketemu dah ya silaturahmi ya Bu Umi sama Bang Wahyu sama pendengar yang lainnya ya.
1: Sudah 2 bulan nih dari bulan Mei 2 ada Polia mau pulang itu ke RRI sampai sekarang belum main lagi.
0: Iya, gak apa-apa Bu Umi. Ya. Nanti ini ya, ya titip ya. Tahu bacem sama tempe bacem ya.
1: Oh ya insya Allah.
0: Tetangganya Bu Umi ya.
1: Kang Jojo sama bacem.
0: Oh suka, karena dulu apa namanya ibu dari Nya Ayah tuh orang Jawa jadi tahu demen tuh.
1: Oh iya.
0: Macam-macaman.
1: Ya, apalagi kalau itu dari gembus, tapi di sini jarang gembus. Empuk gembus.
0: Iya, apa?
1: Kayak api. Iya, ya.
0: Siap.
1: Ceritanya itu, begitu ya,
0: Pak. Iya, Bu Umi. Terima kasih, Bu Umi.
1: Sama-sama, selamat berduka. Sehat selalu ya Bang Jojo ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di pesan gerahan Abang Po ya.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet tuh ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tau, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Area Jakarta.
1: Berita jam 13.

Abang Po, pemerintah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui rumah pilah sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2024 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pluit Ahmad Faizal mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini, kita di hari Selasa kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya?
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos. Beliau adalah pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751-812414. Atau di 0811-6609-240.
1: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Perempat RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman, seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya, instan gitu ya. Serba banyak yang lain-lain, visual-visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Padang salah seorang pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya Seksi Cagar Budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya. Oke.
3: Sudah singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak Ad ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya itu sendiri Pak Ad?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman.
2: Ya.
3: Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya, ini telah melalui proses penetapan. Bagaimana penetapannya? Penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya, ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun, dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
3: Tim Pendaftaran Cagar Budaya. Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini, dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang, itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah. Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Kriteria latihan apakah umurnya, Pak? Apakah ada kriteria umur? Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya? Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga.
3: Silakan, Pak. Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
3: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo, Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB. Apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya?
2: Begitu ya.
3: hampir semua yang jadi kita telah kunci hmm. yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan jadi ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya ya. Gitu ya.
3: Okay. Nah, jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya mm-hmm. itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu THCB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain ya Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya gitu ya Pak ya. Ya.
3: Yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini, India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya uh-huh. atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
2: Identitas bagi?
3: Bagi
2: daerah.
3: Daerah.
2: Tempat dia berada.
3: Secara umum bagi bangsa ini.
2: Bagi bangsa ini.
3: Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang.
2: Pintu gerbang.
3: Untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di. Sumatera ini,
2: Sumatera Barat
3: ya, ini okay. atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muara Padang, ya. Kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya, nah otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang. Pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di kota tua, di sepanjang Batang Arau. Ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi. Dindingnya sampai tebalnya 80 cm. Ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya. Ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau kota tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal.
3: Ya, kearifan lokal. Menyesuaikan.
2: Nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang ini Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya Pak, di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Oh. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun. Anniversary atau happy birthday.
2: Iya kan?
3: Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Nah, identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana.
2: Diri, oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan, berarti kan nggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya ada.
2: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya,
3: ya.
2: Nah, kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting,
2: ya.
3: Ini ada 25 tiang
2: yang
3: melambangkan itu 25 ya. Nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari okay. negara lain. Nah, ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
2: Ya.
3: Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit ya.
2: Okay.
3: Nah, setelah Tuan Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Okay.
3: Nah, mereka membentuk kehidupan, sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak,
3: nah,
2: ya?
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan, kayak bangunan misalnya, kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan, yang ada di Kampung Cina sana.
2: Okay.
3: Ya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya. Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, ya baik. Baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
1: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
2: Mawan.
1: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya, buat nanti Abang Po, pendengar Pro4, kita bisa berinteraksi ya, abis ini ya. Di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perempat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Perempat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perempat, bisa menghubungi Perempat Padang ataupun Perempat Jakarta. Di Perempat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hato Arman. Ada ya, dari Pak Haris Prasetya ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya, sebentar, ini terlalu panjang ya intronya. bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian, kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Mau apa ki? Kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. ini Bunda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya ya. Boleh silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Pak Marsaleh Adas, Esos Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih
3: Pak? Jadi silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten, berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi status otomatis melewati proses tadi, Pak ya.
3: Ya,
2: diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru diketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Ya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
2: lapor, ya.
3: Ya, misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan. Ya. Ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik. Ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Gitu, ya kan ya. Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya. Gitu. Nah. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia, akan menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan. Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP No. 1 tahun 2022, mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik gimana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh,
3: masih
2: milik dia. Ya,
3: negara tidak mengklaim kok itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul, betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya, ya, ya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti, Pak ya.
3: Boleh. Kalau,
2: boleh.
3: Boleh. Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih, Pak?
3: Ah, bukan. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Yang status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke. Okay.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, ya, ya. Begitu ya.
3: Ya, bukan.
2: Ya. Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo. Jawaban
1: ya,
2: untuk
1: sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
2: Masih belum.
1: Oh, belum ada. Oke, okay, ya. Kita.
2: Oh, ada satu nih.
1: Oh ya, udah kita angkat ya.
2: Ya, 812414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah,
1: dia
2: putus duluan. Silakan, ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti itu kalah. Tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya terus juga ya ke dinas yang terkait ya, Bapak ya. Gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma.
2: Boleh, silakan Bang Jo.
1: Halo, perempat, ya. Assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu Ria.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Di Padang.
2: Halo Cegu.
4: Iya. Dengan Bang udah yang ganteng ya. Emang kalau Bang Jojo manggil apa nih? Udah ganteng, jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya. Ya,
1: silakan Cegu. Iya.
4: Assalamualaikum juga Bapak. Nih buat Bapak narasumbernya Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
4: Bapak Marsal ya dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
4: kita membicarakan temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, nah, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya.
4: Mau tanggapannya cagar alam ini cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Arau. Raya Gentiang. Begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira? Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya, sudah sejauh mana kah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Cijuria. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Andek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah, tujuan Cadia, itu pantun Cik Gurya. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gurya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung. Pertanyaannya adalah gitu. Oh, ya. Silakan direspon okay. dulu, Pak.
2: Ya. Ya, silakan Pak ada
3: ya, Pak. Ya. Nah, jadi tadi ada cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar
3: budaya Padang. Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya? Ya. Itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya? Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam, 2009 dengan 7,9 skala Richter yang tidak salah.
2: Iya ya gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman, segala macam ya.
2: Yeah.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 tinggal ya,
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga, Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya. Tidak kan? Ada visualnya ya gitu ya?
3: Iya, kan nggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak ada Ngasdeng Clock. Bangunan Ngasdeng. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah?
3: Ya. Itu ya. Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satu pun lagi bangunan yang asli.
2: Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, enggak ada lagi.
2: Sudah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam, boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke,
3: berarti kalau jadi ada boleh. Lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita... di sana itu kan pertama 50 tahun mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter
3: bangsa. Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah, Pak? Tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya?
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi, kadang kita, kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini, sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan, dia menuntut haknya. Karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya. ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan? Kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini Menteri kita Bapak Pak Dizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, ya, ya. Baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya. Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Baik.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih, Pak, ya. Sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga, Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu, Pak?
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru. Ada pasti keuntungan secara finansialnya. Bikin ruko, kita bisa jualan di sana. Bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macam. Ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman. Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya. Di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: itu sebuah, rumah Gadang ini Pak ya?
3: Rumah Gadang. Masuk rumah Indonesia. Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan
3: ya. Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai lonjong. Kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: ya
3: kan? Dia pun bertanya kayak gini,
2: Pak, pimpinan kaumnya ya.
3: Saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak. Sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman? Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Terutama lebih identitas ya, Pak ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya. Saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya. Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara, ya kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini ya Pak ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update nih, update atau update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta, karena kali di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapil aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi sudah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu, zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, ini kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya, Bang ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Tinti Dewi di Jembatan Besi mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
2: Baik.
1: Agak banyak ya, Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
1: Betul.
2: 2-3 pulau talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, sekali ragu dayung, 2-3 pulau terlampaui gitu.
1: Iya.
2: Jadi soal jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Iya, yang pertama itu dari
1: Bang Orik.
2: Orik ya.
1: Di Jember.
2: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang, walaupun itu ideologi tinggi Pak, kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus dan
3: Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu? Budayanya, silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Apa upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gelondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya.

0: gimana?
1: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
0: Iya, iya.
1: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
0: Tapi pertanyaannya masih sama enggak dengan tahun Belanda dulu?
1: Masih sama.
0: Masih sama.
1: Ya, masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian meninjau tadi.
0: Ya, meninjau.
1: Apa yang dibanggakan? Di sana meninjau kan ada Hamka.
0: Rumah Buya Hamka.
1: Ya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Buya Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
0: Iya, pustaka Buya Hamka ada.
1: Ya, nah. Kemarin ini ada sebuah bangunan, bangunan rumah tua yang ada di Meninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
0: ke Meninjau.
1: Ke Meninjau.
0: Okay,
1: nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Meninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
2: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
0: Iya, baik ya. Pada terakhir ya, itu dia cagar budaya Meninjau tadi.
2: Bukan. Yang terakhir itu dari Mamelinda Idris di Ternate. Itu tadi, apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya, Pak Marsaleh ya, karena sudah menit 57.
0: Iya, silakan Pak Pak.
1: Ya, memang kendalanya kita. Banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal kan pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
0: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
1: Bersendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Mungkin itu salah satu kendala. Atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
0: Apalagi di tengah efisiensi sekarang ada ya.
1: Efisiensi.
0: Baik Pak dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi karena emang sudah lewat 57 menit ya mendekati penghujung. Closing statementnya silakan Pak.
1: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi.
0: Iya.
1: Silakan. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Kemudian ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu dan Indonesia memiliki keduanya.
2: Kalau gitu Pak Marsaleh, terima kasih Pak Marsaleh untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Po pendengar Pro4 ya. Dan terima kasih juga buat Bang Warman di siang hari ini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
0: Terima kasih semuanya.
3: Pro4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Parite jam 14.
1: Abang Pak, gerakan tanam bawang merah dan jagung serentak di Kota Jakarta Selatan digelar di 187 lokasi dengan kegiatan terpusat di Agroedukasi Wisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Lipoto, mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan meningkatkannya kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Ia juga mengapresiasi dukungan Suku Dinas Ketahanan Pangan.

Kelautan dan Pertanian TPPKK Kelompok Urban Farming, serta berbagai pihak yang telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Desa Bawonataluo di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara menjadi salah satu warisan budaya yang didorong untuk masuk daftar warisan budaya dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengusulan tersebut saat membuka pagelaran budaya Bawonataluo Expo 4 2026 Gema Budaya Hilifamaidodano di Kecamatan Panayama. Ia juga menilai budaya megalitik yang masih hidup hingga kini menjadi keunikan luar biasa dan merupakan warisan turun-temurun yang perlu dijaga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, balik lagi di Jakarta Punya Cerita. Masih barengan aja Juretti ya, dan masih tungguin ya buat yang mau cerita-cerita, boleh loh. Di Maria Bang Po ya, di 0812-1124-928 mungkin ngomongin soal cagar budaya. Sekitaran Abang Po, ini di Jakarta juga banyak loh Bang Po, cagar budaya-cagar budaya. Nanti ayo membagi nih cagar budaya yang ada di Jakarta, ada apa aja sih? Mungkin gak taunya deket rumahnya Abang Po nih di Jakarta ini, boleh nanti ditunggu aja ya abis ini Abang Po ya. Yang mau cerita juga masih boleh di 0812-1124-928.
1: Kali aja.
2: Pi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
3: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
2: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
3: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan.
2: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
3: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
2: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
4: Abang Po udah pada tahu belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng. Lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Su

0: Promote FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Ada beberapa cagar budaya baru yang di ini ya Bang Po ya, ditetapkan di tahun 2025 kemarin, termasuk tempat yang sering Ayah datengin nih ya Bang Po. Apa itu? Itu ya, apa namanya, gedung gereja yang di belakang Sarinah. Apa itu? Gereja Teresia Bang Po. Gereja Katolik Santa Teresia. Ini juga salah satu dari 18 cagar budaya tahun 2025 yang baru ditetapin tahun lalu Abang Po ya. Dan ada urutannya Abang Po ya. Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini itu apa namanya, juga jadi salah satu dari 16 objek cagar budaya yang ditetapin di tahun 2025. Dan yang kedua ada Kapel Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Cikini Indonesia. Terus juga ada Gereja Anglikan Indonesia. Ada juga reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor. Ini beda sama yang tadi-tadi. Ini adalah struktur bangunan Abang Po di Kepulauan Seribu ya. Terus juga ada Makam Muhammad Husni Tamrin di Jakarta Pusat. Ini jadi jenisnya ini struktur ya Abang Po ya. Terus juga ada gedung konservasi cagar budaya. Ini di Jakarta Barat Abang Po. Ada Menara Air Balai Yasa Manggarai di Jakarta Selatan Abang Po. Terus juga ada Gedung Nusantara Jakarta Pusat. Ada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta di Jakarta Selatan. Ini bangunan juga Abang Po. Terus kalau untuk jenis bangunannya ada Pancoran Tea House di Jakarta Barat tuh, di Glodok tuh. Ketahuan Abang Po. Terus juga ada Patung Khairil Anwar, Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta di Jakarta Pusat Abang Po. Ini masuk jenisnya benda ya. Terus juga ada Sekolah Dasar Negeri Gunung 05 Pagi Abang Po, ini Jakarta Selatan. Terus juga ada Istana Merdeka, ada Istana Negara, ada Gedung Sarinah juga yang jadi salah satu dari 16 ya objek cagar budaya tahun 2025 yang baru ditetapin tahun lalu Abang Po. Ini makin banyak nih ya, nambah lagi cagar budaya yang ada di Jakarta Abang Po. Di tempat Abang Po ada yang deket ya? Atau mungkin dari 16 ini ada yang deket sama Abang Po? Mana nih Abang Po yang deket sama Abang Po yang di Jakarta ya khususnya ya? Atau mungkin yang di luar Jakarta boleh, ada apa aja nih cagar budaya di tempatnya Abang Po gitu ya? Dikasih tahu aja boleh di 0812 1124 928 ya. Di teleponnya ada siapa nih, kita angkat dulu dah. Ada yang ngebel, kali aja ada yang ketinggalan barangnya. Halo Prompat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Prompat. Bang Cucu.
0: Iya Bumi, ada yang ketinggalan Bumi.
1: Itu mau kasih tahu, di Semarang samping rumah itu kan ada bangunan Cina, tapi isinya makam. Nah itu ada batu marmer di atas makam itu, terus ada patungnya dua orang kan suami istri. Itu lagi duduk ya, kakinya melonjor gitu. Nah itu dari apa ya, batunya itu batu apa yang dari luar negeri itu loh, bangunannya bangunan Itali Bang Cecok. Tapi nggak tahu itu kayaknya bukan cagar budaya ya. Kalau
0: umur udah berapa tahun butuh Bumi?
1: Nah itu dibangun di situ ada tulisannya, terus ada fotonya yang meninggal itu yang dibikin patung tapi masih muda, tahun 31.
0: Oh udah lama banget dong, lebih dari 50 dong itu mah.
1: Iya.
0: Dan lebih dari 50 tahun.
1: Saya dulu pernah kan baru pindah ke situ, samping persis tuh, tapi bangunannya tuh tinggi banget gitu Bang Jojo. Jadi depannya dikasih besi-besi kayak pagar gitu, jadi kalau orang lihat ya dari
0: jauh
1: itu, iya. Terus nanti ada ngeliat fotonya, ngeliat itu patungnya marmer itu. Nah saya baca tulisannya, wah udah lama juga ya. Saya baca tahun 68 pas saya pindah ke situ. Itu kan tadinya juga yang dibikin bapak itu juga masih dulu katanya tanah makam Tionghoa itu juga. Okay. Dibikin bangun dua rumah sama bapak. Yang satu dijual, dibeli. Bali, orang Cina, tapi dia nggak mau yang sebelahan sama makam. Nah, akhirnya yang sebelah nama makam ditempati sendiri tuh sama bapak sekeluarga gitu, Bang Jojo.
0: Oke, jadi ada ceritanya ternyata ya.
1: Ya, ada tulisan, dibaca-baca, orang kan tahu semua ceritanya. Nah, saya sendiri juga kalau nggak baca itu nggak tahu. Tapi saya pernah ngeliat di TV itu juga pernah itu masuk di TV pas saya nonton, itu disebutin sama anaknya yang keempat. Itu katanya yang patung itu istri ketiga. Mungkin istri kesayangan kali ya. Jadi bukan istri pertama, saya pikir itu istri pertama. Ternyata istri ketiganya gitu. Nah, terus yang cerita itu anak yang keempat. Jadi anaknya cerita memang itu udah lama banget. Itu bangunannya masih kokoh. Bangunan kuat banget, Bang Jojo. Cuman tempatnya agak tinggi. Kalau rumah yang dibikin bapak itu kan tanahnya udah diratain sama jalan raya. Jadi udah datar gitu dua rumah itu. Enggak seperti yang makam itu masih tinggi. Memang itu tempat saya kan mulai perbukitan Semarang, Bang Jojo. Jadi mulai dari tempat tinggal saya itu ke belakang terus tuh kan naik gunung paling tinggi yang rumah Bang Noel itu lewat Bukit Gombel. Itu paling tinggi di Semarang tuh rumah Bang Noel. Kalau saya masih di kota bawah sejajar dengan laut gitu. Nah, mulai naik itu di belakang rumah saya itu udah mulai pegunungan. Terus sampai tinggi, paling tinggi ya ke arah Jogja Solo itu termasuk Bang Noel tinggal di situ yang bukit tinggi itu.
0: Oke deh, siap. Jadi masih itu ada ceritanya ya di sebelahnya rumahnya Bu Umi ya, siap deh. Mudah-mudahan gak dirusak orang iseng ya Bu ya. Apalagi kan itu makam ya.
1: Kalau makam tuh mungkin gak termasuk cagar budaya kali ya Bang Jojo.
0: Iya, kecuali kalau misalnya dia itu siapa, tokoh siapa gitu sih.
1: Siap
0: deh kalau gitu Bu Umi. Terima kasih Bu Umi buat ceritanya.
1: Ya, Bang Jojo, sama-sama ya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Nanti mau selesai ntar ya.
0: Bentar lagi udah mau pulang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap deh Bu Umi, tuh ada ceritanya tuh Abang Po. Nah, abis ini bakal saya ceritain juga nih Abang Po, ada beberapa cagar budaya yang ditetapin di tahun 2022 sampai 2024. Kalau tadi kan yang 2025 ya. Jadi ada apa aja sih yang 2022 sampai 2024? Tunggu bentar lagi ya Abang Po.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik, salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Propan FM, suara budaya Jakarta.

Abang, po, sebelum ayah mau pulang, ayah mau nuntasin dulu biar kagak jadi utang ya. Ini ada beberapa cagar budaya yang ditetapin di tahun 2022 sampai 2024, Abang, po. Dan ini dia rinciannya di tahun 2022, itu rumah Ibu Fatmawati ya, Bang, po, di, yang diresmiin, Abang, po, ya, sebagai cagar budaya. Nah, terus di tahun 2023 ada apa lagi nih yang ditetapin atau juga diresmiin sebagai cagar budaya, Abang, po? Itu yang pertama ada rumah dinas Perum Peruri, Jalan Trunojoyo nomor 4A dan nomor 4B. Terus juga ada gedung Bappenas, ada gedung Detasemen A, Pelopor Brigadir Mobil, Brigadari Mobil Kuitang, ya. Terus juga ada gedung kantor Perum Peruri, ada juga rumah dinas Perum Peruri, Jalan Trunojoyo nomor 6C dan 6D. Ada rumah dinas Direktur Utara Perum Peruri. Terus juga di tahun 2024 nih ya, itu tadi 2023 cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di tahun 2024 ada lebih banyak yang lagi nih, Abang, po. Yang pertama ada patung Dirgantara, yang kedua ada gedung X Terminal Bandara Kemayoran, nomor 3 nya ada gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat, empatnya ada SDN Senen 03 pagi, di nomor 5 nya ada Bundaran Hotel Indonesia, terus juga ada Mausoleum Oji Hou ya, terus ada Mercusuar Pulau Sebira, Abang, po, ada lagi rumah Piatu Muslimin, kantor pos Jatinegara, ada juga Benteng Onrus dan Menara Martelo Pulau Bidadari, Abang, po, gitu ya. Dan dari itu semua, Bang, po, ya, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta waktu itu Pak Iwan Henry Wardana juga bilang nih, Abang, po, ya, ngejelasin penetapan cagar budaya kemarin itu merupakan komitmen ya buat melestarikan warisan sejarah dan budaya Jakarta. Dan juga diharap ini, angka ini bisa ningkatin kesadaran masyarakatnya, Abang, po, buat ngerawat kekayaan budaya gitu, Abang, po. Gitu. Jadi ya kudu kita jaga deh, Abang, po, nih cagar budayanya, jangan sampai dirusak ya, jangan sampai hilang gitu ya, jangan sampai dialihfungsikan, kan udah jadi cagar budaya. Gitu, jangan dirusak deh, pokoknya intinya, Abang, po, sayang, Abang, po, ya ntar pada gak tahu lagi nih cagar budayanya apa gitu, budayanya apa nih di tempat elu gitu kan, kita juga bingung kita mau jawabnya apa gitu deh, Abang, po. Yaudah deh, Abang, po, karena udah mau jam 3 juga, ayo kudu pamit nih, Abang, po. Makasih ya buat Abang, po, yang udah pantengin Perompat Jakarta dari jam 10 sampai jam 3 kurang ini di Jakarta Pocerite. Abis ini bakal ada Dangdutnyo bareng Po Mariana dari jam 3 sampai jam 5, sampai jam 5. Dilanjut lagi Blantek di Obrolan Tanpa Teks sampai jam 8 malam. Yaudah deh, Abang, po, kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya dipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang Pak, Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat membuka pendaftaran pelatihan kerja reguler batch 3 tahun 2026 dengan kuota 210 peserta untuk 11 kejuruan hingga diperkirakan 3 Agustus 2026. Seleksi peserta akan berlangsung pada 4 sampai 6 Agustus. Sementara pelatihan dijadwalkan mulai 10 Agustus hingga 13 Oktober 2026 dan program ini diselenggarakan secara gratis bagi warga berKTP DKI Jakarta yang berusia minimal 17 tahun. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Melaboh Kabupaten Aceh Barat memastikan distribusi air bersih kepada lebih dari 3.000 pelanggan kembali normal mulai hari ini.

telah berhasil menyelesaikan perbaikan satu unit pompa intake yang rusak akibat korsleting listrik. Gangguan korsleting listrik gangguan distribusi terjadi karena kerusakan pompa menyebabkan pasokan air tidak seimbang dengan kebutuhan pelanggan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Propa Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bompok. Kita ketemu lagi di Dangdutnya. Request lagu dangdut 2 jam menemani aktivitasnya Bompok di sore hari ini. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas, ya. Yeah. Aduh, selalu. Masih lama ya kemarau ya Bompok. Jadi tahan deh daripada haredang, haredang. Kita ademin aja sama lagu dangdut ya. Jadi langsung aja yang mau dengerin requestan lagu dangdutnya. Kemarin kan cuma 1 jam karena ada April. Kalau sore hari ini seperti biasa 2 jam buat Abang Empok request lagu dangdut di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Barengan Aepo Mariana Suendi yang menemani aktivitasnya Abang Empok. Pokoknya sampai nanti kelar. Sampai jam berapa, Pok? Tungguin aja di mari.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok.

0: Robot Suara Budaya Jakarta, dangdutnya Mika Zia. Mika Zia apa Miki Zia sih? Miki Zia deh kayaknya. Judulnya skip dulu. Ini duet terakhirnya Miki sama Zia, Bang Po. Karena abis project skip dulu ini, mereka bubar jalan. Alias pilih genre masing-masing gitu. Tahu dari mana, Po? Tahu dari waktu itu Miki Zia pernah kita ajak ngobrol di sini. Di lagu skip dulu. Nah, dia cerita. Jadi nanti katanya abis lagu skip dulu, Miki sama Zia bubaran dulu, Po, duetnya. Kita pilih genre masing-masing, katanya begitu, Abang Po. Ya gak apa-apa deh, namanya juga anak muda ya. Punya ini sendiri, punya jalannya sendiri gitu kan. Gen Z tahu diri, ya kan, Abang Po. Tapi ya itu dia, memang setiap orang, setiap keluarga juga punya pilihan yang tentunya ini udah jadi mentok nih pilihannya. Ah, pilihan apa tuh? Pilihan masakan, Abang Po. Kadang tuh ya, ini gak semua orang masak kan pagi-pagi ya. Ada juga mungkin pulang kerja nih sore-sore gini nih buat makan malam masak gitu ya. Ada juga gak sih kayak pernah mentok gitu, kayak bingung deh mau masak apa gitu. Kayaknya hari-hari itu aja menu. Apalagi juga mungkin kaitannya sama budget ya, Bang Po ya. Pengennya sih masakan beraneka rupa, Po. Cuma apa kata nih, budgetnya cuma segitu-gitu doang buat masak. Masakan apa yang selalu jadi penyelamat di rumahnya, Bang Po? Kalau misalnya Bang Po lagi bingung nih mau masak apa, menu andalan dah di rumah apa sih? Misalnya telur dadar, misalnya nih kayak aye gitu ya. Telur dadar tuh udah jadi penyelamat deh. Bingung mau masak apa, udah telur dadar aja gitu, ribet banget gitu ya. Apa nasi goreng kalau aye gitu. Kalau Bang Po apa nih kira-kira? Menu masakan andalan di rumah gitu sebagai penyelamat kalau bingung mau masak apa. Nah, boleh dah berbagi cerita di sini sebagai request lagu dangdut ya. 0213504510, WhatsApp-nya di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, nyo. Mat sore.
0: Ini kayaknya line teleponnya Pro 4 Jakarta udah di blok kali ya Pak Hasanuddin ya. Kalau
1: gitu ya.
0: Kalau dangdut ya. Iya. Jadi dia duluan nih dicegat. Ayo duluan nih mau masuk nih begitu. Selalu jadi penelpon pertama gitu, Pak. Gak apa-apa. Artinya Bapak setia ya dengerin Pro 4 Jakarta ya.
1: Iya.
0: Pak, mau tanya nih.
1: Yo.
0: Kalau bini di rumah biasanya gitu ya masak, kalau udah mentok mau masak apa? Menu andalannya apa, Pak? Kalau bingung gitu.
1: Saya kalau saya harus selalu kentang sama tempe.
0: Oh, selalu ready tuh, itu, kentang sama tempe.
1: Ini bingung ya, masak. Oh. Bosan deh.
0: Terus?
1: Di model balik gimana? Apa ya? Paling nyuruh siapa ya, suruh tolong bikinin aku bergedel gitu.
0: Lembut. Ini minta tolong siapa karena nih?
1: Aneh sih, rasanya gitu, kentang.
0: Oh gitu.
1: Paling meningkat sedikit, sop iga dah.
0: Sop iga?
1: Naik dikit itu.
0: Ini menu, maksud ayah ini menu masakan penyelamat, Pak, kalau bingung mau masak apa.
1: Penyelamat itu aja.
0: Apa?
1: Tempe, udah.
0: Tempe, berarti ya.
1: Tempe udah penyelamat. Beli tempe dulu dari goreng deh, tempe dah.
0: Iya, berarti sop iga.
1: Aneh udah lapar nih.
0: Iya,
1: bun bikin tempe dulu goreng bun.
0: Iya, berarti sop iga kagak masuk kategori tuh ya. Ya kali sop iga penyelamat.
1: Cuma nanti kalau udah acara lagi.
0: Iya, itu beda.
1: Ini mah penyelamat aja antara tempe, kalau anak-anak itu telur.
0: Nah, iya biasanya begitu.
1: Itu anak-anak itu dua-duanya tuh. Ayah telur. Okay. Ayah mama telur.
0: Iya.
1: Teblok sama matang. Okay. Mata sapi.
0: Iya.
1: Kata saya mata embe ya.
0: Oke, berarti kok Pak Hasanuddin kalau nggak tempe telur ya keluarganya.
1: Iya,
0: ya
1: gitu,
0: menu masakan penyelamat ya kalau bingung masak apa. Oke deh, siap. Iya, kalau gitu. Oke Pak, mau request gue apa, Pak?
1: Jinak-jinak merpati itu.
0: Jinak-jinak merpati dari Fitri Karlina.
1: Oke, buat
0: Pak lagunya. Oke.
1: Buat Ibu Umi. Buat Ibu Epi, sama Teh Dinda, sama Bang Aris, terus biasa Pak Jamsa, Bang Jen, Aki Adi di Jonggol, Bang Ray di Binong, Herman Ganesa, buat Mpok Nana, Matugas.
0: Gitu. Oke deh, terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Oke, Mpok Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempe sama telur katanya tuh kalau di keluarganya Pak Hasanuddin. Kalau bingung mau masak apa, nyari gitu ya. Dadah, tempe sama telur ya, tempe sama telur. Ini sebenarnya hampir mirip sih sama di rumah juga. Bang Poy juga telur selalu ready ya, gak pernah kosong gitu ya. Iya buat apa, buat jaga-jaga kalau kita bingung. Masak apa, tengah malam lapar, kagak ada lauk, udah gorengnya telur, kelar, iya enggak? Tapi kan tiap keluarga beda-beda, siapa tahu Abang Po punya menu penyelamat kalau bingung mau masak apa, kira-kira apa ya Abang Po menunya? Kalau menu penyelamat artinya dia enggak ribet ya pengolahannya ya, yang langsung sang-sang-sang-sang goreng jadi gitu. Kalau di keluarga Abang Po kira-kira menu makanan penyelamat kalau bingung masak apa, kira-kira apa, langsung aja. Bisa gabung di sini sebagai request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812112928. Ada Pak Is di Serpong requestnya Lesti ku lepas dengan ikhlas. Lah tumben ini kura-kura dalam perahu kagak nongol. Biasanya kura-kura dalam perahu nih. Ganti ya Lestinya ku lepas kau dengan ikhlas. Ya udah langsung aja kita pilihan buat Pak Is di Serpong. Tapi tunggu dulu ya Is ya, diantriin dulu abis lagunya Fitri Karlina requestnya Pak Hasanuddin. Tetap di mari di dangdutnya nyok nyok nyok.

Abang Po, saya Ira Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnya, nyok nyok nyok.

0: Robot Surabaya Budaya Jakarta, Lesti, gue lepas dengan ikhlas. Iyalah, harus ikhlas ya, apapun itu Abang Po. Ikhlas di rumah pulang-pulang, gak ada nyediain makanan, memasak apa bingung. Iya gak? Kadang begitu gak sih Abang Po? Ikhlas aja, ikhlas kita jalani hidup ini seperti yang ada di depan mata gitu ya Abang Po ya. Ikhlas dah, tuh. Makan makanan bini yang udah dimasak ya dari pagi ya, biar kata menunya telur lagi disyukuri ya Abang Po ya. Ngomongin soal menu masakan, kalau Abang Po sendiri di keluarga, menu masakan atau menu makanan apa sih yang jadi penyelamat kalau lagi bingung gitu ya mau makan apa? 0213504510. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya.
0: Hai Ica. Ica, kalau lagi bingung mau makan apa atau mau masak apa?
1: Tunggu dulu Po Nana. Ica mau komplain nih.
0: Apa tuh? Komplain mulu Ica dia.
1: Kan kemarin Ica mau telepon itu sama siapa tuh dan temunya?
0: April.
1: Itu kan fans aku itu dari audisi ya. Jadi aku mau telepon. Penananya gak diangkat angkat dari awal itu tanganku sakit pencet gak diangkat angkat sampai pulang walaupun kata bapak diangkat.
0: Bukan gak diangkat, tapi karena masuknya kan banyak yang masuk jadi ya salahin line telepon.
1: Yang masuk cuma 3.
0: Ya salahin yang line teleponnya, ngapain kita yang disalahin, kita bisa lihat ada tulisannya.
1: Mama. Yang masuk cuma 3 itu sama bapak-bapak yang masuk, aku mau telepon. Pas putus masuk Hasan tuh.
0: Salahin deh Pak Hasan dah, kesalahan Pak Hasan
1: ya, itu. Pak Hasan ini masuk terus, Ica mau masuk Pak Hasan. Kemarin kita mau gak masuk-masuk, aku mau ngomong sama April itu, Dede Aping.
0: Iya, Dede Aping. Iya. Dede Aping.
1: Ya karena udah. Karena lagunya tuh, lagu-lagunya.
0: Jadi mau request lagunya Dede Aping nih, sore ini, menyala.
1: Mau.
0: Oke. Tapi sebelum diputerin, kasih tau dulu dong, menu masakan atau menu makanan penyelamat kalau lagi bingung mau makan apa kalau Ica?
1: Ya biasa lah itu loh.
0: Apa?
1: Yang biasa kita sebut mata sapi, mata kucing.
0: Sapi mata kucing nggak ngerti deh. Telur.
1: Mata sapi.
0: Telur. Ya. Endok.
1: Kalau itu ponan.
0: Apa?
1: Udah pernah kosong itu selalu ada. Kalau misalnya tinggal 2 tuh beli lagi tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Kan penyelamat banget sih.
0: Betul. Sama mie instan. Iya benar. Benar.
1: Itu tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dua-duanya itu.
0: Iya. Kita kalau kena banjir aja yang disumbang mie instan ya. Kalau lagi kena banjir. Gitu pan biasa ya.
1: Iya.
0: Bagaimana nggak dibilang makanan penyelamat tuh. Oke. Ya udah kalau gitu apinya langsung dianterin buat Ica ya, menyala ya.
1: Iya, tapi kapan lagi? Ada bintang tamu lagi di situ.
0: Enggak tahu kapan lagi. Doain aja deh, ntar bakal ada siapa lagi. Kalau Ponana kan nerima aja, ada tamu siapa nih Ponana? Oh. Ayo. Yang ngejadwalin bukan
1: kapan,
0: Aye.
1: Kapan-kapan kalau itu lah. Kalau ada ya Ponana ya.
0: Iya.
1: Ica mau ituin Pak Hasan. Ica mau dulin Pak Hasan telepon. Aku gak ada telepon tadi itu. Pas teleponku putus, pasar lagi yang masuk. Teleponnya diangkat lagi.
0: Dibilangin.
1: Tadi sewa awal.
0: Dibilangin telepon perempat Jakarta tuh udah diblok sama Pak Hasan. Udah dikuasain.
1: Cepet banget masuknya ke saya, nggak diangkat putus, akan diangkat.
0: Oke deh kalau gitu, maaf ya Cak ya, kemarin nggak sempat gabung ya.
1: Oh nggak apa-apa sih. Karena aku juga sampai selesai drama net.
0: Oh makasih Ica. Oke kalau gitu, Aprilnya menyala langsung dianterin buat Ica ya. Oke, makasih Ica.
1: Terima kasih Nana, salam buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanudin tuh dikomplain sama Ica tuh. Kemarin gak bisa masuk tuh. Oh, April katanya ngobrol sama April. Ya gimana ya, lain telepon kan kagak ada tulisannya ya Bompo ya. Jadi ayah gak tahu deh siapa yang nelpon, siapa yang kita angkat gitu ya. Bahasanya rezeki-rezekian aja gitu. Di WhatsApp dulu deh, ayah mau nyapa nih ya Bompo. Selamat sore, ada Bang Ipang. Requestnya Muksin Alatas yang judulnya Maya, kirim salam buat yang lagi pada dengerin aja. Menu emergency, la ilahi lolo, emergency gak tuh? Menu emergency, ayah kalau lagi boncos alias bokeh, masak mie rebus aja po yang pedes, gitu. Iya, itu juga sedap sih, tapi jangan sering-sering ya bang ya. Jangan sering-sering boncosnya maksudnya. Lah kalau sering boncos, makan mie instan mulu, keriting dato. Atau penelpon lagi 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Yo.
0: Bang Ali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Ali, apa nih menu masakan atau menu makanan kalau lagi bingung mau makan apa gitu?
2: Kalau saya makan gampang aja sih.
0: Mie apa ya?
2: Roti. Madu. Korma. Kacang. Udah. Buat makan itu.
0: Oke. Iya. Berarti tuh kurma sama air zam-zam emang selalu ready tuh di rumah? Selalu ada?
2: Iya.
0: Oh, Masya Allah. Iya. Oke dah kalau gitu. Itu dari Bang Ali ya? Iya. Oke deh Bang Ali. Mau request apa nih sekalian nih? Biar kita langsung antrian aja.
2: Janda bodong deh.
0: Janda bodong? Ada gak ya?
2: Gak ada.
0: Pelangin adanya... Kita nyanyi. Gak ada janda bodong, ada janda bolong, mau. Baby Z nyanyi. Baby Z.
2: Ya udah
0: emang didemen banget deh nih lagunya ya. Ya udah. Lagu buat siapa, Bang?
2: Buat Ibu Dindun ya, Bekasi ya. Buat Umi tuh di Pesanggerahan ya.
0: Bumi.
2: Ya, buat Paris. Buat Kakung Jo tuh lagi sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh aja ya.
0: Iya, katanya malah lagi sakit ya Kakung Jo ya.
2: Iya.
0: Terus?
2: Buat itu buat teman Ganesha, buat siapa lagi? Udah buat semua aja deh.
0: Ya udah.
2: Nah, itu Bang Hasan Sanudin ya?
0: Sanudin di Bogor.
2: Sanudin yang itu kan di...
0: Jasinga.
2: Bukan Jasinga. Yang di buku itu kan.
0: Siapa sih?
2: Dulu ya kalau gak kenal deh. Buat Bang Hasanuddin deh.
0: Iya.
2: Ya kita. Banyakan ngopi nih.
0: Iya kita mah kenal Pak Hasanuddin Jasinga Bogor. Kalau Pak Hasanuddin yang lain kagak ngerti dah yang mana ya.
2: Ya udah Pak.
0: Oke dah kalau gitu ya. Bang Ali.
2: Ya,
0: itu
2: makasih,
0: lagunya. Iya.
2: Jangan lupa.
0: Ah lupa aja dah kalau begitu. Oke dah kalau gitu Bang Po. Ini berhubung rada panjang ya requestannya. Jadi langsung aja dah Bang Po. Nanti kita ketemu lagi abis kabar berita jam 4 sore ya. Tetap di mari di requestnya lagu dangdutnya. Nyok.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Abang, ini es degannya beda bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu bang.
2: Pade mau kemana? Udah deh,

Jakarta Selatan menggelar gerakan tanam serentak bawang merah dan jagung di 187 lokasi yang dipusatkan di Agro Edukasi Wisata Ragunan Pasar Minggu hari ini sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Kegiatan yang dipimpin Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, melibatkan TPPKK, pengelola Air Petra, dan juga komunitas urban farming dengan penanaman sekitar 325 kg umbi bawang merah, 17.500 benih jagung manis, serta 4.000 benih jagung ketan. Gerakan ini bertujuan mendorong pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif, meningkatkan ketersediaan pangan keluarga, dan menumbuhkan budaya menanam melalui kolaborasi masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menyiapkan beasiswa dokter spesialis neurologi untuk memperkuat layanan kesehatan di RSUD setelah formasi beasiswa dokter spesialis anak tidak memiliki pendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansyah, mengatakan perubahan formasi dilakukan guna mendukung layanan KJSU, yaitu kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Pendaftaran beasiswa spesialis neurologi akan segera dibuka, sementara 6 formasi lainnya telah memasuki tahap psikotes dan wawancara. Program beasiswa ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.00.

0: selanjutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Request lagu dangdut barengan Epo Marina Suendi. Menemani aktivitasnya Bang Po di sore hari ini. Dan tentunya bisa disaksikan melalui visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun portal berita kita di rri.co.id. Requestnya udah ayo buka lagi ya, 021-350-4510, WhatsApp di 0812-1124-928. Sembari kasih tahu juga dong, kalau Abang Po di rumah gitu ya, ada gak sih menu masakan yang jadi alternatif, kayak bingung nih mau makan apa gitu, itu jadi penyelamat dah menu masakan itu. Kira-kira apa ya Abang Po? Tadi ada yang jawab tempe, ada yang jawab telur ya. Tempe telur nih ya Bompo nih. Kalau di keluarganya Bompo kira-kira apa? Kalau tadi Aye telur goreng ya, sama nasi goreng sih kalau Aye. Jadi kayak misalnya ada nasi yang masih sisa banyak tapi lauknya udah habis nih. Nah biasanya Aye olah jadi nasi goreng gitu. Daripada kita beli, mending kita masak sendiri gitu ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Tadi goyang dumangnya udah diputerin ya, dari Cita-Citata, requestnya Pak Siti Maisaroh di Kalianyar, Jakarta Barat. Ada Bang Rudi Gaver juga di Bogor. Paling kalau Aye lagi mentok masak kalau malam sih Pak ya katanya. Paling bikin nasi goreng aja gitu sih Pak, penyelamat masakan. Requestnya Roma Irama dengan Rupiah. Sip, diantriin dulu ya. 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdut nyok.
2: Waalaikumsalam, dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.
1: Iya, selamat sore Bumi.
2: Iya, Pak Mariana.
1: Kalau Bumi sama keluarga gimana nih? Masakan apa yang jadi penyelamat kalau lagi bingung?
2: Saya kan sendiri, Pak, ya yang gampang. Tahu, tempe, apa, goreng gitu sama sambal kecap.
1: Oke.
2: Kalau nggak sambal terasi gitu aja.
1: Yang simpel ya.
2: Iya.
1: Tapi
2: asal punya simpenan tahu apa tempe gitu.
1: Oke. Itu ngegoreng sendiri apa minta gorengin tuh? Goreng sendiri?
2: Goreng sendiri, Pak.
1: Oh, masih bisa, Bu. Maksudnya masih bisa ke dapur.
2: Oh. Iya, ya pelan-pelan bisa. Saya numis juga masih bisa kalau pengen numis apa ngesop. Itu cacer.
1: Oh ya, alhamdulillah dah. Kalau masih bisa mah ke dapur ya Bu. Hati-hati bisa aja.
2: Bisa ya Pak. Hati-hati, takut kompornya ntar kelupaan. Jangan sampai pokoknya udah
1: makanya.
2: Mati semua diperiksa baru saya tinggal masuk gitu Pak.
1: Oke dah kalau gitu. Bumi, sekarang request lagu dangdut apa nih Bu?
2: Ya biasa itu yang langganan kawin kontrak.
1: Kagak udah-udah kawin kontrak mulu ya, kagak udah-udah dia ya.
2: Musiknya enak ya, kayak musik Buddha gitu
1: lah. Iya. Enggak apa-apa kalau udah suka mah begitu ya. Oke deh kalau gitu.
2: Namanya senang gimana sih? Kita
1: cari. Siap dah kalau ya, gitu.
2: Salamnya buat Pak Mukimin, Bu Yati, Kak Kucung, udah sembuh Kak Kung, Amauti, terus juga Bang Aris, Positi, Bang Ali Topan, yang tadi itu apa, udah dangdutnya, udah sembuh Pak Ali, semoga sehat selalu. Juga untuk Bang Wahyu di Cibubur, untuk Uda Wahyu di Bintaro, lama nggak kedengaran, ini lagi sibuk terus. Juga untuk Bang Hasan, Pandang, Pak Jiswanda, ya sama itu Abah Nana. Khusus spesial buat Pak Mariana, selamat bertugas.
1: Makasih ya, Bumi.
2: Banyak rezeki Pak Mariana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempe sama tahu, Abang Po. Menu makanan penyelamat kalau lagi bingung memasak apa gitu ya. 0213504510, WhatsApp-nya di 0812-1124928. Ini WhatsApp call-nya kenapa ya? Ada yang masuk ke telepon tapi nggak kebaca di WhatsApp kita nih. Buat yang WhatsApp call-nya nggak keangkat-angkat, telepon ke studio aja ya. Itu juga kalau mau. Kalau mau, telepon ke studio. Kalau dirasa telepon WhatsApp kagak diangkat-angkat nih, pon anak nih. Bukannya nggak mau ngangkat, kagak nyaut di ininya. Kagak nyaut dia di komputernya sini. Au, ngapain nih? ke telepon studio aja ya Bompo ya, atau WhatsApp deh, WhatsApp insya Allah ya bacain ya. Lanjut lagi deh, nih ada Pak Wandi di Sidoarjo. Selamat sore Pak Wandi, selamat mendengarkan Propat Jakarta. Terus juga ada Bang Iskandar di Cibinong, requestnya berkecai-kecai dari Ongki Muntazar. Sip dah kalau gitu. Ya tapi memang untuk sebagian orang tuh ada yang gak ada kata ini loh. Kayak kan kadang kita kalau bingung mau masak apa gitu ya udahlah yang ada aja gitu. Ada juga orang yang emang tipe-tipenya mau prepare gitu Abang Po kalau ngomong soal masakan dan kebiasaan gitu ya. Jadi kayak ibaratnya dia mau nih repot misal belum pulang kerja masak gitu. Ini kayak ginari ya, orang-orang pulang kerja. Terus sebagian orang gak mesti masak itu pagi, ada juga yang masak sore buat makan malam. Nah, ada yang mungkin ngerasa apa namanya, ya udah yang diolah aja ada di kulkas gitu kan. Meskipun rada ribet ngolahnya, tapi ada sensasi kepuasan tersendiri gitu ketika sudah tersaji di depan muka gitu tuh makanan ya. Pokoknya nanti kita bahas dah menu-menu masakan apa aja sih sebenarnya yang bisa jadi penyelamat ketika bingung mau makan apa. Mau beli boros, mau masak bingung menunya apa. Nanti Ai bakal kasih tahu. Abis requestan lagu berikut ini, tetap di mari di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: demen banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu lagi ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Eh iya, nih gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit apa punya dia gak?
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Dangdutnya, yuk.

0: dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Ya Abang Po, balik lagi di dangdut nyok, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih ditunggu di mari di 0812-112-4928. Yang mau telepon WhatsApp boleh, tapi kalau nggak masuk ini kayaknya di WhatsApp aja ya, chat aja ya. Kayak Uni Linda nih dari tadi nelpon nggak bisa kita terima Uni di komputernya. Kalau di handphonenya bisa, tapi nggak apa-apa. Ini ayo sapa dulu deh ya. Bu Mariana katanya kalau makan nasi goreng apa nih Uni? Ya Allah, ngapa jadi ngebahas soal makan nasi goreng jam 8 malam? Bukan, ini ngomongin soal menu makanan penyelamat kalau lagi bingung mau masak apa gitu loh Uni. Bu Tami di Limo Depok. Halo, selamat sore Bu Tami. Kalau lagi males masak, ceplok telur sambal kecap, lagunya Evita Mala. Mutiara hidupku, salamnya buat Bu Umi, Kak Kunjo, sama Uti, Pak Mugimin, sama Bu Yati, Kong Dani, Bu Alma, Teh Epi yang tadi dia masuk, Ica juga, buat semua aja deh Ponana. Siap dah, makasih ya Bu Tami. Ini di 0213504510 juga udah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, dangdut nyok.
2: Nyok.
1: Bang Jamal.
2: Iya Pak.
1: Kalau Bang Jamal, makanan apa nih yang jadi penyelamat kalau lagi bingung mau masak apa?
2: Ya paling bikin suprami aja sama itu apa, telur gitu ya.
1: Instan ya, telur ya. Ya,
2: alternatif kan itu ya.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Lagunya ya. Apa Bang Jamal?
2: Ini aja yang kemarin artis yang datang itu apa, dari Aping ya.
1: April udah lagunya.
2: Udah, menyala.
1: Menyala udah
2: dari, itu dari gitu. Leslie aja ya.
1: Leslie juga udah.
2: Udah. Ya udah ini aja apa ya.
1: Apa tuh?
2: Apa ya? Bikin tanwa aja dari Siti Badriah ya.
1: Siti Badriah yang mana?
2: Yang bikin candu, Pok.
1: Bikin candu, yeah. Oke. Bikin candu.
2: Ini maaf, lagi turun hujan, Pok.
1: Oh iya, di mana di yang lagi turun hujan, Bang?
2: Ya di tepatnya. Daerah ini, daerah apa, Rangkas Bitung, Ciaret gitu ya.
1: Cileles, Rangkas Bitung lagi turun hujan, Alhamdulillah. Ciaret, ya. Iya, baik.
2: Dan berikan hujan berkah gitu ya.
1: Amin, terima kasih ya.
2: Buat warga sini gitu ya.
1: Iya, terima kasih ya, Bang, ya, infonya ya.
2: Iya,
1: makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hujannya juga nular ke Jakarta ya. Kita udah kipas-kipas nih, artinya udah gerah banget di Jakarta, Bang Po ya. Rangkas Bitung, Cileles, Banten. Lagi hujan tuh, kata Bang Jamal ya. Alhamdulillah, semoga hujannya membawa keberkahan. Bisa ketularan juga di Jakarta. Karena udah lama kita gak denger rintik-rintik hujan ya, Bang Po. Ya oke dah kalau gitu. Ada Uni Linda balik lagi katanya. Kalau Uni sih katanya makan mie instan aja, Po. Uni, lagunya yang di request nih gak bisa kita putar di sini. Lagu lain ya Uni ya. Boleh WhatsApp lagi ya. Nah ini dia Bang Po, yang tadi udah ayo bilang. Kenapa nih, kadang-kadang memang di situasi tertentu orang tuh suka kayak punya menu andalan gitu ya, yang simple biar ibaratnya lapar tapi gak mesti nunggu lama gitu. Masing-masing orang, masing-masing keluarga tuh punya menu makan yang simple, yang gak mesti ribet, atau mungkin menu udah pasti bakal kemakan kalau bingung mau masak apa gitu. Ini ada beberapa rekomendasi sih ya, rata-rata bahan utamanya tuh telur Bang Po. Emang telur tuh the best banget ya. Bisa diolah jadi apa aja gitu, bayangin aja. Bisa direbus, telur digoreng, terus juga bisa dijadiin adonan sama sayuran juga bisa gitu kan. Diorak-arik juga bisa gitu. Dan ini gak cuma buat orang dewasa, anak-anak juga kan aman ya Bang Po ya, asal ya gak pedes aja gitu biasanya. Terus juga ada beberapa rekomendasi nih katanya, kalau misalnya Bang Po bingung mau masak apa, ada beberapa ide menu makan yang simple dan gak perlu bahan banyak ya. Tapi ini semua balik lagi ya ke masing-masing individu, cocok apa enggaknya gitu. Ayo cuma mau kasih beberapa rekomendasi aja nih dari salah satu website gitu ya. Yang pertama ada yang namanya Cah Sawi Tahu. Wah, ini katanya menu yang gampang banget buat dimasak dan didapetin. secara bahan-bahannya. Tumis kangkung, ya tumis kangkung juara sih ya. Tumis kangkung, tempe, udah selesai. Itu juga sih kadang-kadang bingung masak apa, udah itu aja deh, sedep ya. Terus juga ada yang rekomendasi nasi goreng. Nah, nasi goreng ini juga katanya untuk toppingnya balik lagi yang ada di kulkas, yang ada di dapur apa aja itu bisa dijadiin topping. Misalnya ada potongan ayam itu bisa jadi topping, atau telur aja juga bisa katanya, atau sosis ya, itu juga bisa jadi topping nasi goreng simple katanya. Tumis brokoli jamur, ini juga katanya rekomendasi itu. Ada terong, terong geprek, terong pecel. Wih, kalau di rumah yang punya terong, terong apa namanya yang warna ungu tuh biasanya digoreng terus dipakai sambal, itu juga bisa jadi menu alternatif kalau bingung mau masak apa gitu ya. Ya karena memang semua balik lagi ya Bang Po ya, ke masing-masing rumah, masing-masing individu ketika berbicara mengenai menu masakan atau makanan. Tapi ada kalanya memang kita kudu punya stok bahan makanan nih ketika di rumah, supaya kalau misalnya lagi tiba-tiba lapar malam hari, warung udah tertutup gitu ya, ke minimarket juga rada jauh, minimal punya bahan-bahan masakan di rumah. Ya kira-kira bahan masakan apa nih yang kudu ada gitu ya, sedia di rumah gitu. Nanti kita bakal balik lagi teman Abang Po. Request lagu dangdut juga masih dibuka di satu segmen lagi di 0213504510, WhatsAppnya di 0812 1124928. Tetap di sini di dangdut nyok nyok nyok nyok.
3: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu. Biar

Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po. Dangdutnya, jok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Request lagu dangdutnya masih dibuka untuk satu penelpon terakhir aja ya Bompo ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Atau yang mau gabung di WhatsApp juga boleh. Ayo pilih satu line interaktif lagi ya. Soalnya udah mau jam 5 sore nih, kita kudu udahan. Karena lagi ngebahas soal makanan penyelamat atau masakan penyelamat ketika bingung mau makan apa. Yang tadi udah Aya rekomendasiin ya, balik lagi sih ya ke masing-masing individu cocok apa enggak gitu. Atau mungkin abang pun punya menu lain silakan. Karena memang pada dasarnya kita di rumah tuh harus punya yang namanya stok bahan makanan. Ya bukan karena misalnya buat jaga-jaga kalau misalnya malam-malam lapar atau misalnya bingung mau masak apa, tapi lebih ke jaga-jaga aja gitu abang po. Kan namanya situasi kita gak tahu gitu ya. Kalau punya stok makanan di rumah tuh kan kayak ada rasa ketenangan tersendiri aja gitu. Kalau ayah sih gitu ya. Kalau misalnya di rumah ada beberapa stok makanan tuh kayak yaudah gitu, gak perlu khawatir gitu. Sekiranya nanti mau masak sesuatu udah ada bahannya gitu. Kan kadangkala ya itu permasalahannya. Misalnya kalau mau ke pasar juga jauh, jadi jadi stok aja mendingan. Nah kira-kira apa sih bahan makanan yang mesti ada di rumah untuk ibaratnya bisa digunakan kapan aja gitu ya. Yang pertama makanan pokok ya, sumber karbohidrat ini penting banget sih ya. Beras ya Bang Po ya. Beras ini juga harus stok sih di rumah ya. Ya tapi ini balik lagi ya Kak Bang Po, mau nyetoknya itu beli dalam ukuran yang karungan, yang ukuran berapa kilo gitu ya, itu semua balik lagi ke masing-masing individu. Tapi beras ini penting banget, selalu ada, harus ya. Terus sumber protein, nah protein apa nih, macam-macam ya. Nah telur sih yang paling simpel, harganya pun lebih terjangkau kalau dibandingkan misalnya daging merah gitu ya, atau daging kornet kemasan, makanan kaleng gitu ya, itu juga bisa jadi bahan makanan yang bisa di stok di rumah gitu ya. Ikan kalengan juga bisa gitu. Terus juga keju, ini juga kalau misalnya di rumah ada yang suka keju bisa di stok juga. Susu juga gitu, misalnya di rumah ada anak-anak yang masih minum susu, nah itu juga bisa di stok. Sayur dan buah, kalau ini opsi aja sih ya, karena sayur dan buah ini kan lebih ke bahan yang gampang rusak gitu ya Bompo ya, kalau misalnya terlalu lama disimpan. Jadi ini opsi aja kalaupun mau nyetok tapi gak bisa banyak dan gak bisa terlalu lama gitu. Air minum, ah ini sudah pasti ya kebutuhan yang sangat amat penting gitu. Ya tapi itu dia ya Bang Po, cara menyimpan makanan di rumah biar tahan lama juga ada caranya. Khususnya untuk nyimpannya di makanan di kulkas nih gitu. Kayak semacam daging, ayam, ikan, telur gitu ya. Terus juga ada juga beberapa bahan makanan yang gak cocok kalau disimpan di kulkas. Nah cocoknya di rak atau lemari, apa aja tuh? Kayak roti, biskuit, selai, gula, sirup botolan ya, minuman kaleng, keju, itu cocoknya ditaruh di lemari ternyata atau di rak ya. Nah itu dia. Jadi ini juga sebenarnya bisa mempermudah kita ya Bang Po ya, nyetok-nyetok makanan nih untuk kalau misalnya tanggal-tanggal segini ya kan, mesti jauh sama gajian, udah punya stok makanan gitu. Ujung-ujungnya tetap ya tanggal gajian. Yaudah kalau gitu ayo pamit deh di Dangdutnya edisi kali ini. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikutan request lagu dangdut. Mohon maaf kalau ada beberapa yang gak sempat keputar ya. Besok masih ada lagi di jam yang sama. Pantengin aja terus di Mari di Prompat Suara Budaya Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

Abang Poro, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi para inovator muda dalam ajang Jakarta Robotic Games 2026 Piala Gubernur DKI Jakarta yang digelar di Balai Kota pada hari ini. Kompetisi yang diikuti sekitar 300 tim dari jenjang SD, SMP hingga SMA ini jadi wadah pengembangan talenta di bidang robotika, kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, dan literasi digital. Pramono menilai berbagai inovasi yang dihasilkan peserta mampu menjawab tantangan pembangunan kota menuju smart city, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung para pemenang untuk berkompetisi hingga tingkat nasional dan internasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah serta UMKM melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan yang digelar di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto, mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam menghasilkan kemasan menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan agar mampu bersaing di pasar. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Disperindakop UKM Kaltara ini bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, serta menghadirkan instruktur dari BPS PJI Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Jakarta, balik lagi barengan Epo Mariana Suendi di Belantek Abang Po sampai nanti jelang jam 8 malam. Bang David Law sama Po Ika Amoy yang nyanyi lagu Pokoknya Rebes nih Abang Po, alias Pokoknya Beres. Kalau yang satu ini gak rebes sih, gak beres nih Abang Po nih. Tiga orang terjaring operasi tangkap tangan saat membuang sampah sembarangan di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ketiganya malah membuang sampah tepat di bawah spanduk larangan buang sampah sembarangan. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur menindak tiga orang tersebut yang membuang limbah domestik secara sembarangan. Selain warga, pelaku buang sampah sembarangan ini juga ternyata ada pedagang. Ini menurut dari Sudin LH Jakarta Timur di Instagram resminya ya Bang Po ya. Dan sebagai tindak lanjut, ketiga pelaku tersebut diberikan edukasi mengenai larangan membuang sampah sembarangan sesuai peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 dan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026. Selain itu juga mereka diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sudin LH Jakarta Timur menegaskan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan ini bakal terus diintensifkan Abang Po, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mendukung implementasi kebijakan baru pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Saya itu juga warga nih ya, masyarakat diimbau untuk kagak lagi buang sampah sembarangan dan mulai memilah sampah dari rumah. Lah bayangin aja, kagak kira-kira lagian orang ya buang sampahnya di bawah spanduk peringatan. Gimana sih ah? Tuh tulisan segede-gede gitu kagak kebaca. Apa gimana sih? Aduh, jangan dicontoh ya Bang Po ya. Kalau misalnya selama ini Abang Po masih sering buang sampah sembarangan, sampah rumah tangga kek, apa kek gitu ya, maksudnya sampah-sampah yang Abang Po apa namanya buang sembarangan di tempat yang memang seharusnya enggak jadi tempat sampah gitu ya. Kalau selama ini masih aman-aman aja, wah hati-hati ya. Tiga orang aja berhasil nih ditangkap tangan ya. Untung aja masih baik nih dikasih edukasi dulu ya. Kalau ayah sih udah gemes nih ya kalau model-modelannya begini. Pokoknya jangan dicontoh ya Bang Po ya. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah jangan sembarangan ya. Kayak gak pernah sekolah aja.

0: Tadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu lagi ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit apa punya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Robot FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpok.
2: Sono mana bang?
3: Ke sono, no, ujung sono no.
2: Ih abang udah di mari aja.
3: Lah ada apa?
2: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Budaya Jakarta. Aduh, aduh, aduh, aduh. Jam segini mah emang jamnya macet, padet ya, Bang Po ya. Yang lagi kejebak macet, kemana nih kita sore hari ini? Tujuannya mau langsung pulang? Apa mau ini, Abang Po? Mau mampir dulu kali, mau mampir dulu. Mau mampir kemana sih sore-sore begini? Ya barangkali mau ada yang diurus ya kan, namanya orang ada aja urusannya ya kan. Ya, tapi kalau Abang Po mau mampir, Abang Po biasanya tipe yang kalau mampir ke suatu tempat, misalnya gak lama dah mampir bentaran doang gitu, ketemu orang bentaran doang. Markirnya di tempat parkir resmi apa yang gak resmi? Ayo ngaku, ayo ngaku. Soalnya kadang kan kalau yang gak resmi tuh di pinggir-pinggir jalan ya, jagain abang-abang tuh. Kalau yang resmi biasanya memang rada masuk ke dalam, tapi udah pasti dijamin aman Abang Po. Ya harusnya cari tempat yang resmi. Kalau parkir gak boleh parkir sembarangan ya. Nanti tiba-tiba apa kendaraannya kagak ada loh. Ayo. ngomongin soal parkiran ya Bang Po ya. Ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta mau masang CCTV berbasis kecerdasan buatan alias AI di pintu masuk ame pintu keluarnya area parkir Bang Po. Kadisub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan rencana ini adalah bagian dari penguatan digitalisasi sistem parkir. Dan menurut Budi, sistem parkir yang ada masih memiliki celah sebab proses input kendaraan dilakukan petugas di lapangan. Dan nantinya gitu ya, data yang direkam kamera ini bakal dicocokkan sama data transaksi yang diinput petugas. Jadi dengan begitu Dishub bisa mengetahui jika terjadi selisih yang berpotensi menjadi kebocoran pendapatan. Selain parkir off-street, Dishub juga nyiapin sistem digital baru untuk parkir di badan jalan atau on-street, Abang Po. Dari Dishub DKI Jakarta mengatakan perangkat yang saat ini digunakan di kawasan Jalan Sabang itu udah kagak bisa dikembangkan karena vendor maupun suku cadangnya udah tidak tersedia gitu Bang Po. Dan metode pembayaran yang tersedia saat ini masih menggunakan kris dan juga kartu ATM. Jadi kedepannya Dishub menginginkan sistem pembayaran yang lebih praktis biar transaksi parkir bisa dilakukan lebih cepat. Kan enak ya kalau cepet gitu ya, gak ribet gitu Abang Po ya. Ya kita dukung aja dah ya, apapun itu yang pastinya kalau ke arah positif, ke arah yang lebih tertib lagi, ya kita dukung Abang Po. Jadi kita tunggu dah nanti ya, dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal memasang kamera pengawas alias CCTV berbasis AI di pintu masuk dan keluar area parkir.

CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang Po masih ingat peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu ya, yang melibatkan seorang petugas keamanan yang sempat terjadi bersih tegang ya Abang Po ya, di lampu merah Bundaran HI yang dilintasi mobil Alphard. Nah, masih ingat gak Abang Po? Itu kan rame banget ya di media sosial. Jadi security tersebut dia ingin menyeberangi para pejalan kaki untuk nyebrang, tapi pada saat itu lampu merah menunjukkan kendaraan harus berhenti karena pejalan kaki harus lewat. Nah, security pada saat itu mobil Alphard menerobos gitu, sehingga membuat security akhirnya bermasalah nih akhirnya dengan si pemilik mobil Alphard Abang Po. Dan karena udah terlanjur ramai di media sosial gitu ya, karena sempat ada kayak semacam ini kalau di media sosial yang saya lihat gitu ya, jadi security-nya ini sempat posting bahwa dia tuh sempat kayak diintimidasi lah gitu, seperti pojokan gitu, padahal niatnya itu baik gitu loh untuk mengamankan para pejalan kaki, dan jelas di situ mobil tersebutlah yang salah gitu, karena lampu sudah menunjukkan warna merah harusnya berhenti, ini malah menerobos gitu ya Bang Po. Dan yang akhirnya pihak kepolisian juga mengungkap ya, mobil tersebut yang viral menerobos lampu merah di Pelikan Crossing Bundaran HI Jakarta beberapa waktu lalu ternyata menunggak pajak selama 2 tahun ya Bang Po. Pemilik mobil tersebut saat ini melakukan kewajibannya bayar pajak dan proses balik nama. Ya, menurut informasi dari Skasub Dit Gakum Dit Lantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani yang mengatakan bahwa saat ini proses balik nama dan bayar pajak akan dilakukan oleh si pemilik yang menguasai kendaraan saat ini. AKBP Ojo juga mengatakan mobil Alphard tersebut memiliki nomor polisi asli B-97-LI. Sesuai STNK, kepemilikan kendaraan tersebut atas nama Dr. E, Abang Po. Namun kendaraan ini sudah dijual kepada A sejak 2 tahun lalu dan pemilik lama sudah memblokirnya. Sehingga si pemilik baru kendaraan ini, yaitu si A, harus melakukan kewajibannya balik nama kendaraan dan membayar pajak kendaraan bermotor. Tuh, jadi ini penjelasan dari pihak kepolisian ya terkait identitas kepemilikan mobil Alphard yang menerobos lampu merah di Bundaran HI beberapa hari yang lalu Abang Po. Dan lagi-lagi gitu ya, dari netizen sendiri juga geram banget ya, sehingga berharap mudah-mudahan ada efek jera lah ya untuk milik mobil tersebut, supaya kedepannya tidak jadi contoh untuk para pengendara lain agar lebih tertib lagi berlalu lintas. Ya pokoknya siapapun pengguna jalan, mau model apapun, mau merek apapun kendaraannya, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena yang paling penting adalah keselamatan ya Bang Po ya, keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Untuk Bang Po juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati, jeda dulu kali ya perjalanannya, apalagi yang beragama Islam. Karena bentar lagi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya azan maghrib ya di jam 17:57 waktu Indonesia Barat. Sambil mencari tempat yang enak buat maghriban, sambil santai malam juga ya. Mau melipir dulu cari masjid atau musola. Sambil ayo juga tetap lanjut temenin Abang Po pastinya di mari. Setelah jeda maghrib ya. Tapi tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.

mengukur terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Orang yang berakal adalah yang memiliki visi ke depan di waktu sekarang, mampu menangani urusannya dan menjaga lisannya. Dan siapa yang menganggap ucapannya adalah bagian perbuatannya, maka ia akan sedikit berkata kecuali yang bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Saya bingung nih, sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya Mat, zaman sekarang ini teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet, jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana Bang?
1: Ya itu mah gampang Mat, lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener Mamat. Nih makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati, jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenangan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Abang, ini es degannya beda bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Promot Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Pak Bang Po. Lanjut lagi bareng dengan Epo Mariana Suwendi di Blantek ya. Aduh, lagunya Melili Tajamnya Karang. Jadi apa ya dengernya? Ikut terrenyuh. Hei lah, apa begitu? Iya, abisannya suaranya Melili bikin Ati jadi... Kok tiba-tiba jadi galau ya ayah ya Bang Po ya? Bukan galau, ini mah lapar ya. Galau mau lapar, beda tipis soalnya. Emang lu jam makan malam, jangan lupa makan malam. Jangan galau-galau aja dah udah. Makan aja makan-makan kalau lagi kadang kurang-kurang enak Ati gitu ya. Lagi Ati gak keruan nih Po, bawaannya romannya sedih aja. Jangan dah ya, boleh sedih tapi jangan terlalu lama Abang Po. Mendingan cari dah gegaresan apa kek buat makan malam ya. Karena ayah punya nih beberapa deretan ayam goreng yang lagi hits banget di Jakarta Abang Po. 3 ayam goreng basah di Jaksel. Wih deh, ini ayam kehujanan, keguyur apa gimana ya? Apa namanya ayam goreng basah? Jadi Pak, ayam goreng basah ini lagi rame banget ya di kalangan para pecinta kuliner. Buat Abang Po yang berseliweran di media sosialnya ngelihat ayam goreng basah, ada ayam gorengnya Aldi Taher, Bu Iin sama Lengket Pamungkas Abang Po. Jadi 3 tempat makan yang sama-sama memiliki menu ayam goreng basah ini memiliki kemiripan gitu ya. Ayam goreng basah bisa dibilang lagi naik daun ya, banyak diburu pecinta kuliner. Ciri khasnya yaitu tekstur ayam itu lembut. Jadi buat yang suka ayam crispy kagak bisa dah makan ini. Ini ayamnya ayam-ayam lembut gitu Abang Po. Ayam-ayam yang juicy gitu. Nah, di Jakarta Selatan ada beberapa tempat yang menawarkan ayam goreng basah dengan racikan berbeda. Mulai dari nasinya, sambelnya, sampai bumbu pelengkapnya punya ciri khas masing-masing. Aye mulai dari ayam goreng basahnya Bang Aldi Taher dulu kali ya Bang Po ya. Ini ada di Senopati, Jakarta Selatan. Dia bukanya 24 jam. Terus juga nasinya dia pakai nasi jeruk Bang Po. Tekstur si ayamnya itu katanya lembut, sensasi sedikit lengket ya. Terus antara gurih, asin sama manis tuh menjadi satu gitu ya. Sambelnya hijau, sensasi pedas, segar gitu ya. Terus juga ada ada jukut gorengnya juga gitu. Terus ke ayam goreng Bu Iin, ini juga mirip banget sama ayam goreng basahnya Aldi Taher Bang Po. Bahkan waktu awal muncul ayam gorengnya Aldi Taher tuh, ayam basahnya Aldi Taher, itu banyak yang bilang, wah ini mah niru ayamnya Bu Iin nih, karena duluan Bu Iin kan. Nah, ayam goreng Bu Iin ini juga adanya di bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Wijaya ya. Antriannya luar biasa panjang. Dan ini juga mirip-mirip sama ayam goreng basah. Dia pakai ayam pejantan ya Bang Po ya. Jadi teksturnya lembut, lengket. Terus bumbunya meresap. Terus juga kita lanjut ke ayam goreng Lengket Pamungkas. Ya ini juga mirip-mirip lah jenisnya. Ayam goreng basah juga ya. Dia ini warung kaki lima di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Keunggulan utamanya dia di nasinya. Jadi dia pakai nasi uduk gitu. Kalau tadi kan kalau yang di Aldi Taher itu di nasi daun jeruk ya. Kalau si ayam goreng Lengket Pamungkas ini dia pakai nasi uduk Abang Po. Tuh ciri khasnya. Kalau menu lainnya sih mirip, banyak miripnya ya gitu. Kayak ada jukut goreng, sambelnya juga rada-rada mirip gitu Abang Po ya. Jadi itu dia beberapa jenis ayam goreng basah yang lagi viral di Jakarta Selatan. Kalau Abang Po penasaran gak? Mau coba? Kalau ayah sih penasaran. Nah apa kita coba aja kali ya?

0: Riko mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Mas Suara Budaya Jakarta, kembali ke Jakarta. Kemanapun kita pergi, baliknya ke Jakarta juga ya Bang Po. Biar kata Jakarta lagi panas-panasnya, cuacanya maksudnya, panas banget kan ya. Tetap aja, ayo mah kangen sama Jakarta, cinta sama Jakarta Bang Po. Apalagi sama makanannya, ya ilah gak usah ditanya lagi. Populer udah dari dulu ya, kawasan bioskop tertua di Indonesia. Ini dikenal sebagai salah satu pusat kuliner legendaris di Jakarta. Di mana tuh? Bioskop Metropol Cikini. Aku gondang dia. Aku begini gara-gara dia. Gitu. Pakai nyanyi sih Mpo. Iya dah, emang apa sih? Iya nih ya Bang Po, bioskop Metropol Cikini kan menyimpan jejak panjang sejarah hiburan di Indonesia ya. Gedung bergaya art deco rancangan arsitek Liao Gongxing ini mulai dibangun di tahun 1932, diresmiin di tanggal 11 Agustus 1949. Kagak cuma dikenal sebagai gedung bioskop, tapi Metropol juga terkenal dengan kawasan kulinernya karena ada food court Megaria yang terkenal banget, punya deretan kuliner gitu Abang Po, yang selalu rame setiap harinya. Apa aja kira-kira? Yang pertama ada ayam bakar Megaria. Ini terkenal banget, ini gerai makanan ayam bakar Megaria yang udah ada sejak tahun 1967. Dia lokasinya ada di area food court Megaria Abang Po. Terus ada es teler Sari Mulia ya. Masih di tempat yang sama ya, di food court Megarianya. Usaha ini mulai dari lapak kecil di Jalan Cilacap Menteng, terus akhirnya pindah jualan di area bioskop Megaria di tahun 80-an. Esteller legendaris ini udah dijual sejak tahun 1967 dan tetap jadi favorit banyak orang sampai sekarang. Terus juga ada rujak jangkung 212. Wih, Wiro Sableng apa gimana nih? Enggak ya, bukan ya. Tapi ini juga rujaknya enak, seger banget Abang Po ya. Ini rujak enak dan legendaris nih di Jakarta, salah satunya ya di food court Megaria Abang Po. Rujak ini disukai karena porsinya banyak, mayan sih ya. Terus menggunakan beragam buah-buahan yang segar. Satu porsinya itu isinya ada jambu air, semangka, mangga, sama belimbing. Terus juga ada yang paling hits banget ya, kalau ke bioskop Megaria udah pasti sih, ke bioskop Metropol ya pasti sih, ke pempek Megaria ya nggak sih Abang Po. Ini salah satu kuliner yang wajib banget nggak sih, kayak ciri khas gitu kan. Ini gerai pempeknya udah ada sejak tahun 1989 dan dari dulu berjualan di kawasan komplek bioskop Metropol. Jadi memang udah terkenal banget lah gitu, legendaris banget lah si empek-empek Megaria ini gitu di bioskop Metropol, di food court-nya khususnya ya. Dan terakhir adalah bakmi Megaria, ini juga salah satu kuliner yang ada di food court Megaria. Udah ada sejak tahun 1980-an. Selain bakmi ayam, di sini juga jual aneka hidangan Chinese food dengan porsi besar tuh. Jadi kalau ke bioskop Metropol gak cuma sekedar nonton-nonton doang, kelar nonton enaknya langsung makan.

0: mana?
1: Buat gue.
2: Cerita dalam lagu.
3: Masih dicerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Nicky Julu. Nah, ini mulai namanya mulai sering kedengeran nih ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot, kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiz Becker, menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, nggak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timurnya. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Nicky Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
2: Cerita Dalam Lagu.

0: kita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang itu di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abang Pak Wali Kota Jawa Timur Munjirin membuka sekaligus mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka HUT ke-58 BPJS Kesehatan yang digelar di kantor cabang BPJS Kesehatan Jakarta Timur, Rawamangun hari ini. Munjirin mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan darah, tetapi juga menjadi momentum memperluas kepesertaan jaminan kesehatan nasional dengan mendekatkan layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Donor darah diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari pegawai BPJS Kesehatan, unsur pemerintah, fasilitas kesehatan, badan usaha, Karang Taruna, hingga masyarakat. Dan kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan darah, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Beralih ke informasi yang lain, hari ini pemerintah Kota Medan memperkuat literasi digital generasi muda dengan menggelar pelatihan literasi digital dan AI untuk Gen Z yang menyasar 5.000 siswa SMP di 25 sekolah hingga akhir Agustus 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Arrahman Pane, mengatakan pelatihan dilakukan secara door-to-door ke sekolah-sekolah untuk membekali siswa dengan keterampilan digital pasar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, serta penggunaan internet yang bijak dan positif. Program ini diharapkan bisa meningkatkan minat dan kemampuan teknologi generasi muda, sekaligus mencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan era digital. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Propos Suara Budaya Jakarta masih lanjut nemenin Abang Podi Maria. Udah nyampe mana nih ngomong-ngomong perjalanannya? Mudah-mudahan sudah sampai tempat tujuan deh. Tapi yang pasti buat yang belum nyampe, sabar deh. Emang masih macet di mana sih? Boleh dong bagi-bagi informasi di Maria Abang Po. Nyapa-nyapa dulu kali ah, malam hari ini ada Bulan di Bekasi. Selamat malam Bulan. Terus juga ada Abang Kusna, kita sapa-sapa dulu deh yang tadi gak sempet disapa di sore ya. Abang Kusna di Pasar Rebo. Ada Bu Alma di Citra Bogor. Ada juga Bang Ican. Bang Ican. Tadi Bang Ican udah ikutan gabung ya. Requestnya udah diputar tadi sore ya Bang Ican ya. Pak Yadi sama Siska. Selamat malam. Masih di Belantik ya Bang Po. Sampai nanti jelang jam 8 malam nih kita masih ngomongin soal Jakarta ya. Ngomongin soal Jakarta yang emang juga ini lagi persiapan nih ya Abang Po. 36 finalis Abang dan None DKI Jakarta mengunjungi Balai Kota Jakarta untuk mempelajari berbagai program pengelolaan sampah berkelanjutan yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan yang digelar Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta ini diharapkan membekali para finalis dengan wawasan yang nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat sebagai Duta Pariwisata dan juga Budaya Jakarta. Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan Biro Umum dan ASD Setda DKI Jakarta Bayu Andalas mengatakan bahwa Balai Kota Jakarta sedang dipersiapkan menjadi percontohan ya Bompo, percontohan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui program Jakarta Waste & Co Innovation Center. Jadi program ini targetnya bisa ngurangin timbulan sampah dari sumber sampai 40% di tahun ini serta mewujudkan target zero waste di tahun 2030 mendatang. Jadi kalau katanya Pak Bayu begitu. Jadi langkah ini jadi sesuatu yang penting karena beban tempat pengelolaan sampah terpadu TPS Bantar Gebang kan terus meningkat ya seiring bertambahnya volume sampah. Dan di sisi lain kompleks Balai Kota yang memiliki 4.200 pegawai juga menghasilkan sampah tuh setiap harinya sehingga perlu juga menjadi bagian dari solusi. Ya pasti kita juga turut support ya Bang Po ya. Semuanya mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama lah ya teman-teman dari APNON DKI Jakarta. 36 finalis yang nantinya bakal ini nih ikut mensosialisasikan kepada masyarakat ya kaitannya dengan pengelolaan sampah ya gak sih dari sumbernya. Yang nantinya juga gak cuma dari pemerintah, lalu juga APNON, masyarakat. Nih kita bisa sama-sama gitu ya ngebenahin Jakarta dari sampah.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi.
1: Betul Juk, kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan, makanya nih mulain dari kita aja deh ya. Abis nih gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Eh bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono mpo.
3: Sono mana bang?
4: No, ke sono no, ujung sono no.
3: Ih abang udah di mari aja.
4: Lah ada apa?
3: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
4: Iya.
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: mendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rumah Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang ngerasa lagi butuh lowongan pekerjaan, tetap harus optimis ya. Karena seperti yang diinformasikan beberapa waktu lalu, juga banyak ya event-event, kegiatan-kegiatan yang membuka kesempatan untuk mencari kerja ya. Dari Pemprov DKI Jakarta juga mulai mengubah nih pendekatan dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Kalau sebelumnya bursa kerja lebih banyak digelar di tingkat kota atau provinsi, sekarang kegiatan tersebut dibawa lebih dekat ke masyarakat melalui penyelenggaraan job fair di tingkat kecamatan. Ah, ini skupnya lebih ini lagi nih, lebih dekat lagi nih ya. Ah, ini melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemprov DKI. Rencananya nih Bang Po mau bikin bursa kerja setiap bulan di tingkat kecamatan. Jadi sejumlah kecamatan ini bakal digabungkan menjadi satu klaster penyelenggaraan dengan nama Jakarta Job Fair Bang Po. Jadi pendekatan ini diharapkan memudahkan warga mengakses peluang kerja tanpa harus menempuh perjalanan jauh atau mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar. Nah, program ini juga masuk dalam daftar 40 program percepatan 100 hari gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu ya Bang Po ya. Karena memang Sekretaris Dinas Kerestransgi DKI Jakarta Dani Sudrajat juga mengatakan bahwa penyelenggaraan job fair ini adalah upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang lagi buka rekrutmen gitu. Jadi konsep penyelenggaraan juga terus dikembangkan biar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi kita tungguin aja dah ya, nanti bakal ada di kecamatan mana nih ya program ini dimulai ya Bang Po, yaitu Jakarta Job Fair ya. Yang pasti kalau selama ini Abang Po pernah punya pengalaman datang ke bursa kerja gitu ya, kayak bursa kerja yang skupnya besar, yang lokasinya mungkin jauh dari tempat tinggalnya Abang Po. Nah, nantinya dari Pemprov DKI Jakarta bakal bikin bursa kerja ya, namanya Jakarta Job Fair, yang bakal skupnya lebih deket dari tempat tinggalnya Abang Po ya, yaitu di kecamatan. Nah, tapi belum tahu nih nanti bakal dimulai dari kecamatan mana, ditungguin aja ya. Mudah-mudahan ini rezekinya.

0: Teh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada bual langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah, bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.

0: Perompak Suara Budaya Jakarta. Masih menemani Abang Po di malam hari ini di segmen terakhir ya. Gak berasa ngoceh dari jam 3. Udah mau kelar aja, tapi tahan dulu karena Ayah masih punya satu informasi yang kaitannya ame Jakarta ya Abang Po. Kan ini kalau ngomongin soal Jakarta ya Abang Po ya. Banyak kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta ya. Salah satunya yaitu diperingatinya Hari Anak ya Bompo, Hari Anak Nasional di Taman Ismail Marzuki, meramaikan lomba dengan mewarnai nih ya Bompo. Jadi sekitar 420 siswa-siswi dari jenjang PAUD sampai SMP Jakarta hari ini ya, tadi siang, meramaikan lomba Hari Anak Nasional di Taman Ismail Marzuki Menteng Jakarta Pusat. Ini acaranya diselenggarakan oleh panitia bersama Lomba Anak Nasional 2026 berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta. Ini menurut Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Herlina Suswita, kegiatan yang mengusung tema Garuda di Hati Anak Indonesia dalam bingkai bela negara ini ya Bompo, sebagai manifestasi dalam upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kokoh sejak dini. Jadi pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak tumbuh dengan sendiri, tapi juga merupakan proses berkelanjutan. Untuk itu, penanaman nilai Pancasila dan bela negara di usia dini sangat penting. Dan ia juga mengajak semua pihak memastikan lingkungan tempat anak-anak tumbuh aman, inklusif, dan juga ramah, serta menjauhkan dari budaya perundungan, kekerasan seksual, narkotika, tawuran, maupun radikalisme. Sementara Ketua Panitia bersama Lomba Anak Nasional 2026, Evi Susanti, menjelaskan bahwa 420 siswa-siswi PAUD sampai SMP ini mengikuti berbagai lomba. Ada mewarnai, menggambar yang diikuti murid PAUD, TK dan juga SD, serta lomba fashion show diikuti pelajar SMP. Ini seru banget acaranya. Karena beberapa waktu lalu juga sempat di daerah rumah Ayah ya Bompo ya, ada kegiatan yang digelar juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Dan ini melibatkan teman-teman guru dan juga siswa-siswa SD ya, yang apa namanya bikin berbagai macam kegiatan, dan ini diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV swasta. Seru banget karena sekolah anak Ayah masuk ikutan juga gitu Bompo di Jakarta Selatan. Perlombaannya juga banyak, ada fashion show, ada modern dance gitu, terus ada lomba mewarnai juga, ada lomba reporter anak, reporter cilik. Ih, seru banget deh pokoknya. Maka dari itu mudah-mudahan kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Anak Nasional ini bisa membuat anak-anak jadi lebih berwarna ya Bompo ya, hidup mereka, dan mereka jadi makin banyak juga pengalaman dan juga profesi-profesi yang sebelumnya mungkin mereka kagak tahu ya, sekarang jadi tahu gitu dan mau belajar. Dan ini menjadi informasi terakhir bareng Ayah Po Mariana. Terima kasih untuk kebersamaannya. Karena abis ini bakal dilanjut sama Potiara Adinda eh, di apresiasi budaya Sunda ya, alias Abdaun. Yaudah kalau gitu Ayah Po Mariana pamit. Oh, malam hari ini sama Bang Noel deng. Bang Noel bakal lanjut temen Abang Po di apresiasi budaya Sunda bersama rekan-rekan dari Seni Sunda RRI Jakarta. Yaudah kalau gitu Ayah pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rom 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
1: Rela, apa sih IP? Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
2: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iya ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
2: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
2: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
2: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
2: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita kesononya. Dadah, Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Sinya Babe, ketemu lagi nih bareng Ayah Bang Noel di mari. Dan tentunya di hari Selasa 28 Juli 2026 ini, seperti biasa kita akan ada apresiasi budaya Sunda ya Abang Po ya, atau Abdaun. Dan untuk hari ini kita bakal membawakan tema yaitu mengenal sejarah Jampang Sukabumi. Kemudian dilanjutkan dengan Hari Ring Peting hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan dengan narasumber ada Bapak Suherlan Jailani, SE, sebagai praktisi seni. Tentunya akan dipandu juga oleh teman-teman dari grup Abdaun, ada Teh Suwartini, Kang Atep Gunawan, dan juga Teh Nining. Tapi sebelum kita bergabung dengan Abdaun ya Bang Po ya, seperti biasa kita akan dengerin dulu nih drama legenda yang berjudul Entong Gendut Pahlawan Condet episode 6.

0: sumber suaranya dari dalam gua. Dan sekarang gua di dalam gua. Wah, suara itu datang dari sana. Sebaiknya gua ke situ deh. Gua harus cepat-cepat ninggalin gua nih, Ngkong. Ayo pamit. Assalamualaikum. Jurus meringankan tubuh. Yeah.
1: Serial drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Entong Gendut Pahlawan Condet episode ke-6, naskah karya Estu Irena.

Pada kisah yang lalu, Bang Haji Duloh mengabarkan kepada orang tua Entong Gendut kalau Entong Gendut saat ini sedang bersemedi di hutan agar dapat ilmu kekebalan.

0: datang ke sini, Entong. Kakek sudah lama menunggumu, Entong.
1: Hah? Suara itu yang biasa datang lewat di gue.
0: Entong. Kesinilah.
1: Sepertinya suaranya dari arah gue itu deh. Yaudah, gue datengin.

0: Ini kakek Entong.
1: Nah, ini dia sumber suaranya dari dalam gua. Nah, sekarang gua di dalam gua. Wah, suara itu datangnya dari sono, no. Entong. Sebaiknya gua ke situ deh. Ya Allah, suara itu ternyata dari sebuah golok yang ada di dalam peti. Dan ya Allah, golok itu bersinar.
0: Entong, golok ini buat lo. Golok ini, golok pusaka yang akan membantu lo memberantas kebatilan yang ada di bumi Betawi ini. Dan lo tetap harus menjaga sholat lo dan tetap menjadi orang yang soleh. Jangan pernah menjadi orang sombong. Bantulah rakyat Betawi yang tertindas, Entong. Jadilah Entong yang hebat, rendah diri, dan selalu menjadi pahlawan bagi rakyat miskin. Entong, sekarang lo lulus ujian dalam menimba ilmu kekebalan. Badan lu kebal dengan semua senjata tajam dan peluru. Hanya satu yang akan bisa menembus badan lu. Hanyalah peluru emas yang bisa menembus badan lu, Tong. Nah, sekarang dengar baik-baik. Jangan sampai ada yang tahu kelemahan lu. Simpan rapat-rapat rahasia ini. Nah, Entong, ambillah golok itu. Berjuanglah untuk rakyat Condet.
1: Insya Allah, semua nasihat yang Engkong kasih bakal Aye jalanin. Aye izin ambil goloknya, Engkong.
0: Ambillah, Entong. Ambillah golok itu. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya.
1: Oh, golok ini semakin bersinar dan membawa badan gue berputar-putar. Gue harus bisa menaklukkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah! Golok pusaka, masuklah ke dalam sarung lu dan diam dalam sarung pinggangku. Yeah! Alhamdulillah, akhirnya golok pusaka ini udah masuk ke dalam sarung pinggang gue. Gue harus cepet-cepet ninggalin gue nih, Engkong. Ayo pamit. Assalamualaikum. Jurus meringankan tubuh. Yeah!

Entong gendut terbang melayang seperti seekor burung. Walau tubuhnya gempal, tapi ilmu meringankan tubuhnya mampu membawa Entong meninggalkan gua dan hutan.

0: gue dah lega. Lo udah nguasai ilmu kanuragan tingkat tinggi. Gue mau nyerahin nih pesantren sama lo, Tong. Gue dah tua, Tong. Saatnya gue ngundurin diri.
1: Kalau emang Pak Haji percaya sama Aye, Aye bersedia ngurus di pesantren, Pak Haji.
0: Gue percaya sama lo, Tong. Lo murid kesayangan gue, ya. Yang cerdas, hebat, dan soleh lagi. Gue yakin dah, di tangan lo pesantren ini akan berkibar kehebatannya, Tong.
1: Insya Allah, Pak Haji. Aye akan amanah, mengikuti semua nasihat Pak Haji. Dan insya Allah juga akan Aye didik anak-anak di sini seperti yang dilakukan Pak Haji ke Aye.
0: Ya udah, gue pergi dulu ya. Jaga diri lu baik-baik ya, Tong ya.
1: Selamat jalan. Terima kasih atas semua pelajaran yang Pak Haji kasih ke Aye. Dari Aye kecil sampai gede. Cuma doa yang setiap hari bisa Aye pintain ke Allah. Semoga Pak Haji sehat dan kelak masuk surga. Aye sayang banget sama Pak Haji. Buat Aye, Pak Haji adalah orang tua Aye. Guru dan segalanya buat Aye. Selamat jalan Pak Haji. Aye sayang sama Pak Haji.
2: Memeluk Pak Haji Dulo, matanya berkaca-kaca, dan Haji Dulo pun perlahan meninggalkan pesantren dengan perasaan haru. Keduanya sama-sama kehilangan. Sejak kecil, Entong Gendut menjadi murid kesayangan Pak Haji Dulo. Atas rasa sayangnya, Pak Haji Dulo menyerahkan pesantrennya kepada Entong Gendut. Dan apakah Entong Gendut mampu mengurus pesantren yang selama ini berdiri tegar di tanah Condet? Nah, pendengar, marilah kita ikuti serial drama Entong Gendut, Pahlawan Condet di episode mendatang dengan para pemain Suherlan sebagai Suara Goy, Angga sebagai Entong Gendut, Dermawan sebagai Bang Haji Dulo, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, penghantar cerita Dermawan Ismail.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ilujeng wengi, ilujeng patepung lawung, patepang patarema sorang kalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dina acara anu maneh dipiwano abdangun apresiasi budaya Sunda. Sim kuring saparakan sati reng-rengan seni Sunda RRI Jakarta. Aya Kang Ateh Gunawan, aya Teh Suwartini diserengan ku si bungsu Teh Cuneng. Sejanya rengan dugi kata bu 12 wengi. Biasa sehat acara ngagupai ka para bidadari. Urang buka ku pangbage ti reng-rengan seni Sunda RRI Jakarta.

0: Aduh, rengsek. Mas Fikri, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Itu seueuh jalmi di ditehnya mun ngumpul ngariung bongkok karonyok. Teh Tini,
1: mohon Kang Ate.
0: Alhamdulillah aya santena ayanya. Teh Tini geus santena?
1: Hadir Kang Ate.
0: Hadir, alhamdulillah normal deui nya. Mohon hatur nuhun urang dina wong ieu tiasa ngempel dina acara abda mun apresiasi budaya Sunda. Teh Tini,
1: mohon Kang Ate.
0: Mohon insyaallah kayak urang ngobrol sareng narasumber. Lebih
1: Kang Atepnya
0: di Sagaran Ten Sukabumi asli gitu di Gunung Bentang. Amit selamat banyak orang ngobrol sareng anjeuna sekedar menjadi perjalanan kene. Tadi teh menuju di handap menuju parkirnya. Mas Pirki lagi parkir di bawah. Oke, okay, ya. Biasa orang buka ku lagu anu munggaran ieu teh pamunutna ti sepuh saha Teh Tini?
1: Abangku,
0: anu di
1: Bajingkur,
0: di Ciamis, Raja Ciamis, hoyong lagu Papa Layon Ciamis,
1: Ciamis
0: kumari orang Ciamis, nampangana kanggo ka Bah Toto, kanggo ka Paeyon, kanggo ka para paniten sadayana anu di Banten, anu di Tangerang, anu di Bogor, kumeh ka sadayana saur mate. Mangga urang buka ku lagu anu munggaran Papa Layon Ciamis, suantena Mamah Hayati. Lagu ieu dikitu ka kasadayana para paniten. Bijeng wengi, bijeng ngadangukeun.

0: Abdaun apresiasi budaya Sunda nyerengan dugi kak rengse. Teh Nining,
1: Kang Atep,
0: Teh Suwartini,
1: ayah Kang Atep,
0: Mas Fikri, ada
1: ayah
0: menikom pak nuhun Kang Atep lain yang menit rasahan ngeti.
1: Alhamdulillah.
0: Kaki wa katengan ayah Teh Nining menihan. Teh biasa nengah tiluan beda dari
1: akhirnya
0: nuhiji nak nuju nuju kalau mudah lah ke Bandungnya. Teh
1: mohon kan
0: saluyu sareng janji orang tadi orang ngobrol sareng
1: narasumber.
0: Alhamdulillah dina wengi ieu mah tiasa ngaluhan di studio di RRI.
1: Alhamdulillahnya.
0: Saha narasumberna teteh?
1: Sahanya.
0: Gerantara.
1: Tos aya disagedengan abdi Kang Atep narasumber teh.
0: Nya eta
1: sok atuh urang kenalannya.
0: Kang Suhela Jailani. Mohon kayak satu-satu. Ya tema dina bengi ieu teh nyaeta mengenal sajarah di Tatar Sukabumi, Jampang Sukabumi. Wilujeng wengi Kang Suhela.
2: Wilujeng wengi oge Kak Pak host penyiar RRI anu hadir dina dangat ieu anu aya di Proopat RRI Jakarta anu tadi di sahuran ku Bapak Atep sareng Nusanesna, mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan sehat walafiat. Oke, sadayana paniten anu aya di Jomantara aya dina sehat walafiat.
0: Gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahannya sadayana paniten anu manco sehat sadayana. Kang, ari Akang teh asli teh di Sukabumi nya.
2: Sumuhun.
0: Sukabumi na teh di mana Kang Heran
2: teh? Abdi Sukabumi na kaleresan tanah air alternatif wewengkon teh nya eta di daerah Jampang Tengah. Kecamatan Sagaranten itu di Desa Gunung Bentang.
0: Gunung Bentang.
2: Jauh pad itu pad ieu.
0: Desa Gunung Bentang, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, lebetna ka Jampang Tengah. Saluyu sareng tema dina bengi ieu mengenal sejarah Jampang Sukabumi. Aduh. Cobi Kang tiasa dipaparkeun kumargi urang teh kan sok bingung bade ka Jampang. Jampang,
1: Jampang
0: mana?
1: Mana? Jampang teh seueur Kang Atep. Di Bogor oge aya Jampang.
0: Aya.
1: Aya.
2: Di Ciseeng oge aya Jampang.
1: Nah, Jampang Bogor. Oh,
0: tah cobi kan. Kumargi upami urang nyari Jampang meni asa. Duh. Sanes kumaha kitu nya pas eta mah maehna urang Jampang kade.
1: Kade. Jawara di ditu jagoan. Jawara.
0: Ulah. Ulah wani-wani mana orang Jampang.
2: Orang Panyalu.
0: Ada apakah gerangan
1: di Jampang
0: dengan di Jampang teh? Mani naon teh ada sesuatu yang bedanya nami daerah Jampang teh. Beres. Kitu Kang Cobi biasa dipaparkeun ngeunaan Jampang.
2: Perkawis tetapi bahasana campur-campur we nya. Margi tangtosna oge aya anu Sunda, aya anu Indonesia, kan anu Melayu, kan gitu. Mudah-mudahan ieu iya teh tiasa katampi kalayan kabingahan dina wengi ieu. Penyampaian atanapi nanami teh obrolan dicampur-campur nganggo bahasa Sunda sareng oge nganggo bahasa Indonesia. Nah, sapertos tadi anu didugikeun ku ka diuningakeun ku ka Pak Atep, perkawis sejarah Jampang Sukabumi, hoyongna mah kenal, deparantos kenal di Kabupaten Gunya. Itu Jampang teh adalah merupakan kawasan bersejarah yang berada di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.
0: Oh, nah, itu. Di kidulnya.
2: Eta masih kalebet provinsi Jawa Barat. Saat ini justru kawasan Jampang dikenal melalui tiga wilayah utama tadi ya yang disebut nyata ya kan. Aya Jampang teh seueur kan gitu aya aya tilu tah tilu wilayah gitu. Namun pada masa lama wilayah Jambang itu sebenarnya memiliki cakupan yang lebih luas lagi, Kang Atep, bahkan meliputi sebagian besar wilayah Sukabumi bagian selatan, yaitu hingga sampai ke wilayah Bandung. Nah, Bandungnya tapi Bandung Selatan, ya gitu. Pada masa lampau di zaman pemerintahan POC, ya, zaman penjajahan Belanda, Jampang telah dikenal sebagai salah satu distrik penting di wilayah Priangan Selatan, artinya di pantai selatan gitu kan. Nah, ini tuh dari sisi geologi bahwa Jampang adalah memiliki sejarah yang sangat unik. Nah, ada berdasarkan penelitian geologi, kawasan ini diperkirakan merupakan dasar laut yang terangkat menjadi ke daratan. Nah, itu pada masa Pliocen sekitar 5 hingga 1800 juta tahun yang lalu. Bukti-bukti tersebut diperkuat dengan ditemukannya adalah fosil tulang belulang paus purba di wilayah Surade. Nah, itu fosil gigi hiu purba yang berukuran besar, serta bagian fosil yang kerang laut juga, yang menunjukkan bahwa wilayah Jampang dahulunya adalah merupakan habitat berbagai biota laut. Nah, gitu. Jadi kembali lagi kepada asal usul Jampang, yaitu asal usul Jampang sendiri memiliki beberapa versi, Latep. Itu salah satunya adalah pendapat, ada yang berpendapat menyebutkan bahwa nama Jampang tersebut berasal dari bahasa Makassar, yaitu Rijampingi. Itu bahasa dari asal mula, berarti ditinggalkan gitu, bahasa artinya tuh ditinggalkan, intinya bahwa ditinggalkan oleh pimpinannya gitu. Nah, gitu ya. Versi ini dikaitkan dengan perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari melawan penjajah Belanda dulu. Nah, gitu. Sementara versi lain menyebutkan bahwa nama Jampang berasal dari bahasa Sunda yang merujuk pada hamparan rumput yang luas sesuai dengan kondisi alam wilayah tersebut pada masa lalu. Gitu. Nah, gitu.
0: Disebut Jampang begitu hamparannya.
2: Iya. Hingga kini belum terdapat kesepakatan tunggal mengenai asal-usul nama tersebut. Sehingga kedua versi tersebut masih dikenal dan dalam tradisi masyarakat. Itu masih lengket. Jadi tadi yang disebut Rijampingi atau misalkan, dan juga yang di hamparan yang begitu luas, itu yang asal mula dari Jampang itu. Dan dalam perjalanan sejarahnya bahwa masyarakat Jampang dikenal memiliki semangat perjuangan atau pejuang yang tinggi. Dari sejarah POC yang tadi disebutkan di awal menyebutkan bahwa perlawanan masyarakat Jampang terhadap pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-18 itu jelas, dan juga tokoh-tokoh lokal bersama masyarakat mempertahankan wilayahnya sehingga Jampang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki tradisi kepahlawanan yang dan keberanian.
0: Berarti gitu. Intinya orang Jampang mah teu bisa dijajah, ya nggak bisa, karena dia itu jiwa kepahlawannya tinggi.
2: Betul.
0: Jadi daripada negara dibikin kop mending nyawa. Tah, tapi karieukeun naon teh negara. Tah,
1: mungkin nggak Kang, itu berhubungan dengan di Jampang terkenal dengan banyaknya seorang jagoan jawara. Gitu. Mungkin nggak berhubungan dengan itu.
2: Ada korelasinya ke situ, ya. Kalau bicara masalah ini, dikenal Jampang bahwa banyak jawara katanya gitu. Mm-hmm. Terus banyak tukang torok, tok-tok, tukang tarok gitu kan di Jampang. Terus ada tukang santet katanya kan gitu. Kan.
0: Itu mah katanya ya. Itu. Padahal mah asli nanti ayah adanya.
2: Nah, insyaallah itu ayah.
0: Pokoknya bersihnya. Honda nah, gitu. Muslim sadayana tuh. Tapi karena jiwa kepahlawanan, kulantara ngelawan penjajah supaya meureun ditembak teh teu teurak. Nah, didinya. Kurang naon teh boga kakawasaan.
1: Pegangan.
0: Weduk lamun tah gitu. Nah, Kang, mohon sedikit. Nilai-nilai budaya yang masih dijunjung tinggi di masyarakat Pajampangan naon wae Kang? Yang masih bener-bener nonte nilai-nilai keasliana
2: nilai-nilai budaya yang masih kental di wilayah Pajampangan yaitu banyak sekali yang dipertahankan yaitu termasuk kalau misalkan kita ada kerja bakti atau misalkan ada dalam kehidupan masyarakat. Contoh ini perlu kerja bakti dan gotong royong itu salah satu gotong royong yang dipertahankan sama masyarakat Jampang itu sendiri. Nah gitu. Dan juga musyawarah untuk mencapai mufakat, saling menghormati dan menghargai sesama dan juga orang Jampang sendiri itu adalah menjaga sopan santun dan tata krama etika dalam pergaulan itu tetap dipakai dan dilaksanakan itu sesuai dengan para karuhun para leluhur memberikan wejangan dan arahan didikan kepada para putra dan keturunannya sampai sekarang juga masih dilaksanakan. Nah itu sehingga melestarikan adat istiadat dan seni budaya warisan leluhur. Jadi yang kelanjutannya adalah menjaga kerukunan, kebersamaan dan silaturahmi antar warga itu adalah bagian daripada ikatan tali kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat Jampang. Itu dan juga menjunjung nilai masalah agama. Nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari tetap kental untuk dilaksanakan dan juga dipakai setiap hari. Itu bagian daripada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Pajampangan yang ada di ini Jampang tuh kan banyak tuh ada tiga tadi tuh
0: Jampang Tengah
2: ada Jampang Kulon
0: Jampang
2: Tengah nah Jampang Kulon termasuk Surade dan juga Jampang Tengah itu meliputi ada Purabaya ada Sukabumi tengahnya ada Sagaranten. Ujung-ujungnya tetap ke pantai selatan.
0: Jampang Wetan.
2: Jampang Wetan yaitu meliputi adalah tadi Cianjur itu termasuk Jampang Wetan.
0: Agrabinta
2: itu. Agrabinta termasuk. Nah itu termasuk Cidaun atau tadi yang ini sama Pak Atep dan juga keluarga Pak Atep istrinya kan di sana di mana?
0: Di mana Kang Teh?
2: Di Cidaun. Nah, itu di Cidaun itu bagian daripada bagian
0: sedikit masuk wilayah Jampang Wetan. Wetan. Kasih nang barang ke Agrabinta tadinya ya. Aduh.
1: Luas ogenya Kang Teh.
0: Ih, luas pisan geningannya pengen disebut Pajampangan. Si orang Pajampangan teh lain Jampang na tapi Jampang Kulon, Jampang Wetan, Jampang Tengah.
1: Abi mah terangna teh Jampang Surade we. Nah,
0: Jampang Surade. Ka ujung genteng ka ditu nah, Jampang teh. Kang heran pe urang teraskeun deui nya. Mohon ayeuna mah kana lagula. Mohon. Ieu teh pamundutna ti Abah Agus Rasta nya. Cengkareng Kalideres. Hoyong daun pulus keser bojong. Suanterna Ibu Hajah Ijah Hadijah. Aina urang ngareng kene keulanya. Mun urang ka Jampang ka ditu. Ka kene. Yeuh atuh. Mangga. Ka jalur selatan. Prung.

0: Aduh, eta keur ngareng kenek Pak Eko Jampang Tengah jeung Pak Haji Suranda. Langsung meni ngesang. Daun pulus keser bojong. Suanten mah hanya ijah-ijah. Uli jeung wengi kanggo ka maestro oge nya alhamdulillah aya di Karawang. Atep mah ada putrina mah ijah hari ijah teh rencangan Kang Atep nya Neng Lilis. Teh Nining,
1: mohon Kang Atep.
0: Urang nepang leuk Kang Helan. Kopina Kang Helan mangga atuh di.
1: Mangga dileueut atuh. Kopina.
2: Biasana ge kopi pahit
1: gitu. Cogro.
0: Urang teraskeun deui nya. Aduh, upami emut ka Jampang teh nya kitu. Kang Atep upami ka Cidaun. Nah, tiasa ngalangkungan teh ngalangkungan ka Cianjur tiasa di Cianjur lewatna kali itu ke arah selatan ka naon kitu teh namina teh ka Tanggeung ka Sukanagara ka Cibinong kitu dugi ka Cinang Barang tiasa oge upami bade ka Cidaun teh ngalangkungan di kaluar tol di Sukabumi kan ka Sukabumi Cibadak lebat ka Cikidang, lebat ka Puluban Ratu. Di Puluban Ratu teh ngidul keneh. Nyaeta ka Jampang Kulon, ka Surande, mapay dugi ka Agra Bintang, ka Ujung Genteng ka dinya. Aduh. Emut teh, Kang. Eh, tening aya pasarosan?
1: Bade naros ka Kang Helan. Naonlah. Aya naon wae Kang anu disebat situs budaya di Jampang?
2: Situs anu aya di wilayah Sukabumi pangenten seueur pisan anu disebat situs-situs budaya. Anu aya situs budaya anu aya di wilayah Sukabumi teh di antawisna nyaeta aya situ Tugu Gede. Gitu. Situ Tugu Gede adalah merupakan salah satu situs megalitik terpenting di Jawa Barat. Yaitu di lokasi ini ditemukan menhir batu datar, batu tegak, serta berbagai artefak seperti tembikar, alat batu, dan benda logam. Para arkeolog memperkirakan bahwa situs ini adalah digunakan pada masa prasejarah terus dimanfaatkan pada masa-masa berikutnya termasuk masa kini berarti. Nah, itu ada salah satu situs Tugu Gede. Kedua ada Museum Palagon Bojong Kokosan.
0: Eta teh di Jampang.
2: Aya di Endau, pokona wilayah Sukabumi.
0: Oh, lebat ka Sukabumi.
2: Eta bade di Jampang dan insyaallah ke di
0: Kabupaten Sukabumi
2: ditunya. Mohon. Aya Pendopo Kabupaten Sukabumi. Ini bangunan peninggalan kolonial yang menjadi salah satu bangunan cagar budaya dan memiliki nilai sejarah sebagai pusat pemerintahan Kota Sukabumi. Yang selanjutnya ada rumah tahanan Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Ini rumah tahanan ada di Sukabumi juga. Bangunan prasejarah tempat dua tokoh proklamator Indonesia pernah ditahan pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya wilayah Sukabumi. Ada stasiun di Sukabumi ya kan, stasiun Sejangkar. Itu ada juga stasiun kereta api peninggalan kolonial Belanda juga, itu bagian daripada situs. Kawasan kota lama Sukabumi meliputi kawasan Jalan Ahmad Yani, Surya Kencana, Jalan Bayangkara, dan juga beberapa ruas jalan lain yang masih mempertahankan bangunan bergaya kolonial Belanda. Kawasan ini menjadi bagian daripada tetap cagar budaya.
0: Situs budaya. Aduh, hartos pisan. Cihoreng seueur teh ningnya di Kabupaten Sukabumi, di Kota Sukabumi. Kumaha Sukabumi teh kota aya kabupaten. Puseur dayeuh Kabupaten Sukabumi teh ayana di Puluban Ratu sana. Kumaha? Yeuna pemerintah daerah.
2: Pemerintahan di aya kotanya. Uh-huh. Aya kota Madia itu di kota Sukabumi.
0: Kota Sukabumi.
2: Terus di kabupatenna bupati ngalungguhan aya di Pelabuhan Ratu.
0: Di Pelabuhan Ratu. Oh, gitu. Jadi upami nguruskeun SIM nanaon teh urang
1: kabupaten
0: kada ka Pelabuhan Ratu.
1: Aduh, teu biatnya.
0: Ah, teu tapi. Anu tapi makang atep di Ciamis ka Pelabuhan Ratu. Teh tiningan ku sakit sih kayak naon? Naon?
1: Balik naros oge abdi ke
0: Atim. Boleh. Atulah. Karena didamel di dia. Sok mangga balik naros.
1: Mohon abdi balik naros.
0: Ngenaan naon?
1: Ngenaan makanan.
0: Oh.
1: Yang menjadi ikon oleh-oleh khas Sukabumi.
2: Oh. Rupina. Teman pisan kena kuliner.
0: Nah, gitu. Ibu-ibu makan kadaharan. Nah, kulinerna Kang khas panginten aya di Pajambangan Sukabumi teh naon tah cepi
2: perkawis kuliner anu aya di wilayah Sukabumi gampang gitu kan kalebet namanya yang menjadi kekhasan Sukabumi itu mau jambang terus mau wilayah Sukabumi itu sudah menjadi kekhasan ibarat Bandung tauco gitu kan itu jadi khas Bandung walaupun misalkan produksinya di daerah Bandung pinggiran gitu misalkan. Nah gitu. Ini termasuk mochi oge. Mochi oge ini adalah bagian daripada kuliner khas Sukabumi yang paling disukai oleh para pengunjung baik wisatawan maupun domestik maupun yang ini di luar dari luar. Itu mochi yang paling khas yaitu oleh-oleh paling menjadikan ikon Sukabumi itu mochi itu margi ya mochi kalau betna kan di dambal genate tina tepung ketan sareng isian teh kacang coklat keju sareng variasi anu lain-lain nah eta anu mochi teh anu janten ngagemeskeun ka para pengunjung.
1: Gemes deh. Yang gemol-gemol gitu.
0: Naon namanya topping?
1: Topping. Topping. Topping. Toppingnya beraneka rasa.
0: Mochinya.
2: Eta mochi. Janten ikon Sukabumi adalah mochi. Paling ratingnya paling tinggi.
0: Paling tingginya.
2: Yang kedua nyata geco.
1: Geco, naon geco teh Kang?
2: Tauco.
1: Geco teh tauco jeung tauco.
0: Oh, ai tauco na mah di Cianjur. Ai toge na mah di Jampang. Jadi geco.
2: Anu di lebetna teh kan aya isina teh ya na teh kemasan disebut tauco teh nyata aya ketupatna, aya taucona, aya mie aci, aya kentang, aya telur, aya anu disiram ku bumbu taucona. Eta anu ngajantenkeun nan sesahilapna.
1: Oke, sakedap. Akan nyandak teh oleh-oleh ka dieu.
2: Insyaallah.
1: Tebih-tebihnya di Jampang ka dieu nyandak teh ngoci sareng geco.
2: Akan aya di itu.
0: Kang heran mah. Asal pas tepi oleh-oleh alhamdulillah. Jampang Sukabumi alhamdulillah ya cenah asaan. Apa sih teh? Eh gini ngetahu kan.
1: Kang Helan ari mochi teh mau jang Cimande sanes. Cikande.
0: Aduh. Anu orang Jampang teh aya nyata Pak Eko-nya.
1: Eko Jampang Tengah.
0: Eta lebetna Jampang Tengah, Kang.
2: Jampang Tengah.
0: Berarti
2: di mana tadi awalnya?
0: Di Jampang Tengah.
1: Jampang Tengah.
2: Di mana maksudnya?
0: Ya duka, bilangnya Jampang Tengah ya. Itu Jampang Tengah.
2: Luas.
0: Oh, luas. Ya, luas.
2: Jampang Tengah aja luas Jampang.

0: nasi uduk, ya kan, nasi uduk ungu.
1: Tadi ane nih. Nasi uduk ungu. Semalam. Kumaha ngada meleta tina naon kan?
0: Ih, nikmat. Nasi uduk ungu. Nasi uduk berwarna ungu. Alami dari ubi. Ubi ungu ya.
1: Itu
0: menjadi salah satu ikon kuliner Sukabumi.
1: Kita sih warna unguna didamel tina ubi apa memang ubi didamel nasi uduk gitu.
0: Eta khas Sukabumi anu asalna tina ubi, ubi eta ubi emang ubi ubi ungu. Janten eta nanti dikemas dugi ka warnana tetep itu berubah. Itu tidak berubah, akhirnya kan timbul ungu nanti. Itu menjadi kekhasan Sukabumi.
1: Nyandaknya kemanya kan dia sayang ningali. Yang ngarawasan.
2: Tapi anjing-anjing kan ngatnya pemberi kantor sok gitu ya sok ngelarian ung uduk.
1: Nasi uduk. Eta menu koneng.
2: Sang uduk.
1: Amo teh ungunya, ungu.
0: Tah aya oge deui. Aya nu disebat nasi tutug oncom.
1: Tutug oncom.
0: Di Sukabumi teh upami teh mah ameng ka ditu. Terus nyalse pasti di kota Sukabumi mampir heula dina kuliner kumplit jadinya
2: nasi tutug oncomnya
0: nasi
1: ungu
0: anu campur ku bumbu nu biasana ge disajikeun sareng goreng hayamna gitu kan tempe sareng sambal anu lalapan sareng sajabina eta disebut nasi tutug oncom.
1: Tutug oncom
0: eta su aya deui Surabi Sukabumi.
2: Oh, ayam Surabi Sukabumi. Nah,
0: itu masuk Surabi Sukabumi.
1: Ayam goreng Sukabumi.
0: Oh, ayam goreng. Ayo, gini disebut bandros.
1: Bandros.
0: Sukabumi khas itu Sukabumi kue bandros. Kue tradisional justru berbahan tepung, beras dan santan dengan rasa gurih cocok dan mantap itu nu
2: pemirsa. Jadi bandrosnya ayam gurih, ayam amisnya.
0: Amis eta tergantung selera kita. Jadi aya sagon bakar ciul,
2: aya oge nya.
1: Sagon. Opak ge aya opak.
0: Opak aya bajigur, opak ketan, aya opak ketan, ketan jampang nih. Aya khas eta. Opak ketan jampang. Nah gitu, makanan berat termasuk geco, mie ya. Berarti itu mie geco jajanan oleh-oleh seueur pisan anu di Sukabumi anu tiasa kanikmati upami teh mah urang ngalengka ka Sukabumi dan menikmati wisata-wisata dan kulinernya.
2: Itu yang aya parona panoramana anu teh nyuna anu indah, katuanganna anu lejat. Atuh istri lagi gara rilisnya. Atau mojang-mojang Sukabumi garilis. Pantesan Kang heran gaduh istrina ka urang Banten atuh gitu.
0: Asa nyambung.
1: Asa nyambungnya Kang Atep mah.
2: Aduh, hatur nuhun Kang Heran. Parantos tiasa rumpaheun dina acara Abdangun Apresiasi Budaya Sunda. Mungkin orang ngobrol sareng Kang Heran. Aya nu bade didugikeun terakhir Kang Oka para panitia.
0: Abdi mah teu seueur saur. Kanggo urang sadayana we. Anu urang di dieu hadir, anu panitian-panitian oge anu nuju maranco di Radiona Sewang-Sewangan. Mudah-mudahan hiji abdi ngadoakeun sing pada sehat walafiat, sareng dua kaduana sing cager bager boh bapak-bapak ibu-ibu na, aki-aki na, nini-nini na, sadayana, para remaja anu aktif sareng nan manco dina pro-opat khususna budaya Sunda. Mudah-mudahan sing dipasihan kesehatan, kawaluyaan sareng di dimudahkan atawa napi dibabarikeun di Cina. Oke, di nanti sakana segala urusanna sing aya seueur nanti namanya teh sing di nama masalahna sing nanti dijauhkeun tina permasalahan
2: lagi itu balai
0: tina balai
2: permasalahan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tah gitu Teh Nining, aing ngobrol sareng dalang mah kitu. Sersingna, sing sareng sing pageu kacing, sing sareng teu pageu ikeut.
1: Pageu ikeut.
2: Sing kawang. Tah ayeuna, sadaya nampi telepon ti para panitia sadayana. Urang kana pamunut lagu. Ieu mah pun nu mundut teh serbisannya di Hawai
3: teh. Di Abah Toto.
2: Abah Toto
3: teras. Di Pak Endang Cipenjo. Sareng Abah Jami.
2: Ulu eta mah tiluan maning
3: pas. Kumplitnya
2: eta mah tos naon teh sigana berkolaborasi.
3: Berkolaborasi.
2: Teleponan sigana urang minta lagu ieu yeuh.
3: Hayu kompaknya.
2: Lagu naon teh?
3: Laguna tepang sono, Swanten teh Neneng Fitri.
2: Oh gitu. Aduh, atuh pasal yuk bisa gitu banyak. Urang tepang sono sareng para panitia sadaya. Hayu atuh urang ngarengkeun.
1: Hayu.
2: Brung.

Mm-hmm.

0: Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, Mas Fikri ngarengan di acara daun apresiasi budaya Sunda. Teh Nining.
1: Mohon Kang Atep.
0: WA ti. Tadi teh aya teleponnya. Di Pak Eko. Kemarin Pak Eko orang Jampang. Janten aja na bade Mahiran. Saurna teh. Abdi di Jampang na. Di wilayah na teh di Pada Beunghar, Bojong Lopang. Terang teh daerah Bojong Lopang.
1: Entu.
0: Ih. Apa terang sok ngaliwat ke Bojong Lopang nya.
1: Oh kitu.
0: Tah kitu. Sami oge leres teteh paparan ti Kang Herlan teh. Si Horeng baheulana orang-orang kerajaan Jampang teh pada lalumpatan. Kumargi aya kakacauan.

0: Kang Atep, Jakarta hujan tuh.
1: Halo, halo dok. Dok.
0: Kami diambil oge di Kecamatan Ranjeg di halo dok. Ayong yang.
1: Awat.
0: Sehatnya Kang Atepnya.
2: Sehat. Alhamdulillah.
0: Lain tadi anu nebelung surte Kang Herlannya.
2: Leres.
0: Upami telepatna ka Pungkur mah salah sahiji penyiar radionya.
1: Oh sanes, eta mah Kang
0: Herlan. Oh sanes ieu mah nya.
1: Sanes, eta mah Kang Herlan anu di P2SC ka Pungkur.
0: Nyamun di P2SC.
1: Mari ieu mah Kang Herlan anu tos di RRI di dieu.
0: Oh, mugi-mugi sarehat teh atuh sadayana nya.
1: Amin. Kang Mardi adeh Mas Mardi.
0: Kang Atep. Berminggu payun puterkan lagunya.
1: Ayong lagu naon?
0: Di ijah ma ijah laguna teh serat salira.
2: Serat salira. Serat salira.
1: Ah, sok serat teh ini.
0: Atuh magupal nama kangge kasadayana we nya. Anu monitor pro opat RRI Jakarta. Mungkin abdi sama 12 mah bare turun di udara.
1: Oh.
0: Mungkin manjang doi tambah 5 kirang saparapa.
1: Aduh.
2: Mancok.
0: Mungkin ayat suara ta. Ning gitu ta. Kang Arif pertama Kang Arif.
1: Arif.
2: Mas Arif.
0: Upami dinten satu sareng minggu mah Kang Darmawan Ismail.
1: Kapalan bener
0: ya. Satu nuhunnya.
1: Asami-sami mohon mangga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Mardi, Rajek.
2: Mardi di Rajek.
1: Tangerangnya Pasar Kemis. Nuhun. Di sapangkeureun. Abda ngun di Lujeng Leuwih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sampurasun.
2: Rampes.
3: Aduh, kumaha Kang Atep, Teh Nining, Teh Hajatini, Daramang Sadayana.
2: Alhamdulillah, sae.
3: Syukur upami damang mah alhamdulillah abah wengi ima tiasa lebet jadi teh aya anu teneangkeun deh istilah nama kitu
1: teh
3: mohon jadi berat mah berat we ka abda un kumaha tuh aya geus kebiasaan mah kitu teh wayahna we mun ditinggal terus barat wengi rebo tak abah teh hadir hadir
1: abah teh gila sugan teh ka mana cing teh sugan teh nikah deui abah
3: teu hiji ge can
1: seeh
3: kitu teh mohon kitu jadi aya nu eta wae kitu kumaha daramang sadayana ya
1: dibaring
2: ngesto
3: saya syukur abah bade ieu ya bade kintun-kintu atau pada senggol-senggol gitu kan atau utama nama ka abah Nana Duka di Pasar Bo teras ka abah Rusmana atas si tukang petik tadi Mulia Harja ta. Sarang si Kukut na ta Ibu Entin gitu ta. Ibu juru kawin si Kukut gitu teras atau ka Kang Parman di Setia Budi, ka Abah Agus Rasta, ka Mang Tono ta sokila poe ka Mang Tono ta di Pondok Gede sokila poe Abah kadinya mah terus. Terus ka Teh Neni, ka Kang Ajo, sok muncul teh Kang Ajo teh.
1: Oh, sabaraha minggu ta teu lebet.
3: Oh telebet.
1: Kamari teh kan ka papatenan saurat teh putra nanya ngantunkeun.
3: Putra saha?
1: Putra Kang Ajo.
3: Rerencangan.
1: Rerencangan atawa nepi putra eta nya mohon.
3: Rerencangan sanggota Pertuni.
1: Oh.
3: Anu ayana teh di kampung gugur gitu teh. Atuh teras ka Mamah Anggraeni di Tanjung Sari. Teras atau ka Ciamis urang kan nyebrang heula ka ditu tah ka Ciamis ka Abah Engkus Pak Haji Engkus kasepuhan teras ka Abah Oyon Abah Toto Mesadayana Prosonil Nusantara Lintas Budaya gitu ya tapi senggolan ti Abah ti Bogor gitu tah atuh teras nama kapak kapak sadit dah sok hilap poe pasadit baso tah
1: di Cibereasnya
3: sok hilap
1: di Cibeas
3: Cibeas Cibeas eh nama terus ngalih meureun ka Cibeas itu tah atuh seteras eta nama umoy kasadayana ti a dugi ka z. Abah terus anak mang seledak karagok liwai kita tang ngintun-ngintun paniten teh gitu tang kanggo akang mas sareng teteh hatur nuhun wilujeng tugas tubi katuntas atuh nyuhun laguna mah eta weta anu tadi diputer teh anu pertama panirah ta papayon Ciamis gitu tah nyuhun teh lagu eta tah. Sakitu tuhnya tiabah, sakitu tiabah hatur nuhun, wilujeng kantun, wilujeng tugas gitu tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbah Sobari, Cibunggulang, saur ngatanya lamin, tengah monitor, menuju pre, katanya. Bisa pengkeren Abah Sobari 021-350-4510 Abdaun Lujangoni.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
4: Abdaun Ruhai ngagebrai ngajoman para. Kang Atep
1: Kulan
4: Damang
1: Jibaring Pangasto saya.
4: Teh Nining.
2: Alhamdulillah. Sae.
4: Nuhun pami damang manya.
2: Hatur nuhun.
4: Teh Tini.
2: Alhamdulillah sae teh.
4: Mas Fikri juga sehat Mas Fikri. Hatur nuhun ya akang teh pami damang mah. Kumaha di Bogor? Eh di Bogor di RRI aya hujan teh.
2: Teu aya. Teu aya teh can aya.
4: Oh, can aya sami kacariung ge. Can aya. Oh, yang nyunkin lagu nahila.
2: Mun mangga.
4: Lagu naten kanggo Minggu Payun mah. Sinjang bodasan.
2: Sinjang bodasan. Cuman mangga. Diserah.
4: Bade ngintun anu nembe lungsurnya Abah Sobari. Anu pupus teh emang leres putrana Bapak Ajo. Sinten Jumatna. Ibu Onci dinten Minggu na itu. Mungkin Abah Sobari mah teu terangan putana Abah Ajo Kupus mah terangannya Ibu Onci doang.
2: Mohon mohon.
4: Mohon kitu. Kau kan anu tadi teh sahanya.
2: Ka Masdi.
4: Oh nya, ka Masdi kakak. Abah Yadi, Abah Rustam, Abah Agus Rasta. Pak Haji Suhanda, Pak Abah Haji Ansar. Anu sanes mah dikumkeun teh ieu teh hari lap deui.
2: Mungkin ya mohon.
4: Dikumkeun nya nu nuju titen tiap daun. Wilujeng wengi ti abdi nya mudah-mudahan sadayana paniten dararamang. Ge kanu tugas wilujeng dugi wilujeng tugas di Karengse.
2: Atur
4: nuhun ya Kang Eten.
1: Teh Neni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Neni dicari. Abah Sobari, Teh Neni, sareng sa tadi teh? Tos tilu nya.
2: Pasti.
1: Ayeuna urang kana WA cobi Teh Tini.
2: Cobi di aun teh.
1: Tugas di Teh Tini. Sok goloso.
2: Goloso.
1: Goloso.
2: Sumping mati.
1: Di urang mana?
2: Di Aki Adi, jonggol. Mohon.
1: Kumaha saur Aki Adi teh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Punten wilujeng wengi ka Kang Atep, Kang Fikri, Teh Tini, Teh Nini nuju kongres di RRI Pro 4. Tiap-tiap wengi rebo apresiasi budaya Sunda atanapi Abdaun. Ruhai ngajabantara. Punten aki pangputerkeun lagu kanggo salah sapayun mohon. Tanggal 4 Agustus lagu nama Botol Kecap.
5: Botol.
2: Lagu ieu dikintun ka asepuhan Abah Haji Engkus, teras ka Patoto sarang ibuna Abah Eon sarang ibuna di Ranca Bogo. Loncat deui ka Lebak Maja Banten ka Pa Haji Suanda sarang ibuna ka Abah Nana Dukat sarang ibuna di Pasarbo. Abah Kiki di Cepaku, Pa Guru M Dimyati sarang ibuna, Bah Edi Otong di Gunung Sindur, Pak Endang Abah Gaul di Cipenjo, Cilengsi Kang Tatang di Jalan Baka, Teh Ati sarang Pak Pikrina Jasinga, Pak Warma di Setia Budi, Mamah Maya di Cibung Bulang, Mamah Yati di Tanjung Priuk, Teh Neni Cariu, Teh Anggraini Tanjung Sari, Kang Ajo di Cariu, Bah Tita di Cilongok Pasar Kemis, Tangerang, Pang Ayut Age, Pak Tono Pondok Gede, Hajah Rahmi di Pos Pasar Minggu.
1: Pasar Minggu.
2: Sarang di Cipinang, Pamungkas Ki Akiyadi Astag di Bandung, kanggo numancen tugas sulejeng tugas di Akiyadi. Sumuhun heueuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumuhun heueuh. Teras ka
1: nutulisan ada arageng cobi.
2: Disahatnya.
1: Disahat cobi. Anggo ka sasot sa cobi.
2: Ti Kang Agus Rasta.
1: Oh, Abah Agus.
2: Abah Agus Rasta mohon.
1: Kang Abah eta
2: nya. Abah mohon. Kahatur Teh Nining, Teh Tini, Kang Atep. Assalamualaikum abdaun ruhai ngajemantara. Ha ha ha. Bade ngaku baik ngagupai wae ka Abah Otong. Mohon. Gitu we Kang Atep. Gitu deh Kang Atep, Kang Aep. Abdaun RRI Proopat Budaya Sunda anu terus mengudara makin ngajomantara. Assalamualaikum Kang Atep, sadayana anu mancen tugas semoga selalu sehat. Abdi Kang Aep Bogor anu teras setia monitor Abdaun. Kang Atep, saya warga baru hayang di Gupai, cenah Abah-abah, Abah Wandi, Abah Sarmili anu sok manco wae di Payunun Radio buntut nama di acara Abdaun. Kawih nama ngiringan wae, hatur nuhun Kang Atep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Niji deui Kang Teh Nining?
5: Mangga.
2: Oh, niji deui nya. Ka Pak Guru M Dimyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun ruhai ngajemantara. Wilujeng wengi Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining, kumaha daramang?
5: Alhamdulillah.
2: Ti Pak M Dimyati sarang Ibu Yamna di Cepak Nangka. Bade nepangan kangge Abah Nana Dukat, Akiyadi, Abah Haji Suanda, Abah Amsar, Kang Tatang, Abah Jamin, Abah Anda oge nepangan kangge Abah Engkus, Abah Toto, Abah Eyon, Aki Gaul, Paman Mida, Teh Anggraini, Mamah Yati, Mamah Nenti, sarang Bang Black. Ogekum wae ka sadayana paniten Abdaun di mana wae ayana. Haturan pamugi sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan, kalayan sehat walafiat. Kangge Kang Atep, Teh Tini, sarang Teh Nining mugia sarehat salamina. Kawih nama serat salira. Mangga dikantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disaha.
2: Ti Pak Guru M Dimyati.
1: Oh, tadi teh aya mundut lagu serat salira.
2: Serat salira oge aya mohon.
1: Payunya.
2: Ti Pak Mardi.
1: Pak Mardi sarang
2: Pak Guru Dimyati.
1: Hatur nuhun Pak Guru. Aduh, tak ayeuna urang lajeng keneh kana lagu teteh.
2: Ayo.
1: Kamu kamar panitian mangga tata nomor teleponna di 021 350 4510, ngalangkungan telepon WA gitu biasa di 0812 112 4928. Salajengna ieu khusus panggupai ti Teh Tini Suartini. Oh, aya nu mulut lagu emut bae ieu teh.
2: Emut kasaha
1: atuh.
2: Emut ka para
1: panggupai. Tapi alhamdulillah ayeuna mah bakal ditugaskeun Teh Nining sareng Teh Tini teh kedah aya
2: ngalagu
1: produksi seni sudah
2: ada yang
1: gitu. Aina tugas Teh Haja Suartini beri lagu nanti ini.
2: Emut bae.
1: Sehingga nama emut ke Pandang Cipenjo sana. Atau nafi ke Faji Suana. Atau nafi ke Abah Nana Dukat.
2: Sadayana we panite.
1: Ini suka yang kesepuh wae. Aduh, mangga kanggo ka para paniten emut bae suanten teh suartini. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Aduh, hatur nuhun Teh Tini. Eta sewanten, aduh engkang.
1: Engkang. Emut bae.
0: Engkang nu mana teteh?
1: Nu mana we?
0: Seur teh engkang.
1: Kang Pikri.
0: Seur teh engkang na. Mangga kanggo Kang Kangkang nu bade ngiringan abdaun tiasa telepon ngalanggungan 021-3504510 0812-112-4928 Sabi gupai Teh Tini, Teh Tini.
1: Abdaun, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdaun, ngebrai di Jomantara. Abdaun, ngebrai nyangan sanutantara. Abdaun ngegebrai mawa kumarana si Sunda. Itu cari osenama. Jangan agun. Yang ini.
1: Yang
2: ini.
1: Hai abang.
2: Serang yang dipikri. Cara rehatnya.
1: Alhamdulillah.
2: Mohonlah cara rehatnya.
0: Ada batuk seketika.
2: Aduh, tadi ngupingkeun anu ti Jampang ya. Ari Jampang teh biasana masuk di anggona mi Jawa di Jakarta mah nih.
0: Abang Jampangnya.
2: Jampang. Ari di Bandung mah Jampang teh aya Jukut, yang Jukut Jampang cenah ngalakeun doma jeung. Yang tadi teh emut kana kulinerna tadi teh.
0: Nah, kulinerna.
2: Karena teh tadi teh ayah tauco sekarang
0: ayah geco
2: oke nya bapak mah emutnya dina waktu sesisi am eta eta kalana papa teh eta sama tauco nah oge dia tambih ku leupeut itu ditambih deui ku kerupuk udang eta teh upami buka teh biasa bapak mah tara kantun eta ketuangan eta teh.
0: Aduh, eta
2: duka kumaha teh resep lae pun bojo mah ieu teh leh cenah. Naon bulan puasa ngadah harus tahu cok. Atuh panari ka resep mah cenah nya keseneng teu tiasa disisilihan. Mohon gitu tadi serius Jampang ya. Jampang Kulon, Jampang Tah, Jampang Wetan. Nguping lemur, nami lemurna ada ada kadinya mati acan jadi mereka suka bumi nape kita ke kota di pare gitu
0: di suka bumi tengnya dulu
2: mana iyalah penut lagu kanggo yang camp payun mah payun oyong lagu nate yewe ye nam jalan ke Cianjur
1: bungur jalan ke Cianjur.
2: Atur salam ka Ibu Wajah Rahman kemari tehnya anjana teh resep kana ragu longkewang dina ari anjana teh ka kantos penyiar di RRI kitu
0: Teh Rahma
2: di
1: Bu Rahma sanes
2: kantos penyiar di RRI 4 RRI 4
0: kantos
2: nyar. Terus pensiunnya. Dilejeng we Ibu Haji Rahmi.
0: Oh teh Mama Haji Rahmi mah teu sanes, Mama Haji Rahmi.
2: Teh Haji Ibu Haji Rahma.
0: Rahma.
2: Ibu Haji Rahma. Ibu Haji Rahma. Kamari teh ya. Anu resep kana lagu ieu iya, kan. Lagu Longkewang.
0: Longkewang.
2: Lagu biasa lagu Mangkoko nya. Bade salam-salam nama Kapak Nang Atiyadi Panana Duka Tatu Tuhila Pak Urang Si Amis Suruh Tena Ketua Ngerama Apa di jenayah bapak di Gusnya terus Pak Mang Oyon ya Mang Oyon yang dilintas budayanya sekarang Pak Nono, kan Nono gitu. Ini teh. Pak Toto.
0: Abah Toto.
2: Pak Toto. Atuh kasadaya nabelah anu tebih anu cakat. Salam kasadayana mugi-mugi urang aya dina kesehatan. Urang aya dina kagumbiraan, ulah sedih bae. Kadang gitu kita neng siap bah pikir sering neng hatinya di biasanya.
0: Kamu gini sih nggak damang gitu. Tos lami itu terlebet ya sama beberapa minggu.
2: Nguping-nguping ke mana itu
0: kayak orang pasihan lagu sih karena mas. Mudah-mudahan aja nana rojo. Kalau
2: orang kata kalau pak guru di hati tanya sering ibu nak. Terus kaya ge Abah Jamin tah sok hilam ka Abah Jamin
0: di Gunung Mulia
2: Mak Ming tah nu di
0: Mak Ming di Setu Bekasi ya.
2: Oh di Bekasi. Sakitu lah punten kambin ka nu tacan ka sengol mah punten geus. Patosna ya banten seno yang lebet. Akeun doang men yang aset. Neng nya yang kri. Ade amit mungkur amit mundur pemirsa di sana bade pulang ke sana semelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Haji Suhanda Lebak Maja Banten anu mundur lagu hoyong naon tadi teh tini
1: hoyong
0: disiapkan ngomong mingguan payu
1: umur jalan kaci anjur
0: tapi ya gini mundur gentara Pancasila nya ayahnya bisa pengkeren Bapak Haji Suhanda abdaun halo bujungi. Waalaikumsalam. Punten tina pesawat telepon we nampi ieu na suantara. Volume radiona di dialitan we dialitan.
3: Tos.
0: Supados henteu encek diaradu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat. Mohon sareng saha.
3: Alhamdulillah betulnya bese. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Gugomnya.
3: Tepat aja Mbak Dia kan.
0: Apalain nama lah. Pak Gugom. Pak Gugom teh Bogor teh di mana Pak Gugom teh?
3: Jampang. Eta gae Jampang nih juga. Jampang Parung.
0: Oh, di Jampang Parung Pak Gugomnya.
3: Jampang Parung.
0: Mun saya Jampang Tengahnya.
3: Jampang Tengah Jampang Parung.
0: Pantesan saur teh
3: ini di Bogor ge Jampang-Jampang. Eta Jampang teh seueur. Jampang Dua Bumi, Jampang Surade, Jampang Kulon, Jampang Parung.
0: Jampang Parung mah ya di Bogor.
3: Bogor. Ai sejarah nak kene Jampang Parung deh.
0: Gitu.
3: Iya. Itu makan-makan jawara-jawara itu di Jampang seueur gitu. Tadi nah. Kalau si Jampang nah ininya banyak. Dengkot-dengkot bahwa lah gitu.
0: Tadi ai sore Pak Eko mah pindahan di Jampang Cikundul Cianjur oke ayah.
3: Maklum pen zaman buron-buronannya bahwa gitu kan. Bang gitu.
0: Jaraguan buronan tetapi pahlawan itu nya.
3: Iya.
0: Mangga. Aduh, Pak Gugom. Beli bade ngitunan ka urang Jampang.
3: Ngitunan ka sesepuh lah ya, Pak Jamis.
0: Mangga.
3: Sesepuhnya di Jamis, sadayana sebrak grup gitu nya grup lintas budaya
0: Nusantara.
3: Nusantara eta teh sepuh dianggap ku rabinya, sepuh urang ye.
0: Mohon.
3: Ayeuna anu di Jampang gitu nya. Jampang Kahuripan ayeuna ya, naman aran anyar ta. Beta RT Eli itunya alias RT Jeng ta mana yang digupai we mana nama ta geus ieu babe amsa sareng umi na sing sarehat sadayana aju onin jenggot di Teu Tegal Jampang kene di Teu Tegal geu Jampang kene itu karena Jampang terus ibu bapak pipi jeung Yati kemana ieu nya teu naik ya
0: dan sila mun ieu teh mengampleng duga ka mana ta pikir
3: di gupay ku abdi geusukan manehna teu damang kunaon gitu nya ku Pak Gugom jadi gupay ye sarehat gitu lem teu damang sudah nya anu aya di sakumna ieu weh dah anu di pro 4 mah penggemarna sadaya abdi mah diuji-uji.
0: Terus.
3: Pro na ka sadayana weh anu pro 4 mah penggemarna kitu. Grup budaya Sunda orang kitu ulah ditinggalkeun, tingkatkeun malah cing seueur kitu.
0: Ah.
3: Ayeuna nek ku bae ngelagu ye. Heeh. Di Subang jadi lagu kan ya.
1: Ayeuna ade.
0: Atus aya tah, aya aya di atus di.
3: Aya.
1: Aya mas kedap deui.
3: Ngedap deui. Aya di Minggu Payon ye.
1: Mohon enggak.
3: Lagu Payon mas. Lagunannya. Lagunan. Tepang sono eh lah. Anu gambel.
0: Wani kana tepang sono. Tadi kita tepang sono.
1: Atus.
0: Berarti aya.
1: Aya lagunya.
3: Geus
1: ditos diputer. Atos
0: tadi diputer.
3: Aduh. Ganti atuh
1: datang. Ganti.
3: Ganti.
1: Para
3: putu. Putu.

0: Gogong.
1: Pak Gogong.
0: Abda Mun. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abda Un Ruhai Ngajumantara. Hahaha. Baru menyelesaikan 1-0.
0: Hebat. Rengsek, Pak. Entos tadi.
2: Iya.
0: Persib 1-0.
2: Persib mengalahkan Brunei. Dengan tendangan penalti.
0: Sanu ngalebetkeun anu, Pak?
2: Eta ada pemain baru deh sana.
0: Pemain nanti. Baru. Oh, paling oke pemain baru mah eta meureun sih.
2: Ada yang tendang teh katangkep ku kiperna teh. Balik deh kena sukuna diasupkeun deui gitu.
0: Gitu nya.
2: Hampir-hampir seri. Alhamdulillah darah mang sadayana yeuh.
0: Alhamdulillah.
2: Nguping wartos mah di Pandeglang, Pandeglang di Rangkas Bitung mah hujan ageung
0: tadi. Oh, gitu.
2: Sekitarnya. Mohon nyaroskeun hujan yang di Rangkas Bitung mah hujan tuh. Punten bilih naros teh nining atane teh tini anu gaduh putu teh.
1: Abdi teh tini.
2: Teh nining ya.
1: Teh tini.
2: Teh tini ya. Pas dinamian teh acan.
1: Atos.
2: Saha namina?
1: Namina nu kamari man saka.
2: Pamegat?
1: Pamegat mohon.
2: Saka. Oh, bah. Atuh aya kitu mah bledug jilegur kasaksian kumaha juara mara wolu. Kang Atep. Mohon. Atep. Di kamana Kang Atep?
1: Aya.
2: Ari dalang kapungkur mah kitu upami aya nu namian budak kitu nya. Saya anak ngaran Bima teh anak mah cucuna Bima teh. Putra Nabi mah jabang tutuka bledog jelegur gitu. Ari ayeuna pan bingah ka dalang kapungkur mah teh kitu bledog jelegur
1: gitu.
2: Da putrana Kang Asep.
0: Anu mana ta?
2: Anu kadua.
0: Nu kadua. Pamegat nu kadua.
2: Nu pamegat.
0: Namina teh Lafad Magenta.
2: Bale deug jilagur kasaksian. Asep. Kula. Aduh nembe teh mun asanya jampangnya ari abang teh terang jampang mah. Tapi ari Sukabumi mah da pun bapa kapungkur pun abah. 20 tahun dinas di ditu teh di Sukabumi. Kantos kapungkur 20 tahunan yang tenterang ari Sukabumi nama atuh naon deui nya gitu. Aduh abah mah ye sesok beraringung ari terus naik kitu bedek kintun kitu lah turun cari ke bapak sobarinya anu pantas naik Baji Suhanda. Baji Suhanda itu teh tadi teh nu goreng naon teh toge
1: angge naon
2: eta mah apan ti kapungkur ge eta mah terkenal di Bogor mah toge goreng.
1: Toge goreng mah
2: toge goreng aya nu aya kene teh teh
1: aya.
2: Terus tadi teh Pak Mawardi nya
1: Pak Mardi dirancek mah
2: ari nu di Bekasi teh Pak Mardani nya
0: Pak Mardani. Mohon aya ge
2: Kang Ming waktu ketempel di RRI kapungkur nya. Eta teh aya proses nu ternyata nu calik paryun eta gigireun abah teh Pak Mardani teteh nu ngangge batik kaenana foto na oge. Nyata teh teh ada arada salah paham tadi nama kan jenah siapa teh panaros kan jenah Pak teh sareng pun bojo teh ka batik kitu ngareuyan kitu. Ku anjeun teh diwarer. Itu dia, saya dari pagi datang sini katanya. Jalan cari kendaraan berapa kali naik baru nyampe kemari. Kurang ngahireun diserang pun bodoh pun bojo. Saya jawab nanti orang kata saya dari pagi jalannya mah.
1: Nggupain
2: mungkin duriat
1: Duriat degung sana ya
0: duriat mama
2: Duriat.
1: Depokan sanes
0: Duriat. Duriat Pop Sundanya.
1: Pop Sunda.
2: Pope lah
0: ngupok. Oke, suanten teh ini ngeten nepi teh tini. Nya.
1: Insyaallah.
2: Ah, urang. Eta Kang Fikri ke mana terus lamilnya teh ati
0: ke urang gupai ku. Ku lagu sugannya.
2: Aya ba mah bade ngagupai ka ibu-ibu we lah eta nya.
0: Mangga.
2: Ka Mama Maya nya. Mama No, Ibu Hajah Rahmi. Ibu nu pasanggaran ke Ibu Umi. Mama Sukaisi. Mama Nenti, Mama Yati, Mama Angraini, sekarang saya itu mah Neni ya Mama Neni. Tadi ya tuh Mama Nata, keurnya. Tadi ya merah, kasadaya. Atur nuhun ya bang, malam malam ini daya ayakannya bola ya mengantep ya.
0: Oh gitu, bola mana mana.
2: Kan Mars sarang Jupiter. Atur nuhun.
0: Atur nuhun.
2: Anu datang ka sebat mah atunya Ki Hadi sadaya tau ka Bapak Wandang atur nuhun ka Ilahi Hadi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atur nuhun kanggo ka Abah Senadi Dukat anu tos ngimpokeun bola hiji kosong. Mohon. WA mangga?
1: Tos tilu mohon mangga teh ini.
0: Teh ini.
3: Maoskeunnya ti Abah Edi Otong.
0: Aduh, Gunung Sindur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Abdaun ruhai ngagebrai ngajumantara. Hai. Kang Atep, Teh Jatini, Teh Nining, kumaha dameng? Alhamdulillah. Nuhun upami damang mah abdi Abah Otong di Gunung Sindur mundut lagu Papacangan.
0: Papacangan.
1: Papacangan.
3: Lagu ieu disanggakeun ka Abah Nana Dukat, Abah Agus Rasta, Abah Kiki, Abah Anda, Abah Jamin, Bapak Guru Dimiati, Ibu Iam, Mama Hajah Rahmi, Mama Nok, Mama Maya, Mama Nenti, Mama Yati di Priuk, Mama Uut, Aki Yadi, Abah Rustam, Kang Roy, sareng Teh Rosna, Ambu Sukaisi, Teh Neni, Teh Anggraeni, Api Darta, Ibu Nayani, Kang Ayut Age, Kang Mamat, Kang Ming di Setu Bekasi, Pak Endang, Pak Mardani, Kang Black, Apanarisma, Mama Anggun di Jayanti. Kum kasadayana paniten abdaun di Menawi Ayana. Wilujeng ngadangukeun kanggo Kang Atep, Teh Tini sareng Teh Nining mah hatur nuhun. Mugia dipaparinan kesehatan salawasna.
1: Amin.
3: Wassalam ti Abah Oto.
0: Abah Oto.
3: Rajeng di Panur Opik di Pagedangan.
0: Oh, Panur Opik Pagedangan. Kumaha saurna?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Rajeng ni abdaun edun ruhai ngajumantara. Hahaha. Abah Atep, Ambu Nining, Ambu Tini, mohon punten nyunkeun kawih sarua jeung bohong ti Kang Darso.
1: Sarua jeung bohong.
3: Sarua jeung bohong.
0: Sarua jeung bohong we.
3: Salam kanggo sarerea wae. Cenah, kum tadi wiji-wiji anu nuju ngupingkeun RRI Propat Jakarta. Kanggo Abah kali Ambu wilujeng mancen tugas dugi katuntas.
0: Dugi katuntas.
3: Lajeng deui ieu ti saha. Assalamualaikum. Sampurasun abdaun ruhai ngajumantara Paopat Suara Budaya Jakarta. Kang Atep, Teh Hajah Sri, Teh Tini, Teh Nining. Kumaha damang aki gaul di Desa Kota Batu selalu hadir. Salam baktos kanggo sadayana mugia sarehat aki gaul di Kota Batu. Mangga dikantun.
0: Mangga. Cekap sakitulehnya. Mohon saur Abah Agus Rasta, Teh Tini hatur nuhun gupayna dina lagu emut bae sareutnya. Gening masih emut keneh ka Abah. Aduh,
1: keneh atuh Abah.
0: Tadi teu digupay teh Abah Otong ngin emut bae teh nya. Tugas Teh Nining mungkin dina lagu Pong Sunda oge duriannya ge gupay paniten. Tah ayeuna supados Ibu Ati sareng Pak Fikri. Aduh. Itu duka, mudah-mudahannya sehatnya. Upamin teh sehat. Pamugi sing enggal damang.
1: Amin.
0: Upamin teh sehat radiona, pamugi sing kamesan di radiona.
1: Amin. Amin.
0: Mundut lagu na teh, papi kisarang Bu Ati teh hoyong lagu Garut Kota Intan.
1: Amin.
0: Tak teras kada pamunutna Bapak Haji Suhana hoyong gentara Pancasila.
3: Gentara Pancasila. Hmm.
0: Urang dua nya.
3: Oh.
0: Hayo atuh.
3: Hayo.
0: Pamunut Bupati Garut Kota Intan sareng pamunutna Bapak Haji Suhana Maja gentara Pancasila.
3: Hayo urang ka Garut.
0: Hayo.
3: Hayo.
0: Tung kadinya.

Lagu Manuk Dadali berasal dari Jawa Barat dan dinyanyikan dalam bahasa Sunda. Lagu ini diciptakan oleh Sambas Mangundikarta yang pada masanya dikenal sebagai seorang penyiar Radio Republik Indonesia atau RRI. Dirilis pertama kali pada tahun 1962, lagu ini syarat dengan semangat nasionalisme. Melalui liriknya, Manuk Dadali melukiskan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat sosok burung Garuda. Lagu itu terdiri dari 4 bait. 2 bait awal menggambarkan kegagahan dan kekuatan fisik Garuda, sementara 2 bait berikutnya menampilkan sosok Garuda secara utuh. Sambas Mangundikarta menggambarkan Garuda sebagai burung raksasa dengan kaki yang kokoh, paruh yang tajam melengkung, serta sifat berani, lincah, dan tak gentar. Tak heran jika Manuk Dadali hingga kini tetap dihormati sebagai lagu yang membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air.

0: Masih di sarangan ku Teh Nining, sarang Teh Hajah Tini. Oge Kang Atep. Teh. Teka raosnya atau sungi. Urang tampi deui aya telepon ke Teh.
1: Aya telepon.
0: Cobi. Kang Fikri. Abdaun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun ruhai ngagurai ngajumantara. Ha ha ha. Halo ke karak asup.
0: Alhamdulillah Pak Eko.
2: Di Jampang tengah ini. Kang Atep ya, Kang Atep.
0: Iya Kang Atep.
1: Iya.
2: Iya nya. Ada ya ngarada ngabejer keun tadi ya nanti. Itu Jampang.
0: Jampang.
3: Jampang. Oh, nah, Jampang nama Kedah sok.
2: Nah, ambil depan nunjung separi tadi Janghari. Ya penat kan ini kan duka tadi bapak-bapak. Naros yang bah di mana? Di Jampang. Jampang itu cenek iya, ini tecenya. Tak orang itu di Cikunul, cakap punggurnya di Cikunul teh. Aya kerajaan Jampang. Cakulan Peran Krismon merenjang cara ilmanya. Lalu empat teh, bapak-bapaknya kaluwung kaki dua ka murun ka daerah Sukabumi ayeuna nama. Iya ngawa badan leuweung mun dasak-dasaknya ngada lemur. Ari ngan ka hiji waktu teh. Ceuk si bapana teh baru dak cenah pan urang teh cenah ti Jampang, cenah ti kerajaan Jampang. Supaya ulah leungitan urang namia nu cenah itu lemur Jampang kitu dah. Jang. Tah, upami ieu mah pas ngarios kana teh kieu. Teh nu tadi tanya Jampang da aya sadina buku urang geus dina di ieu dina perpustakaan anak tapi di museum cenah nya. Tah, ieu sejarah Cisokan nya. Cisokan. Tah, di zaman Raja Mandala, zaman Raja Mandala teh hartina Raja Mandala teh raja teh penguasa, Mandala teh surga dan balas ku subur makmur gemah ripaluh jinawi dinamian teh Raja Surga. Tah, aya we mun cara aya nama meureun kiai di itu di India menyebarkan ya ilmu mencari ilmunya. Nah, yang ditempatkan di sisi wahangan eta disokan mun aya mah. Meureun ka santri-santrina teh kieu barudak tapan bapa teh ti India ti lemur Asokan. Tah supaya ulah leungiteun ieu wahangan teh urang namian we Cisokan. Ci Asokan. Itu teh nyarios kana teh duka nya nu kabohong namanya. Teh gampangnya gitu. Abdi mah di Jampang Tengah teh desana desa Padabeunghar. Kecamatan mah di Jampang Tengah Bojonglopang. Nah gitu. Sangke upami ieu teh upami Teh Nining bade teh sareng Teh Tini Kang Atep upami bade ka abdi teh. Ya abdi perbatasan geus pas mentas wangan Cimanggeuri pas desa Padabeunghar eta tos kelebet Jampang. Ya gitu. Keras kepungkur sama pami ayah serang-serangan teh pami ieukeun teh ya merenung sewe kita saling mentas Cimanggeuri karena musuh teh tuan yang lewat deh gitu. Oh, gitu. Sekolah teh mah Jampang mah. Tah bade nyonkeun kawihnya. Mangga. Upami ieu mah ieu tah. Hayang di yang dikawihkeun di Siganu tadi tah. Teh nya. Teh upami dijieukeun ku abdi di ieu di buruhan ku puasa sebulan.
3: Dah. Hayang lagu naon? Eta
2: teh. Dua saat teh pahiji saati.
3: Oh, dua saat.
2: Dua saati an kieu. Waktu kuring panggih tan kieu. Sama dapat. Kaya lah upami ima ayah iya nama kaya kuabdi bayar di iya tentang kupa pa herannya. Kaya kuabdi dijemput lah. Insya Allah kaya upami ayah rezeki mandi. Jemput tanah kadi ke Jampang. Hiburan. Hiburan gitu.
0: Hiburan.
2: Ya. Tak apa ya. Lagu nama dua sati. Bari gupai.
0: Mohon maaf.
2: Ka eta tah. Ka meren. Tatangi lah. Ka Paherlan tadinya narasumber ka Teh Nenti, Teh Neni, Mbah Opa, Pak Ajo, sekitu Panana Dukat, ka Babe Amsar nya, ka Pak Andi anu atan dia tetrocingan kira ieu bisa tetrocingan deui. Ah ieu batur bili hayangan ieu nu ti pangkeureum bili hayangan dinaek abi tos garing teh tadi ya. Kitunya upami bade dinyanyikan mangke ku ieu teh ku teh anu tadi teh Nining nya.
3: Teh Nining. Aya Teh Nining Elia Nini, dua-duana disaminya.
2: Oh. Nyata gitu ya. Hatur nuhun nya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuh, langsung request.
0: Request teteh diserang.
3: Diserang yang dua saat ini.
0: Dua saat ini.
3: Seperti tadi yang mutbahe.
0: Nah gitu.
3: Kita hanya panggupai nanya. Tapi ayah iya nale leur. Bisa pangkeren. Orang jampangnya. Reblangun bujang wangi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tap daun ruhai ngajoman antara.
3: Halo.
1: Teh Nining daramang kedayan.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, Kang Ning. Satu, sanes.
1: Nuhun upami daramang mah mudah-mudahan dina-dina.
3: Amin. Itu teh berarti urang Cibeas ieu mah. Bisa dipaso nya.
1: Hayang teh nuju di leuwiliang Kang.
3: Oh, nuju di leuwiliang. Leres pas dipaso?
1: Mohon leres terlepas.
3: Nya nuju di leuwiliang teh di Cibeas nya.
1: Bade munut kawis heula nya.
0: Mangga.
3: Puter puluh mah radiona di alitan itu Pak ya Pak Sadit.
1: Kenapnya?
3: Sok, tina pas awak telpon we. Udah ya tersorat di kukur. Tah, gini ngante acan. Halo? Di kamana heula?
1: Halo.
3: Halo, mohon. Sugan teh ka dapur.
1: Masa tos tepang. Tepang kukuan tena darso. Namung anu ngagalindeng ke nama teh. Nah, teteh Ninanya pamit telepat mah mohon.
3: Nina, Nina, oh Nina Gasentranya.
1: Mohon.
3: Tah.
1: Dari kuntun.
3: Lagu naon tadi teh? Tadi teh nembe lagu naon? Nyunkeun lagu naon?
1: Nyunkeun lagu Kantos Tepang.
3: Kantos Tepang. Suanten teh Nina Gasentra.
0: Nina Gasentra.
1: Mohon. Bari kintunkeun kanggo kapanda Cipicung yang ngawompok. Nah. Oge pehilap kamu kabah jamin Gunung Mulia pamin oge nya di situ Bekasi. Pehilap batu ka Mamah Nenti Raja Wali atau Mamah Maya Cibung Bulan Mamah Oge tetantunnya. Reas atau ka Teh Neni cariu Teh Angraini oge pehilap. Kaki Yadi Jonggolnya. Aturan bujeng wengi Kakang Ayut Age oge. Pak Guru Dimyati manawi nyarengan aturan ujeng wengi sareng Ibu Iam cepak nangkanya. Mudah-mudahan mantena sing emut kitunya ka Pak Sadit. Teras atu ka ko kapanana duka, atu salam nama ka kasadayana we ka ngatepnya. Mohon paniten abdaun mudah-mudahan sing sarehat sadayana atu ka mangkep. Kamu kak ngatep mah sareng Teh Nining. Atuan bujeng bancen damel di sarengsenya.
0: Atur
1: nuhun. Kamu kak Teh Tina oge. Mangga dikantun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pas Hadit Baso nuju ayak
0: di leuwiliang.
3: Di sapengkeren Pas Hadit Baso 021-350-4510. Abdaun di Jawa
4: Timur. Assalamualaikum. Abdaun ruhai ngaju masara.
3: Waalaikumsalam.
4: Bu Umi di Pesanggrahan.
0: Umi.
3: Selamat malam Bu Umi.
4: Wilu cengwangi Kang Apep. Aja ini Daja Nining.
0: Cengwangi Bu Umi.
4: Sehat walafiat.
3: Amin.
4: Ya, ini mau kintun salam.
0: Buat siapa?
4: Oh iya, untuk itu tadi apa nama suka Bapak Endang, Bapak Cisuhanda, terus Teh Neni, Teh Anggraini, salam sadayana aja buat Tekang Wahyu juga di Cibubur. Ya, hatur nuhun, assalamualaikum. Mau ini request lagu ya, boleh ya Teh?
3: Boleh.
4: Badminton.
0: Badminton.
4: Oh, bentar lagi badminton rame. Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi.
3: Pasanggrahan ya.
0: Pasanggrahan.
3: Ibu Umi Pasanggrahan. Aduh, ting durut-durutnya. Makasih minta badminton.
0: Badminton.
3: Badminton. Di mana-mana. Di kampung jeung di kota. Di sepangkeureun Ibu Umi Pasanggrahan. Abdangun. Aduh. Kaget dewa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten volume radiona dialitan, punten, punten, punten, punten. Halo.
5: Abdangun.
3: Abdangun, mohon.
5: Duhai, ngejebarai, ngejumandara.
3: Hahaha.
5: Dan Atep, Mas Dikri, Teh Kini, Teh Nining, Teramang Sedena.
0: Alhamdulillah, say.
3: Alhamdulillah.
5: Berupa midamang. Kang Atep, Badena, Ros, tadi nu ti Jambang, sah.
3: Tadi teh, Pak Eko.
5: Mang naon, mang Pak Eko, abdi kantos ke. Pak Eko Jambang mana? Jambang Tengah mana sih? Ai Surade mana gitu?
3: Pak Eko teh asli na.
5: Jambang Tengah.
3: Di Jambang Tengah ayana di Lembun. Daerah eta pada Beunghar Bojong Lopang.
5: Oh, Jambang Tengah teh. Abdi mah apalah Jambang Surade. Jambang Tengah mancan apa tak Paeko teh. Emang abdi ngelangkungan harita tahun sebarahnya kirang langkung 20 tahun 15 tahun ke pengkernya. Kita kantos ke dininya ke Jambang Surade tapi tujuan abdi na ke perbatasan Cianjur teh anu entah namina teh.
3: Agrabinta.
5: Sane Sigaranten.
3: Oh, Sagaranten.
5: Sagaranten apa Sigaranten?
3: Sagaranten.
5: Sagaranten ta perbatasan Cianjur antara Sukabumi. Emang abdi ngalangkungan eta nu namina wahangan naon tadi?
3: Tadi teh cinaon nya hilap deui.
5: Ti aye mun teu salah Cikaso disebutna apa? Naon teh wangan? Serem eta
3: kan Cisoka, Cisoka. Tadi Cisoka nya bae teh.
5: Cisoka. Oh, eta. Ari tadi ka dinya erek boboran semingguan deui bade ningali domba korban di daerah dinya aya bebaturan. Ada pas buka puasa teh ada hese di dinya teh untuk sepetos di Jakarta. Kepuasa teh ukur di warung teh ayah na ukur apa jeung naon tah harita teh cai mun teu salah kopi tah atos uihna kaputingan Kang Aten waduh rawan di daerah dinya mah mobil mun nyalira teh teu wantun jalan kada ngantosan rerencangan gitu
3: ngantosan mobil nu tipengkernya
0: konvoy.
5: Kedang ngompoy gitu Mang Atep hari tama dukai namanya eta saking ieu na abdi nu jadi jalmi teh nembe ngarasakeun mabok teh hari tadi daerah dinya eta ceritana eta uber-uberan Kang Atep nu di uber ku urang sieun urang ka pendirian ge sieun padahal mah eta
3: padahal
5: yang eta yang bareng
3: tujuan
5: nama.
3: Disangkan.
5: Oh, yang sesarengan gitu ngalangkung teh. Waduh, Kang Atep, eta be jadi jalma namina mabok teh. Abi di dinya harita teh.
3: Oh.
5: Tapi bisa ieu na supir teu sieun ka pandirian maksudna teh gitu. Mm-hmm. Moro nu dipayun oge Orang dianggapnya dikejar ku urang geuran sieun gitu. Hari itu aya pengalaman didinya tanggal Sabtu teh.
3: Jenggot-jenggot jeung
5: budug. Oh, aya di semohon Mang eta mah Mang Non tadi Mang Eko eta mah berarti sok milarian tutut tadi wahangan eta.
3: Didinya ti soka meureuntah.
5: Sun tajeros nyariosna kitu tamang atempa. Gitu. Salam Mang Atepnya.
3: Mangga babe.
5: Eh Pak Eko Jambang Tengah, Pak Jiswanda di Maja tadi, Pak Nana Dukat di Paserbo. Pak Gus, Pak Kusnadi jeung Pak Nana Dukat benten nya.
3: Aya Pak aya Abang
0: Gus.
3: Aya Pak Kusnadi Dukat. Mohon.
5: Oh, ai sebenarnya mah ada orang Betawi ngomong Sunda ada esenya.
3: Mohon sami.
5: Sunda nama eta Salembur eta. Kampung Gedong yang Pasar Bote eta teh kene beda tetanggi eta teh. Mohon. Itu ceritana teh. Gitu ae lah hados salam semuanya di bungkus.
3: Amin. Siap
5: di yeukeun ratakeun sadayana gitu. Entah laguna kacang asin yang minggu payun apa ayun
0: asin minggu payun pangin tenabah
5: minggu payun ya tenang-tenang atur nuhun waktosna tenining tetining kang Atep Mas Fikri atur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Amsar bebenya hiji deui nya. Urang tapi bisa pangkeren Babe Amsar mangga ngalangkungan Perempat RRI Jakarta. Abdaun.
0: Abdaun.
3: Dulu jengongi. Halo. Tuh, kompetet betotnya eta teh.
0: Oke, Adi ti tadi teh naleponan we. Hese meureun.
3: Tah, ai nu lebet deui.
0: Halo. Oke, Adi tadi WhatsApp.
3: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten.
0: Mangga.
3: Siga di jero sumber ki. Bang Esto, Aki.
0: Alhamdulillah Ki.
3: Tamang.
6: Alhamdulillah. Sae.
3: Tah kitu atuh Ki, kamana wae digupai tadi ku sasaha.
6: Apaan ngadangukeun? Tadi teh atuh nuhun. Teh ajah tini, teh ajah nining. Anu tos ngebut tina lagu. Lagu naon ieu teh? Ka disawat nah.
3: Lagu upami. Lagu emut
0: bae.
3: Emut bae suatu teh tini tadi teh nya.
6: Teh tini teh wah. Mungkin upami kopi darat. Orang sawer deui
0: gitu. Ah, gitu. Gitu. Kedah.
3: Kopi darat mah ilah teuing.
0: Diantos kan dia Ki.
6: Aneh urang ieu deui, customer deui, papatokan deui gitu.
3: Oh, hoyong wae kopi daratnya insyaallah.
6: Siap. Gitu. Kopi darat deui 200.000 siap per urang kopi mah.
3: Waduh, siap ae Aki mah hebat.
0: Mantap Aki Adi.
6: Anu penting kumpul. Penting kumpul sadayana. Ulah poho tadi Aki nyunkeun lagu kecap botol.
3: Botol kecap.
0: Tos, tos dicatet.
6: Bade ngegupa ya, bade ngegupa ya ke pandak, upami pandak gue gupa sok beak atau jukut cabutan di kebon. Pandang naik digupai lajeng ka Kang Tono ya Kang Tono kemana ungkul naik naik naik Kang Tono ulah ukur nguping dulu ukur naik atau ah gitu. Kang Ajo, Kang Ajo naik atuh Kang Atep mah kanggo teh tini teh nining mah udah jeng tugasnya duit kartu kata wayang golek ngeri wayang golek Kang
3: kumata.
6: Aduh saya pisan eta
0: alhamdulillah
6: hayang eta cuma eta ka ieu ka pangge deui jeung patilasan nu baheula anu di mana tadi di kayangan.
3: Dewi Sitiragennya.
6: Mohon, nyata teh perkerasan nana di ditu nanti dina teh.
3: Nantinya, si ganam teri kareng, saya menaki hari mai bener hebat lah.
6: Pendak bayi di alam wayang golek. Saya tahu wayang, akhirnya direkam ayah rekaman nana. Candi tak kenung ke kagup gitu. Atau nuhun kang Atepnya nuhun atau ke kasepuhan gitu deh Ciamis udah jengungi tangge abah bayon ambil toto ge
3: dangkusnya
6: nuhun sadaya namanya kang tatang naik kang
3: tatang sumintanya
6: mohon kakang eta tatang suminta kamari ieu naik ke kuping gua ti mohon
3: aya
6: mohon ayo, apa nuan kang Atep kan nining, nining, mohon kan nining, tapi nining, bila jemun, sehingga ragang nirik,
0: amin,
6: tambah rezeki mana, saya harus sedaya napa nih kan daun, gimana le ayana,
0: amin,
6: semangat,
3: ternun ki, mohon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuh, tos tilunya, Kiyadi, ayah Babe Amsarnya, tah, ayahnya sehat acan WA teh tini, itu ti Mamah Maya, sur Mamah teh, anu naroskeun tadi Pak Haji Suhanda. Mamah Senes, Mamah Rahma, Mamah Maya anu resep kena lagu Longkewang. Tah, kanggo ka Pak Haji Suhanda. Punten Senes Mamah Rahma tapi Mamah Maya. Mohon Mamah Maya mah resep kena lagu-lagu Mang Koko. Mohon atur nuhun Mamah. Mamah mah mancok teras sawerna teh di leuwiliang nya atur nuhun kanggo ka Mamah Maya. Teras iya langsung Pak Fikri tuh ngawea. Assalamualaikum hatur nuwun Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, sareng Mas Fikri cenah. Anu tos diputerkeun lagu Ibu Atih. Saurna teh Mamah Atih teh tiasa naek kumargi sinyalna kirang sae. Mohon tah ayeuna bade nyuhunkeun deui lagu. Kanggo Minggu Payun judulna nyaeta Tumarina, Tumarima. Tapi hoyong dilagukeun ku Teh Nining atawa Teh Tini anu tadi ngagupay dina lagu Emut Bau Emut Bae sanes baunya. Tah, kumargi tadi Teh Tininya lagu-lagu pop Sunda ngalaguan karaoke nya. Tah ieu seu request ti Pak Fikri ge Bu Ati hoyong lagu Tumarima. Bade suanten Teh Tini, bade suanten Teh Nining, mangga.
0: Insyaallah.
3: Tos aya dua, Tumarima sareng lagu
0: naon? Durian.
3: Durian. Sareng dua saat.
0: Dua saat ya.
3: PR tah.
0: PR.
3: Sok, mangga.
0: Mohon. Oke, sakedap. Nepangan Mamah Maya.
3: Mamah Maya nang bagi tadi ngawea nya.
0: Mohon.
3: Atos tadi.
0: Atos.
3: Kita cobi. Acan
0: Mamah Maya tacan.
3: Cobi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun.
3: Lampes.
0: Wilujeng wengi Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, Abdaun nganggebreng ngajemantara. Hahaha. Sarang Mamah Maya di Cibung Bulang. Bade nganggupai kangge Bapak Haji Suwanda, kali ibuna. Aki Yadi, Bapak Nana Dukat, Mang Tono, Kang Albari, kali ibuna, Bapak Agus Rasta, Abah Otong, Kang Rian, Kang Ayut Age, Kang Mamat, Kang Fikri, sareng Teh Atina, Pak Anda, Abah Jamin, Bapak Guru M. Dimyati, kali ibuna, Abah Sobari, Kong Dani di Kemayoran, Nusanesna mah dikumkeun wae, wilujeng leson, wilujeng ngadangukeun. Kanggo Bapak Haji Suwanda anu gaduh lagu Longkewang, sami Mamah seneng pisan lagu Mang Koko teh sepertos duh indung. Bungur ka jalan Ciandur, hanjakal suwanten mah tos ancur siga kaleng rombeng. Aduh, janten curhat. Kangge Kang Atep, wilujeng wengi mancen tugas dugi ka rengse lagu nama samikeun sarang Pak Haji Suwanda bungur jalan
3: ka Cianjur. Oh, yang bungur jalan ka Cianjur yang bisa mikeun nya pamanggih Mamah Maya. Mohon. Sarajengna
0: Salajengna ayah kedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Abdaun ngajamantara. Hai. Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining kumaha daramang?
7: Alhamdulillah.
0: Iya Kang Nanda Idir Alam di Taman Cibodas Tangerang, Kota Bade senggol-senggol ka Pak Eko Jampang Tengah. Kang Ajo, Teh Ati, Kang Pikri, Akiyadi, Abah Otong, Teh Anggraini, Abah Amsar, Ibu Umi, Abah Yayang, Pak Haji Surya Wijaya di Ciamas, Abah Opa di GSA, Kang Black di Pasar Kemis. Sakitu wae hatur nuhun, punten anu sanesna teka sebat Kang Nana Idar Alam.
3: Hatur nuhun. Tadi Bapak Haji Suryadinya di Gupai. Hatur nuhun katampi ieuna naon teh?
0: Sapuna.
3: Sapuna ti Bapak Haji Suryadi di Ciamas sareng Bu Ani nya. Intenan sapu. Kata Nining, kata Tini, kata Ngatep, Pak Mas Fikri. Ngantar candi kadia kan masih di sini.
0: Masih kena di bumi.
3: Mohon. Ya, hatur nuhun ya.
0: Atep bade ngintunan teh Nining ngagupai ka Abah Muhsi di Kebon Pedes.
3: Kebon Pedes.
0: Cak keluargi paniten Satya.
3: Satya nya Abah Muhsi, nuhun Abah Muhsi. Aya keneh, atuh cek apalanya?
0: Atos.
3: Mohon tah ayeuna urang kana lagu deui. Ieu teh pamunutna ti Pak Gogom Hawatos. Hoyong lagu Gadis Subang.
0: Gadis Subang.
3: Kumargi Pak Gogom mah istrina teh urang Sukabumi.
0: Kang Atep mah sakitu. Sok ngagaleung nya.
3: Aduh Pak Gogom hoyong lagu Gadis Subang. Sareng pamundutna Pak Sadit Baso. Hoyong lagu Randa
0: Gaya.
3: Gaya. Kumargi Pak Sadit Baso mah resepna teh ka ra
0: Karanda.
3: Kaparawan. Teh Nining mulai langsung wae nya. Mun ieu sami keneh bade randa bade parawan. Sami keneh eta ge nya. Istri. Pamaget mah duda. Jeung lajang. Aduh punten kanggo kasadayana Kang Atep heureuy nya. Mangga pamundutna ti Pak Gogom Gadis Subang. Diteraskeun pamundut ti Pak Sadit Baso Hoyong Randa Gaya.

0: Masih di sarengan, ku teh nining sareng teh Haja Swartini. Oge Kang Ate. Teh.
1: Mohon teh nining.
0: Ayo urang tampi deui. Aya telepon
1: teh Kang Titi. Halo. Assalamualaikum. Abdaun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sareng saha?
2: Gula ya.
0: Eh? Gula. Gula. Kumaha? Pakula.
2: Mendingan. Kabar nama.
0: Kunaon atuh teu damang.
2: Iya bareng aja bola yo.
0: Sok atuh. Kumaha?
2: Alhamdulillah.
0: Sok mangga.
1: Mangga pandang.
2: Aki tadi udah teka borok ke kita naik ke dan teka borok teka bagian kan aku
0: teka bagian kemana pak
2: Abah Haji Suwanda
0: Aki Adi
2: Abah Rustam
0: Ras
2: Abah Saha. Itu akan cari teh neni. Kang Ajo. Banana dukat. Kang Ming suka pohon ya.
0: Satunya.
1: Satu Bekasi.
2: Bumi tanya Bumi.
0: Bumi.
2: Kong Dani. Iyo buat ih canaik.
0: Buati tacan.
2: Eh, sauna sih
0: ngawon cena.
3: Ay, Pak Fikri nama ayah.
0: Pak Fikri ayah tadi ngawe A.
2: Ayah, Pak Fikri. Nyawa iya lalu ngitan dik nyawa selang-selang tinginnya.
3: Sari.
2: Tak coba sebut panas.
3: Pandang. Maksudnya, balik naros, iya paniten. Tacan kagupai. Nyeseur atuh ari bala. Pamardani piraku teh digupai.
2: Oh, Bapak Mardani tah, mana sok ada ngeukeun teh. Jenteng eta ge teh nanyakeun.
3: Aduh.
2: Bapak Mardani ah. Besok gitu aja nya.
0: Mangga.
2: Lagu kula ieu nya.
3: Ayah, keke.
0: Keke.
3: Lagu naon
0: tetenya? Pangsono.
3: Pangsono tadi.
0: Tadi
3: di payun.
0: Payun mohon.
2: Lagu naon coba?
0: Pangsono.
2: Pangsono. Iya.
3: Ih. Bahaya pandang dirinya Pangsono. Abah Jamin. Abah Toto tadi pamulutna teh tiluan.
2: Heeh
0: iya. Abah Jamin mohon.
3: Kok yang naon
2: lagu eta ya? Lagu ya.
0: Naon?
2: Lain Gendra Pancasila ieu mah Garuda Pancasila.
0: Oh. Garuda Pancasila eta
3: lain. Sanes Garuda Pancasila lambang Indonesia eta nya.
2: Kliningan nya. Eta. Beda Gendra Pancasila. Eta lain nya. Garuda Pancasila. Oh, tadi mah Gendra, ieu mah Garuda.
0: Garuda. Catat.
2: Garuda Pancasila lambang negeri Indonesia gitu ya.
3: Kamasur. Nya.
0: Siap.
3: Sop,
0: tos dicatat ya.
3: Tos. Diacan Mas Sawerana, diacan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta request nah. Hoyong Garuda Pancasila. Aya Gendra Pancasila, aya Garuda Pancasila. Aya Tugu oge Pancasila. Di sapengkeureun Sikula. Mangga di 021356.
4: Sampurasun.
3: Rampes.
4: Aduh Abah Wangsul leuyeuh dobel tos sababaraha wengi soalan teu naek jadina dobel.
3: Ai seur pulsa mangga bebas tah.
4: Iya bade ngaturkeun nuhun ta ka Abah Eko di Jateng anu tos anu tos ngintunan kapun lancek nyaeta Bapak Andi si jago tutugan, si buntung jago tutugan na Bapak Andi hatur nuhun. Iya raina ya basobari
3: Pak Eko. Oh gitu, gitu.
4: Muhun, muhun eta. Iya raina basobari lancek nama Pak Andi si buntung jago tutugan gitu ta. Aduh, teh lap ka Mama Maya tadi si Bung Bulang duka di Leuwiliang ta Mama Maya teh ta. Soalnya mena dua tempat sih di Caruten Seri atau di Leuwiliang Bumina teh aya dua.
3: Seueurnya gitu, Bumina.
4: Tampi ye kintunan di Abah Sobari itu ta. Atuh teh hilap ka Bapak Pikri sareng Ibu Ati di Jasinga. Hawa aktosnya teu aya sinyal. Coba ngalih ka Cibung Bulang, di Cibung Bulang mah sinyal seueur ampe di Kalengan sinyal teh di Cibung Bulang Bapak Pikri itu ta. Ngalih ka Cibung Bulang seueur gitu ta. Sinyal teh di Cibung Bulang mah gitu ta. Oh, pokoknya ka Akang sareng Teteh mah hatur nuhun nya.
0: Sami-sami.
4: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mindo ti Abah Sobari. Dua teh hiji deui.
0: Hiji deui, assalamualaikum.
5: Halo. Waalaikumsalam.
0: Salam.
5: Tuhai ngajomantar.
3: Ngajomantara. Mohon. Misuan tena ageng puluh mana penten di tina radio nadi alitan. Halo.
5: Halo. Halo juga.
3: Aduh, luas ianya. Mohon mangga teraskeun tacan katebak ya kisah. Halo.
5: Halo.
3: Mohon. Halo.
5: Ada soal cerita detail, cerita tigurawi luai.
0: Bapak punten di alitan sakadik radiona.
3: Polomena, polomena.
5: Keluar, kelak. Kenapa kurang keluar?
3: Keluar. Itu atuh. Kita Kang Rian sahanya gitu itu sih jenat.
0: Tos.
5: Tos nyain nama tos
3: beda. Ayo nama geningan terang Kang Rian.
5: Ya wangi. Kang Rian ada.

0: Malik ke mana gitu. Lamit dekat kuping. mohon belinya pulang di kanal atas waktu senar saya beli terserah nyerelek ya tertinggu beragua itu tadi atau belum tanggungnya kalau sadayana ya darah mang sadayana
1: amin
0: dia nujungan lagu
2: itu sereng Kang Rian sanes
0: mohon
2: oh mohon makan aja bet
0: ya sana lupa menu nyerosnya soka itu kadia itu mata terus kanyawan sama di Gunung Sinur.
2: Kadang suantan nate ngebas jadi aki-aki jadi udah ngora tak jadi teka tembak meni susah
0: biasa tuh dapat mojo iya mojo na berubah-rubah
1: Aina jadi naon ya
2: yeah. Suantan Kang Rian aku maju aja namun lamun nuju pecek klik suantan nate
1: berarti jika aki-aki gitu nya
3: ah punten udah mah alit gitu
1: Robi ta, terus Robi. Jadi tangga tua
2: tadi. Tukang nyanewara maki ya tidak. Salah putra, salah putri, ya mah doh. Mangga mangga Kang Rian. Eta terosna ka mana terosna?
0: Nya eta nuju ngatupan itu tuh abdi tuh jaleh ku incu eta ya, ai kamari abdi dagudag on RT ku incu.
2: Aya lagu nah itu oyong lagu nah itu Istri Raspati.
1: Istri Raspati.
0: Tadi teh banana terus naiknya anu namanya teh anu namanya lungsur
2: anu namanya tadi cobi terbaksa pandang
1: pandang
0: pandang mohon aduh
1: pandang cipenjo
2: cipenjo
0: pandang cipenjo sok emut ke pandang estus
2: aduh mohon terus nami pandang estus
0: jadi ada ayah ratana oke kalau kemang bani sok monitor
2: cobi panitian uhebel emut sawai
0: mohon
2: pandang es jus
0: saya nama aja kami
2: Kang Aldi balarajanya selami
0: balaraja ya selami
2: tanggal kopi apa na Aldi ini balaraja artinya Kang Denkus kemana tanya
0: Denkus saya mohon
2: Kang Tohari
0: Kang
2: Tohari mohon ya aduh
0: putri ya kaget
2: Mama Eplok channel ke punggul mainnya.
0: Eplok channel di Bekasi yang pas seur ke punggul mada nyari rute ya terus
2: atas benten wilayah.
0: Atas benten wilayah. Atas
2: benten waktos makintennya.
0: Di Sumedang tuh sok monitor.
2: Oh.
0: Ngancara monitor yang nyenggol dan kamar jadi payido abdi teh.
2: Mama Cipta.
0: Mama Iyar.
2: Oh Mama Iyar, mohon ayah Mama Iyar, ayah Mama Cipta nuli Cipondok.
0: Mohon di pawannya Mama Iyar mah.
2: Mohon dijengongi Mama Iyar, abdi sono ih.
0: Sakit, serta jendang lah. Oke kamu ke Mama Cipta, hanya menaturan kejengongi tanggoka hati golernya.
2: Abah goler,
0: goler mohon. Sama Mama No Komara sehat. Mama Maya kamu
2: mantap. Mama Maya manteng teras Mama Maya mah. Buka rengse jeung nama.
0: Buka rengse. Abi ke deui karengse pada tara ketet-ketet
2: gitu. Oh kitu teteh. Oh, masuk lagi karengse teh eta ya, urang tu urang mana di sana di Balaraja.
0: Oh kitu abah otongnya
2: deui karengse. Abah otong, abah otong tamuhun.
0: Deui karengse. Suruh teh Kang Roy atosan mohon.
2: Kang Ayut age gitu mengnonghol ya bungkul teh padahal mah manteng.
0: Manteng deh. Mohon yakin deh sadayana ge mararanteng atunya mungkin salam batas nama salam salam ka sono diaurkeun dong ka sadayana teu diwiji-wiji. Ya sehat. Ya merdeka diantos laguna anu nuju tugas hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paniten satya di kapungkur di kayuna geuh. Kang Rian sareng Teh Rosna. Mani kumaha teh papasangan teh ka mana-mana ge eureun teu terlalu seuyunan. Di sapengkeureun urang Gunung Sindur. Bangga ditampi deui 021 350 4510 ngalangkungan WA na di 0812 satu-satu.

0: 0812-2494-928. Halo, Abdamun. Tah, pamikir teh mate nening teh tini WA. Pada dia masukin atau napi ini di nukang ATP enggak? Iya teh.
1: Tikang ATP.
0: Di tikang ATP mah. Pangan ti Abang Kus di Ciamis lan Cabogon pangan kanggo ka para paniten wae sadayana teu diwiji-wiji pokona mah ti kulon dugi ka tungtung wetan. Hatur nuhun Abang Kus nya selalu setia. Sigana teu nuju ngempel ieu nama ye. Tah urang teraskeun kana lagu ieu pamundutna awatosnya. Kek. Aki Adi.
1: Hoyong sang

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program A1 Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Rabu 29 Juli 2026. Untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, partai.

Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Labalebu bisa menyampaikan rangkaian acara yang bisa Anda ikuti di edisi atau kesempatan hari ini Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, kami awali pagi Anda dengan Mutiara Pagi. Seperti biasa Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sudaleno, Magister Pendidikan Kristen. Juga akan Anda dengarkan pujian rohani Kristiani di kesempatan Rabu pagi kali ini pendengar, hingga nanti jelang Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi terkini hadir di pagi hari setelahnya. Anda juga akan mendengarkan nanti untuk penyampaian warta berita sentral tepat pada pukul 8 dan dilanjutkan dengan Manado pagi ini hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita akan awali pendengar dengan kidung pujian Selamat Pagi Bapa dari Nikita mengawali Mutiara Pagi Kristiani. Kali ini pendengar, nanti juga Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sudaleno, Magister Pendidikan Kristen.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan, Allah yang hidup yang sangat berkuasa di sorga dan di bumi. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selamanya. Terima kasih oleh perkenananmu kami bisa ada hingga hari ini. Sebelum kami lanjutkan tugas kami, diberkatilah agar firman kebenaran menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kau jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas, diberkatilah dia demikian. Semua pendengar, kami siap membaca, kami siap mendengar, kami siap memberitakan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12. Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12, firman Tuhan demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah menerima Yesus dan diberinya kuasa. Menerima Yesus dan diberinya kuasa. Yohanes Pembaptis adalah utusan yang datang mendahului Mesias. Dia mempersiapkan jalan supaya semua orang yang siap menyambut kelahirannya dan kedatangannya. Namun, tidak berarti Yesus nanti ada setelah Yohanes. Karena Yohanes menyaksikan bahwa Yesus sudah ada jauh sebelum dia ada. Dunia ini dengan segala isinya beserta alam semesta luas adalah ciptaan dan milik kepunyaannya. Tak satu pun yang jadi dan terjadi di dunia ini tanpa seizin dan disediakan oleh Dia, Sang Raja Damai, Terang Dunia. Oleh kasih karunia Allah yang begitu besar dan luar biasa, Ia berkenan atas Putra Tunggal-Nya menjadi manusia, menjadi seperti ciptaan buatan tangan-Nya sendiri. Tetapi yang juga memiliki milik kepunyaannya sendiri. Anehnya yang diciptakan ini tidak mengenal penciptanya. Hamba-hambanya ini tidak mengenal Tuhan sebagai pemilik kehidupannya. Ibarat seorang hamba ketika Tuhan pemilik rumahnya datang atau pulang, dia tidak mengenalnya. Malah dia tidak menerima atau menolak kehadirannya. Bagaimana mungkin seorang pemilik ditolak dari hak miliknya? Bagaimana mungkin hamba mengusir Tuhan dari hak kepemilikannya sendiri? Itulah realita yang terjadi pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ketika berada di dunia ini, dunia dan manusia adalah buatan tangan-Nya. Bumi ini ciptaan-Nya. Manusia dan dunia ini milik-Nya. Tapi manusia yang hanya menumpang di dunia ini justru menolak kedatangan Sang Pemilik kehidupan. Sungguh tragis dan menyakitkan. Tapi rancangan kebaikan Allah atas manusia harus dilakukan demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia sendiri, terutama mereka yang percaya kepada-Nya. Itulah sebabnya siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan akan diberinya kuasa, yakni kuasa sebagai anak-anak Allah. Maka berbahagialah kita yang menerima Dia dan percaya pada-Nya serta mau mengikuti pengajaran, didikan, dan teladan-Nya. Itu keunggulan dan keuntungan kita. Sebab mengikut Yesus pasti hidup berkemenangan dalam segala hal. Karena Dialah yang akan menjadi pembela dan penolong kita. Kita pun kuat karena memiliki kuasa sebagai anak Allah. Orang percaya jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak percaya. Sekalipun jumlah kita mungkin tidak sebanyak, tetapi kita pasti percaya bahwa kasih setia Tuhan
sungguh nyata bagi kita. Kita tetap percaya dan beriman kepadanya. Sekalipun mungkin kita dianggap kecil, tidak berdaya. Tetapi oleh karena kuasa daripada Allah yang kita terima, maka kita diangkat sebagai anak-anaknya. Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak-anaknya. Kita sudah masuk dalam keluarga kerajaannya yang agung dan mulia, serta sempurna. Itulah kebahagiaan sempurna kita, yang menerima Yesus dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, serta sedia hidup beriman dengan setia dan taat padanya dan tekun beribadah, terajin melayani Dia dalam segala situasi dan kondisi. Kita tidak perlu takut karena kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah, sehingga aman, nyaman, damai, dan sukacita, bahagialah hidup kita. Karena Dia akan terus menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Percayalah saja pada Yesus, maka kita akan memiliki hidup dan lebih dari itu. Kita menjadi anak-Nya dan keluarga-Nya. Dengan demikian kita akan selalu ada dalam pembelaan-Nya. Karena kita anak yang dikasihi-Nya, tapi juga yang diberi-Nya kuasa. Mendengar yang berkati Tuhan, kita telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Janganlah sia-siakan keselamatan yang Dia beri. Jangan buang kuasa istimewa sebagai anak-anak Allah. Tapi syukurilah semuanya itu dengan terus hidup semakin erat dan melekat kepada-Nya. Senangkanlah hati-Nya dengan cara hidup yang baik dan benar. Jauhilah perbuatan dosa. Hiduplah berkenan kepada Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Layanilah Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Teruslah tekun beribadah, rajinlah berdoa dan membaca firman. Lakukan segala apa yang Ia kehendaki. Muliakan Tuhan dalam segala keberadaan, tapi juga dalam keberadaan hidup kita. Berkat pasti melimpah dalam kehidupan ini. Jangan takut, jangan bimbang. Karena Allah menyertai dan memberkati setiap anak-anak-Nya yang selalu mau hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Berkat itu Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Bahkan berkatilah kami sekalian yang memberitakan firman, yang mendengar, tapi juga hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Demikian semua pendengar, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya siapapun yang mendengar kebenaran firman ini, baik di atas kendaraan maupun masih di rumah, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menjaga, Tuhan kiranya melindungi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, tapi juga menyerahkan kehidupan kami, orang-orang yang berharap banyak kepada. Kami siap melanjutkan tugas kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: saudaraku, kinilah saatnya kita bangkit bagi Allah, menangkan dunia ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Untuk kesempatan pagi hari ini kita jelang untuk Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, didahului dengan Anda mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Warta Berita Daerah Pagi edisi Anda mendengarkan Rabu 29 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Priskila. Kita akan ke informasi yang pertama. SMK Negeri 3 mendapat tugas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengakomodir siswa-siswi dari daerah kepulauan.
1: SMK Negeri 3 Manado di tahun ajaran 2026-2027 mendapatkan jatah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, 7 orang siswa dari kepulauan. Kepala SMK Negeri 3 Manado Sylvia Angelina Catherine Ransulangi mengatakan, sejak dirinya dipercayakan menjabat Kepsek, sudah ada puluhan siswa dari kepulauan yang diakomodir.
2: Untuk SMK Negeri 3 Manado, kita ditugaskan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menerima peserta didik dari kepulauan, di mana mereka dikasih aplikasi untuk mengisi sekolah mana mereka pilih dan jurusan apa kalau misalnya di SMK, program kalian apa yang mereka pilih, seperti itu. Kemudian siswa ini diseleksi di daerahnya, selain mereka punya kompetensi yang baik dan kemudian dari orang tua yang termasuk ekonominya menengah ke bawah. Kemudian SMK Negeri 3 juga sudah menerima dari tahun 2000, kalau semenjak saya jadi kepala sekolah, jadi 2022 sampai saat ini. Dan tiap tahun, waktu 2022 kami terima waktu itu dia 4 orang, 2023 5 orang, 2024 dan 2025 6 orang, dan terakhir ini kita dapat 7 peserta didik.
1: Diungkapkan siswa-siswa tersebut berasal dari seluruh kabupaten kepulauan di Sulawesi Utara seperti Siau, Tagulandang, Tahuna hingga Talaut. Roy Pesak melaporkan.
0: Informasi selanjutnya terkait dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang gencar gelar penertiban kontainer yang parkir liar termasuk baliho dan reklame ilegal.
3: Dinilai mengganggu ketertiban umum, merusak estetika kawasan, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus mengoptimalkan penertiban sejumlah mobil kontainer yang parkir liar di sejumlah ruas jalan di wilayah

0: atau yang tidak sesuai dengan, bahkan membahayakan. Kan kalau parkir pinggir jalan itu kan kategori juga membahayakan, karena kontainer kan besar ya.
1: Penertiban Pemkab Minahasa Utara tersebut juga menyasar baliho, reklame ilegal yang dipasang di pohon, tiang listrik, serta fasilitas umum lainnya. Diana Masih melaporkan.
2: Mendengar guna memberikan kepercayaan publik dan mampu membuat berita berkualitas, RRI Manado menggelar uji kompetensi wartawan radio.
3: 33 reporter dan penyiar dari Korwil Nusantara 5, RRI Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR selama 4 hari, 27 hingga 30 Juli di kantor RRI Manado. UKWR dibuka langsung Direktur Utama LPP RRI Hendrasmos secara daring. Secara bersamaan kegiatan yang sama juga digelar di RRI Ambon untuk Korwil Nusantara 3. Dalam sambutannya, Dirut RRI mengatakan pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio dilakukan untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada RRI lewat pemberitaan, penyiaran, bahkan media online. UKWR ini dilakukan untuk memperkuat kompetensi wartawan dengan membuat konten berita berkualitas.
4: Mengharapkan selalu berupaya untuk membuat konten kita berkualitas ya. Makanya dengan melakukan uji kompetensi ini, diharapkan kita bisa membenahi berbagai hal, aspek profesionalisme, aspek etika, ya, juga estetika, ya, standar karya jurnalistik kita ini. Karena pada saat yang sama, kita sedang menghadapi disrupsi, ya. Tentu pada saat disrupsi itu, banyak orang itu bisa menjadi wartawan, setiap orang, ya. Dan mereka juga punya karya, tetapi persoalannya karena mereka karyanya tidak terstandarifikasi, mereka tidak melakukannya dengan sangat profesional.
3: Kegiatan yang mendapat dukungan penuh dari kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara bertindak sebagai tim penguji, Endriman Butar-Butar, yang juga anggota Dewas RRI, Taufan Pamukas, Kepala RRI Yogyakarta, dan Budi Nugroho, Kepala RRI Manado. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya, menyulap limbah menjadi rupiah. TNI Angkatan Darat terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, limbah sabut kelapa yang biasanya terbuang kini diolah menjadi produk bernilai jual tinggi.
5: Upaya mengoptimalkan potensi daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina terus digencarkan. Komandan Kodim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira, bersama jajaran meninjau langsung kesiapan mesin pengolah sabut kelapa di Desa Kiama, Kecamatan Melongane. Langkah ini merupakan bagian dari program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 yang berfokus pada pemanfaatan limbah perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di bumi Prodesa. Melalui sentuhan teknologi tepat guna, sabut kelapa dapat diekstrak menjadi beberapa produk seperti koko fiber atau serat kabut kelapa untuk bahan baku tali industri hingga keset, serta koko pit atau ampas sabuk yang dimanfaatkan sebagai media tanam dan pupuk organik. Program ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kepulauan Talaut. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Kepulauan Talaut, Daud Malensa, menyampaikan penghargaan atas sinergi TNI AD dan masyarakat dalam membuka peluang usaha baru serta menyerap tenaga kerja lokal.
6: Pemerintah daerah sangat mengapresiasi bahwa selama ini masyarakat ataupun publik tahu hanya lewat YouTube atau media. Nah, dengan kehadiran mesin pengolah sabut ini adalah menjadi satu kebanggaan bahwa di pemerintah daerah Kepulauan Talaut atas prakarsa dan inovasi daripada TNI, kita yang selama ini sabut kelapa adalah limbah yang sering dibakar dan tidak punya nilai ekonomis, hari ini itu sudah menjadi ikon dan sudah menjadi sumber pendapatan daripada masyarakat. Maka atas nama pimpinan daerah, Bupati Kepulauan Talaut Bapak Weli Kita dan Wakil Bupati Bu Anisia Pembangunan Sera Ekonomi, kami mewakili pimpinan daerah sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat mengapresiasi atas prakarsa dari pimpinan TNI, sehingga menyampaikan terima kasih mulai kepada Pak Panglima TNI, Pak Kasat, Pak Panglima Kodam 13 Merdeka, Pak Danrem,

0: Dandim dan juga seluruh perwira dan anggota TNI, juga Pak Danki yang ada hari ini menjadi instruktur, itu adalah merupakan berkat bagi tanah Perdis. Doa kami, upaya ini akan menjadi sumber kemakmuran, kesejahteraan daripada rakyat yang ada di tanah Perdis sebagai 60% adalah petani kelapa.
1: Dari Kabupaten Kepulauan Selat Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Untuk Anda pemilik uang lusuh yang berpotensi penolakan dalam transaksi jual-beli, boleh mengisinya sebagai tabungan di bank untuk ditarik kembali melalui ATM.
3: Armin Madika, pemilik kantin RRI Manado, mengaku kesulitan ketika menerima pembayaran pelanggan dengan uang yang sangat lusuh. Persoalannya ketika menggunakan uang lusuh itu berbelanja ke pasar untuk bahan makanan kantin, sering mendapatkan penolakan dari penjual. Akibatnya, pengelola kantin itu mengalami kerugian karena uang lusuh itu sering terjadi dan tanpa solusi dari pihak terkait.
4: Parahnya uang lusuh yang saya terima, kebanyakan nominal 20 ribuan dan 50 ribuan. Ketika ditolak oleh pedagang di pasar, padahal itu saya terima dari pemilik di kantin untuk belanja modal jualan lagi.
3: Solusi datang ketika tim Bank Indonesia perwakilan Manado melaksanakan konferensi pers di Studio 3 RRI Manado pada Senin siang. Di depan peserta UKWR, Faiz Ahmadi dari unit Bank Garupiah mengatakan, pemilik uang lusuh dapat menyetor di bank sebagai tabungan dan menarik kembali melalui ATM.
5: Nah, bagaimana dengan kalau uang lusuh? Kalau uang lusuh, tolong sarankan kalau masyarakat, Bapak, ada rekening kan? Ada rekening, jadi uangnya itu nanti ditabung. Ditabung, ya bisa. Ditabung di rekening Bapak, jadi mau tidak mau mesti ke bank. Bapak mesti ke bank, store di tabungan Bapak. Kemudian dia nanti Bapak tarik lagi di ATM.
3: Bank Indonesia menjamin bank umum tidak boleh menolak uang lusuh dari nasabah atau masyarakat. Jika pada akhirnya ada bank umum menolak tabungan uang lusuh dari masyarakat, Bank Indonesia akan memberikan sanksi tegas. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Rabu 29 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: siapa itu? Siapa? Kucing, kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
1: Layar tagihan.
0: Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami dan mendengarkan Manado pagi ini di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Priscila menemani Anda pendengar sudah di menit ke-29 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda di penghujung atau akhir bulan Juli tahun 2026 kali ini? Dan sudah ada di waktu-waktu Anda untuk menyelesaikan segala sesuatunya, merampungkan segala sesuatunya pendengar. Cukup sibuk jalanan pagi hari ini mungkin untuk Anda yang akan beraktivitas. Beberapa di antara Anda yang sebelum akan ke kantor mungkin akan mampir ke sekolah anak terlebih dahulu. Untuk Anda juga pendengar yang membutuhkan beberapa informasi terkait dengan lalu lintas, Anda bisa melihat secara live langsung sebenarnya live traffic pagi hari ini. Kalau kita melihat pendengar di seputaran Jalan Samratulangi terpantau ramai lancar. Begitu juga di Jalan RE Marta Dinata, Jalan Walter Monginsidi arah ke Jalan Pier Tendean, Anda bisa melihat beberapa kepadatan atau perlambatan terjadi di beberapa U-turn yang terdapat pendengar di beberapa ruas Jalan Walter Monginsidi. Dan kepadatan terpantau mungkin untuk Anda di seputaran Jalan Pier Tendean kawasan Megamas menuju pusat kota. Ramai lancar pagi hari ini, jangan lupa untuk membatasi pendengar kecepatan kendaraan Anda. Semoga tentunya di sekitar Anda tidak banyak atau tidak begitu banyak halangan yang begitu berarti, karena kita melihat pendengar untuk di pagi hari kalau di kota Manado biasanya terpantau ramai lancar, kecuali Anda akan melewati beberapa ruas jalan, katakanlah seperti persekolahan di seputaran Jalan Samratulangi, atau juga Anda yang akan melewati beberapa pasar tradisional agar supaya mungkin bisa mencari pendengar untuk beberapa jalur alternatif lainnya. Sementara itu untuk Anda yang akan mungkin mengarah ke atau menuju kawasan Bandara Samratulangi, arus kendaraan umumnya masih lancar terpantau dari live traffic. Namun tetap memperhitungkan tentunya waktu tempuh untuk Anda mengantisipasi peningkatan volume kendaraan pada jam-jam sibuk pagi hari ini. Dan jangan lupa pendengar untuk pagi ini, selain informasi lalu lintas, kita akan dengan informasi terkini lainnya. Anda juga akan mendengarkan nanti seperti apa untuk pembaruan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan informasi perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Kita akan mencari tahu seperti apa, apakah ada peringatan ini mungkin yang dikeluarkan atau juga anomali-anomali cuaca di kesempatan atau di pertengahan tahun 2026. Anda yang sedang berkendara, selalu utamakan keselamatan pastinya, patuhi rambu lalu lintas, hindari penggunaan telepon genggam saat Anda mengemudi dan memberikan prioritas kepada pejalan kaki tentunya. Jangan lupa di area penyeberangan banyak anak-anak sekolah pendengar pagi hari ini mungkin yang akan menyeberang. Dan pastikan pendengar untuk Anda melengkapi setiap surat berkendara Anda atau perlengkapan berkendara Anda juga. Jangan lupa untuk Anda pendengar selalu hati-hati di jalan, dan bersama kami Pro 1 kami akan menemani aktivitas pagi hari Anda. Selamat pagi, saya menyapa terlebih dahulu untuk Anda juga selain dari yang mendengarkan siaran terestrial kami di Kota Manado dan sekitarnya. Ada juga yang mendengarkan dari audio live streaming. Selamat pagi, saya menyapa para kawanua mungkin yang mendengarkan Manado pagi ini dari laman kami rri.co.id. Juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami, Manado Pagi ini segera kembali.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami ataupun bahkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Manado pagi ini di menit ke-49 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kali ini pendengar, kami perbarui dulu untuk Anda informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Dan seperti biasa kami sudah terhubung bersama BMKG. Perakirawan pagi hari ini akan menemani kita ada Maria. Selamat pagi Maria.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, seperti apa Maria untuk perakiran cuaca juga informasi gelombang laut di wilayah Sulawesi Utara untuk hari ini? Silakan.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang kami dapat menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Umumnya pada pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh Sulawesi Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari umumnya masih cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi di Minahasa Selatan, Minahasa, Bolmong, Bolmut, dan Bolsel. Selanjutnya pada malam hingga besok dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Waspada tinggi gelombang dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut rata-rata di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter, dan di perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, serta di laut Maluku berkisar antara 1 sampai 2 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18 lewat 50 WITA dan pukul 6 lewat 30 WITA esok hari. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 lewat 50 WITA dan pukul 00 lewat 20 WITA dini hari. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG, saya Maria kembali ke studio.
0: Baik, Maria. Halo. Ya. Ya, terakhir kami mendapatkan informasi bersama Pak Riki begitu terkait dengan keadaan atau kondisi hari tanpa hujan. Kalau misalnya saat ini, Maria, sudah terlihatkah wilayah mana saja di Sulawesi Utara yang mungkin mengalami hari tanpa hujan dan ini cukup panjang begitu atau berpotensi mengalami kekeringan? Apakah sudah bisa terlihat?
1: Baik, jadi secara umum memang wilayah Sulawesi Utara ini sudah memasuki musim kemarau, di mana musim kemarau pada tahun ini bersifat lebih kering dari biasanya. Jadi wajar saja kalau memang cukup panjang untuk terjadinya hari tanpa hujan. Cuma untuk topografi Sulawesi Utara yang banyak ada pegunungan dan juga dataran rendah, jadi masih cuacanya itu masih dapat terpengaruh oleh labilitas lokal yang cukup kuat. Jadi kalau untuk hari tanpa hujannya, untuk daerah yang bisa hari tanpa hujan dengan cukup panjang itu masih belum terlihat.
0: Baik-baik, selain cuaca panas, Maria, apakah masyarakat di Sulawesi Utara juga akan atau perlu mewaspadai angin kencang begitu atau kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini?
1: Ya, jadi karena musim kemarau tahun ini diperkirakan memang lebih kering, memang patut diwaspadai kepada seluruh masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat terkait dengan pohon-pohon yang mungkin dapat yang dapat tumbang ataupun dengan rumput-rumput yang sekarang mungkin jadi lebih kering ya. Jadi kalau masyarakat ingin membakar sampah itu tolong diperhatikan karena bisa jadi juga terbawa angin kalau tidak hati-hati. Baik. Dan juga untuk beberapa hari ini diperkirakan akan terjadi angin kencang karena adanya dua sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik yang di sebelah timur Filipina dan juga di sebelah utara Papua yang menyebabkan adanya belokan angin dan shear line sehingga ini dapat menimbulkan percepatan-kecepatan angin secara signifikan di Sulawesi Utara sehingga mengakibatkan angin kencang yang beberapa hari ini kita rasakan di Sulawesi Utara ini.
0: Baik, yang terakhir Maria, ini ada informasi yang beredar di media sosial begitu terkait dengan daftar wilayah di Indonesia yang dilintasi gangguan atmosfer begitu. Seperti apa kira-kira informasi yang bisa diberikan oleh BMKG menjelaskan sedikit banyaknya apa sebenarnya gangguan atmosfer tersebut dan apakah berdampak ke Sulawesi Utara? Silakan.
1: Baik, jadi gangguan atmosfer ini sifatnya sementara dan cepat berlalu. Dan kalau untuk gangguan atmosfer di Sulawesi Utara sendiri untuk beberapa hari ini lebih ke yang seperti tadi saya bilang karena adanya shear line sehingga dapat mungkin memicu angin kencang dan ini mungkin cuma akan terjadi dalam waktu yang cepat saja sekitar kayak 3 hari sampai 7 hari dan mungkin nanti akan dapat berubah-ubah. Bisa jadi dia lebih, atmosfernya bisa jadi mungkin nanti lebih labil lagi atau mungkin nanti setelah beberapa hari ke depan menjadi lebih normal seperti sedia kala begitu.
0: Baik,
1: jadi
0: terima kasih.
1: Untuk adanya ini, masyarakat juga tidak perlu terlalu khawatir karena kita juga terus mengupdate terkait dengan labilitas atmosfer ini.
0: Baik, terima kasih Mari untuk informasinya. Selamat kembali bertugas, salam sehat.
1: Ya, salam sehat.
0: Itu dia pendengar untuk informasi yang cukup lengkap dan detail diberikan oleh Prakirawan Maria Hutagalung pagi hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Juga tadi sudah disampaikan informasi gelombang laut dan juga beberapa informasi terkait dengan musim kemarau pendengar dan juga selain tentunya kita mewaspadai terkait dengan dampak ataupun katakanlah bagi kesehatan dan juga ketersediaan air begitu ya kalau kita berbicara musim kemarau. Tadi juga sempat diingatkan dan mungkin Anda juga sudah mendapatkan pesan berantai yang dibagikan oleh kepala lingkungan Anda terkait dengan tidak membakar sampah sembarangan apalagi rumput-rumput pendengar karena angin yang cukup kencang disampaikan oleh prakirawan kita dari BMKG pagi hari ini. Dan terkait dengan informasi-informasi yang beredar di media sosial juga tadi diberikan imbauan oleh BMKG agar supaya masyarakat tidak terlalu khawatir atau juga lebih tepatnya bisa mendapatkan informasi terbaik pastinya dengan Anda ke info BMKG atau at info BMKG ataupun bahkan bmkg.go.id. Terima kasih pendengar untuk Anda pagi hari ini yang masih setia bersama kami. Selamat melanjutkan setiap aktivitas Anda. Hati-hati berkendara untuk Anda yang sedang berada di beberapa ruas jalan di Kota Manado dan sekitarnya. Saya akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Abang Po, sebanyak 36 finalis Abang None Jakarta mengunjungi Balai Kota Jakarta Selasa kemarin untuk mempelajari program pengolahan sampah berkelanjutan. Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan, dan Perlengkapan Biro Umum dan ASD Setda Jakarta, Bayu Andalas mengatakan, kegiatan ini bertujuan membekali para finalis agar dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari sumber. Menurut Bayu, Balai Kota Jakarta tengah dipersiapkan sebagai percontohan pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui program Jakarta Waste and Eco Innovation Center. Selain mengikuti pemaparan, para finalis juga mendapat pelatihan mendaur ulang botol plastik bekas menjadi aksesoris berbagai bentuk pemanfaatan kembali sampah anorganik. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis mencatat lebih dari 1,26 juta kunjungan wisatawan hingga akhir Juli 2026 atau mencapai 60,84% dari target tahun ini. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Ciamis, Asep Didi Herdiawan mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tren positif dan optimistis target lebih dari 2 juta kunjungan wisatawan pada 2026 dapat tercapai. Pemkab Ciamis terus memperkuat promosi melalui media digital serta meningkatkan kualitas destinasi wisata dan desa wisata. Program ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, suara budaya Jakarta.
1: Dari Antena 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta 92,8 RRI Propat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi Abang Po semuanya, apa kabar? Bareng sama Ayah Tiara Adinda bakal temennya Abang Po di rangkaian kabar Jakarta untuk edisi kali ini hari Rabu 29 Juli 2026 yang bakal temennya Abang Po sampai nanti jelang jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol cantik begitu ya. Kenapa cantik? Karena penyiar cewek. Kalau penyiar cowok, nanti kalau Bang Arif siapa namanya ngobrol-ngobrol ganteng. Dan pagi hari ini Jakarta gimana ya tadi ya? Ayah nggak tahu lagi. Pokoknya ayah berangkat pas azan aja. Orang mah azan gitu nungguin sampai kelar tuh. Ayah lagi di jalan azan aja diberhenti dengan azan Abang Po. Untungnya pas ini kagak terlambat. Pagi hari ini di hari Rabu, moga-moga kegiatan Abang Po di akhir bulan Juli lancar terus ya Abang Po. Tak lagi awal bulan, sabar, masih ada 2 hari lagi. Tanggal 30 sama tanggal 31. Kenapa khusus sampai tanggal 31 sih? Kenapa enggak langsung aja gitu? 29.01 gitu, enggak bisa ya. Yang mau bergabung pagi hari ini bisa WhatsApp 08 12 11 12 928. Mana katanya mau ngirim dari tadi, ayo tunggu enggak nyampe-nyampe kirimannya. Dan juga bisa telepon 021 350 4510. Mana? Orang nungguin nih. Mana baru satu? Aduh, ini enggak dia, enggak sore sama nih. Udah dipin. Pinjol, maksudnya mana belum masuk? Allahumma Agustinu Agung, bener-bener nih punya anak magang. Enggak ada yang beres, enggak yang pagi, enggak yang sore, sama ya, udah kembar gue rasa. Oke, yang kedua boleh. Abang Po, ayah kan kemarin tuh, kemarin kan telur sempat nyentuh harga sekilo 22.000 ya, 23.000 ya. Kayak ayah senang banget gitu harga telur turun. Karena di rumah tuh ayah sama keluarga ayah itu suka banget konsumsi telur. Jadi setiap pagi itu pasti sarapannya pakai telur rebus, satu orang dua. Terus nanti segala macam masakan yang kita itu berarti tuh seminggu bisa habis berapa tuh? Sekilo lah. Paling cepat enggak, lebih malah. Pokoknya ayah beli 4 kilo telur itu enggak nyampe sebulan udah habis, ya 3 minggu lah ya. Benar-benar berarti seminggu tuh sekitar 1 kilo sampai 1,5 kilo telur itu bisa habis cuma buat

0: sarapan pagi doang, yang makan 3 orang soalnya. Nah, terus abis itu segala macam masakan yang dibuat di rumah itu biasanya suka pakai telur. Kalau misalnya kita pengen bikin gorengan bakwan gitu ya kan pakai telur. Atau enggak kita pengen bikin ayam crispy pakai telur. Kita pengen bikin tumis-tumisan capcay pakai telur. Kita pengen apa-apa ujung-ujungnya pakai telur. Karena itu paling gampang. Kalau lagi malas masak tinggal ceplok telur gitu. Terus baru 2 hari yang lalu ayah beli telur nih abang po di agen. Angkanya 28.000 lagi, 28.500 coba bayangin. Buset. Itu kayak apa ya? Kayak ada yang hilang gitu. Tuh gitu kemarin ketika telurnya 23.000, 25.000, ayo borong. Karena keluarga ayo tuh makan telur banyak banget, abang po wajib banget makan telur. Nah, terus beras juga ada beberapa yang sudah mulai naik, yang biasa ayah beli tuh harganya seliternya 11.000 naik jadi 12.000. Cabai juga udah pasti naik, yang gak turun-turun tuh heran gue sama cabai, heran dah pokoknya. Nah, karena kebutuhan dapur itu kadang suka naik, kadang suka turun, kita kan kudu-kudu pinter nih ngatur keuangan nih, gak cuma perempuan doang, yang laki-laki juga kudu-kudu pinter nih. Ngatur pengeluaran uang masuk, uang keluar, ngatur belanja supaya tetap hemat. Gitu. Nah, Bapak punya trik dan tips sendiri enggak? Kalau misalnya pengen belanja gitu ya, pengen masak nih di rumah, lebih suka masak sendiri di rumah, cari diskonan di ojol, di makanan online, atau mungkin punya trik lain, misalnya numpang makan gitu di rumahnya siapa gitu biar gratisan. Boleh gabung ya, berbagi sama kita kira-kira trik abang po supaya bisa tetap hemat dan juga ngatur belanjaan supaya lancar jaya sampai akhir bulan. Silakan WhatsApp ke 0812 11 24 928 dan juga telepon 021 350 4510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Jadi bagaimana Bang Po? Kalau misalnya ngomongin soal dapur, iya itu kan banyak tuh trik-triknya. Dari emak-emak zaman sekarang tuh udah pada tahu tuh gimana cara trik-trik ngatur keuangan supaya kebutuhan dapur tetap terpenuhi sampai akhir bulan, baik buat diri sendiri maupun juga buat keluarga. Boleh dong berbagi tipsnya nih Abang Po, gimana ngatur keuangan buat kebutuhan dapur, mau masak sendiri kek, apakah nyari promo gitu kan. Kadang ada beberapa soalan-soalan tuh suka buy one get one, buy one get two, buy two get one gitu ya. Atau malah mungkin nebeng sama tetangga kita nih buat makan. Gabung pagi hari ini di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga telepon 0213504510. Kalau ayah sendiri nih Abang Po, di rumah tuh kalau ngatur keuangannya mah sebenarnya susah, sulit. Tapi ayah suka belanja tuh ada satu swalayan yang menurut ayah cukup murah gitu. Promonya banyak, kalau untuk kebutuhan kering-kering tuh banyak banget tuh promonya. Kemarin ayah beli tepung buat ayam goreng, beli satu gratis dua kayak gitu. Terus ayam lebih murah di pasar sih sebenarnya. Sama belanja online juga cukup membantu banget Abang Po. Jadi kadang kalau belanja online tuh bisa memberikan pengaruh yang luar biasa juga. Tapi kalau untuk masalah fresh sih mah freshan di pasar gitu. Lebih fresh di pasar ya. Cuma kalau buat Abang Po cuma sekedar buat makan sehari-hari, itu kayaknya lebih belanja online tuh lebih murah. Ayah beli ayam tuh harganya jauh lebih murah dibandingin di pasar gitu. Ayam fillet maksudnya. Yuk yang mau gabung pagi hari ini di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga bisa telepon 0213504510. Kita sapa dulu yang satu ini. Selamat pagi, good morning Kong Dani.
2: Bonjour mademoiselle. Sapa bien.
1: Bien, très bien. Rebieng.
2: Masih boku.
1: Merci boku.
2: Banyak itu.
1: Apa nak?
2: Merci banyak.
1: Banyak, tapi bukan punya kita. Mercinya. Mercinya. Oh, tapi ada kok teman-teman aja kalau tiap pagi berangkat pakai Merci dia.
2: Iya, benar juga.
1: Transjakarta kan ada tuh yang Merci.
2: Transjakarta Mercinya banyak.
1: Banyak dia. Kong Dani, apa kabar Kong Dani?
2: Insya Allah baik-baik, Po.
1: Alhamdulillah. Mponone.
2: Bagaimana Mponone Tiare?
1: Kalau ayah mah alhamdulillah sehat-sehat terus. Nah, mah kelihatan kalau kita mah.
2: Alhamdulillah, bismillah.
1: Kong Dani. Kong Dani kan secara teknis tinggalnya kan sendiri ya. Paling ditemenin sama cucu sama anak-anaknya di akhir pekan, ya kan? Terus
2: ada ya Pak. Ya Sabtu Minggu ya ada.
1: Sabtu Minggu ada yang nemenin gitu. Tapi kalau Senin sampai Jumat kan ponakan cucu-cucu pada sekolah tuh, ya kan?
2: Iya, just alone at home.
1: Just alone at home, ya yeah, alone, look at the window, look at the beautiful view gitu ya kan. Tapi kalau misalnya Kong Dani tuh ngatur keuangan Kong Dani tuh gimana sih buat kebutuhan dapur ya khususnya? Apa sekarang tuh ayah kemarin beli telur aja harga naikin aujubile. Gitu. Malah sempat sampai 35
2: yang
1: ribu.
2: Yang penting gini.
1: Gimana?
2: Kuncinya gini, Po, ya. Jadi kalau engkong kan mikirnya udah ya udah enggak usah mikir lah gitu lah. Pokoknya apa adanya aja, sepanjang bisa beli, sepanjang barangnya ada, sudah lakukan saja. Jadi enjoy saja. Cukup enggak cukup ya itu tegar perkiraan kita saja. Kan itu bukan matematika.
1: Iya sih.
2: Kan kadang-kadang rezeki tuh misalnya anak pah. Ini ada rezeki ini gini, bisa aja begitu tuh, Po, tuh bener. Gitu.
1: Jadi jangan stresin banget gitu ya.
2: Terus kadang-kadang nekat. Perlu anu sesuatu tapi ini enggak bisa ditinggal gitu. Ah udah pokoknya nanti gimana buat makan. Allah pasti ngasih makan kita, kenapa kok rezekinya Allah udah tentukan. Udah gitu aja, alhamdulillah sampai-sampai aja gitu, Po, gitu.
1: Iya. Soalnya kan kadang-kadang tuh ada yang karena mikirin, ih anak kita banyak gitu ya kan. Orang tua juga kudu kita kasih duit gitu. Jadi kudu banyak gitu pikirannya kadang-kadang ya kan.
2: Justru yang punya anak satu lebih stres lagi, Po.
1: Kenapa tuh?
2: Jadi kalau anak satu, kalau gagal kan nggak ada obatnya.
1: Oh iya, deh benar. Karena cuma satu ya.
2: Jadi karena satu itu harus lebih hati-hati dan harus betul-betul terencana gitu ya. Hmm. Sampai misalnya cucu sayang nomor 4 ini kan sekarang baru naik kelas 3 ya di SD swasta, swasta Islam. Itu 2 tahun yang lalu aja masuknya kan uang mukanya tuh kira-kira 11 rupiah lah gitu. Belum yang macam-macamnya itu.
1: Betul.
2: Nah, terus tiap semester kan ada apa gitu, buku, pakaian juga gitu kan ya. Dia bilang itu iseng-iseng ngobrol gitu sama saya. Kayaknya sih anak nih kalau sampai dia lulus hitungan sekarang ya kan kembali lagi ngitung matematika. Akan po deh.
1: Iya.
2: Matematika.

0: liar aja gitu, tapi jangan berlebihan.
1: Betul, jangan berlebihan karena
0: pokoknya
1: semua sudah hidup dan mati kita sudah dipatron, sudah dibikin apa, sudah dibikin skenario sama yang maha kuasa, yang maha punya keinginan. Benar. Istilahnya kita cuma wajibnya ikhtiar dan usaha saja, serahkan aja hasilnya. Dan apa yang nggak lupa,
0: apa tuh?
1: Betul-betul penekan dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja.
0: Kayak Kang Dani tuh kalau ngomong tuh kayak lagu ya, kata-katanya.
1: Kenapa?
0: Serahkanlah gitu hidup dan matimu. Kong, makasih banyak ya Kong ya.
1: Iya, sama-sama Pak. Terima kasih waktunya.
0: Ya Kong. Ya Kong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau misalnya benar kan, serahkanlah hidup dan matimu gitu. Serahkan pada Allah semata. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Serahkan pada Allah yang maha kuasa.
0: Lanjut dong. Ini orang lama nih kayaknya nih.
2: Iya, atau kangen banget sama Putri.
0: Aduh ya ampun, kemana aja, Ca?
2: Abis sakit.
0: Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Ah, kalau sakit hati mah.
2: Kalau Putri tahu enggak?
0: Enggak.
2: Aku kan habis. Kan waktu bulan puasa tuh kan mama itu kan menyayangkan Putri tuh hari tiga puasa ya. Tiga puasa.
0: Hah? Kenapa pas puasa kenapa?
2: Waktu hari ketiga puasa mama Ica meninggal. Mama.
0: Terus berduka ya Ica, nggak tahu kitanya. Terus?
2: Iya, semenjak itu Ica juga sakit. Tapi itu sakitnya tuh bukan sakit fisik ya. Pas di awal-awal itu sakit kayak mental gitu, kayak sedih gitu kan. Nggak mau makan, saya gitu lah ya pokoknya. Lama-lama itu karena nggak mau makan, sakit lambung, kena asam lambung. Pas pulih ini bulan Juli.
0: Kenapa? Baru Juli ini baru mulai enakan nih?
2: Iya, pas awal-awal bulan Juli ini aku dulu pas pertama kali telepon tuh sama Ponova di awal-awal SDS. Aku sama sekali ini, Po.
0: Iya, nggak apa-apa. Itu tapi
2: hilang,
0: sekarang
2: semangatku hilang.
0: Tapi sekarang udah membaikan, maksudnya.
2: Udah agak mendingan, sudah bisa telepon lagi. Kalau dulu nggak mau telepon, nggak mau, pokoknya benci banget ke telepon, nggak mau telepon.
0: Ya udah, kalau gitu, pokoknya sekarang harus kuat-kuat, terus happy-happy. Kan kita bakal seru-seruan lagi.
2: Iya, makanya aku bilang. Semangat Ica tuh hilang sama sekali, kan gak ada semangat hidup. Aduh, aku sendirian di rumah, gak tau, gak enak, gak ada mama, kayak gitu lah pokoknya.
0: Betul, baiklah kalau
2: tiba-tiba
0: begitu.
2: Tiba-tiba sakit itu asam lambung, karena gak mau makan.
0: Kan? Iya, itu dia makanya. Aslam tuh jahat loh dia. Udah sering, asam lambung tuh jahat, jadi gak boleh dibiasain untuk gak
2: banget
0: makan,
2: kalau,
0: harus makan.
2: Kalau sudah itu kena asam lambung itu, yang lainnya juga ikut, penyakit-penyakit yang lain juga ikut semua di situ.
0: Itu dia. Nah, supaya nggak kena asam lambung, kita kudu jaga-jaga makan gitu. Kalau Ica jaga makannya betul. Bagaimana? Apalagi sekarang semakin mahal, Ica kan tukang jajan. Gimana cara ngatur keuangan?
2: Iya aja, nggak boleh aku makan kayak bakso-bakso gitu.
0: Nah, nggak boleh kan? Nah, terus sekarang gimana? Kalau buat makan?
2: Harus makan ini, kayak bubur ayam. Aduh, aku juga bosan makannya lembek-lembek gitu. Nggak enak gak juga, apa-apa. Kayak ngemuntah juga.
0: Gak boleh dong masak digituin. Tapi kalau makanan itu apa namanya, sengaja dipilih yang lembek-lembek supaya perutnya gak kaget. Kalau kaget
2: ya
0: nanti kalau perutnya kaget dia ngomong ayam gitu kan gak lucu. Iya kan?
2: Ya, betul.
0: Apa? Dia diem.
2: Ya udah lama gak tugas dangdut ya, di dinas dangdut.
0: Nanti dangdut hari Jumat ya, gabung ya.
2: Jumat ini, besok.
0: Jumat tahun depan, besok lah. Ya, yeah, ditunggu ya.
2: Ya,
0: buat Ica cepat sembuh. Ica tapi belum jawab pertanyaan Aye. Kalau Ica buat ngatur keuangannya Ica nih, untuk kebutuhan dapur, untuk masak atau untuk makan gitu ya. Sekarang tuh gimana? Masak sendiri tetap atau nyari promo online atau numpang sama kakak, numpang sama tetangga buat makan siang nih gitu. Ada enggak?
2: Kalau masak nasi tetap masak, tapi sekali-kali gitu kadang masak sehari gitu kan. Mending kayaknya beli gitu. Kalau beli kan pas-pas gitu kan.
0: Lebih murah ya. Lebih murah. Kalau juga buat makan dan sendiri mah murah gitu ya.
2: Iya, apalagi kalau misalnya pas masak ya. Pas masak aku juga pergi juga belanja, habis itu kerja lagi masak. Karena juga enggak habis, kadang basi lah apalah. Kalau kita beli kan cuma cukupnya aja gitu kan.
0: Benar.
2: Kadang beli kan juga masak sih, sekali-sekali masak. Okay, tapi kalau masak nasi, iya masak nasi.
0: Tapi kalau misalnya buat makan sendiri mah kayaknya lebih hemat beli ya, daripada masak ya.
2: Iya, daripada kadang masak juga, gak habis.
0: Bener, mubazir.
2: Soalnya aku kalau masak itu gak bisa sedikit, maunya banyak.
0: Iya.
2: Dikata mau, juga gak habis.
0: Dikata mau ngasih makan sekampung kali kalau mau Ica masak mah.
2: Iya kan, aku juga gak bisa sama mama dulu kan begini tuh kalau masak itu lama.
0: Betul, kalau lama abisnya
2: banyak
0: ya.
2: Banyak masaknya kayak. Untuk susunya juga kayak gitu, jadi aku ketitupan, malah kebuang-buang nasinya, itunya, lauknya, jadi sekarang beli.
0: Betul-betul.
2: Sekarang beli, karena juga masak sendiri.
0: Baiklah, kalau begitu. Ica, makasih banyak. Ica, jangan lupa sarapan pagi hari ini ya, Ica ya.
2: Iya.
0: Oke. Nanti tunggu teleponnya hari Jumat ya, tunggu ya.
2: Insya Allah. Kalau aku gak lupa deh.
0: Makasih, Ica.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat Cedi Bonnya, udah lama banget kan telepon. Ya ampun. Buat Abang Pon terbakar, terima lagi teleponin 0213504510 dan juga WhatsApp 0812-1124928. Jangan kemana-mana ya, tapi tetap di Kabar Jakarta. Jadi libet sendiri.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Dengar lagu ini nek, kayak inget-inget zaman-zaman Aye. Mau bilang zaman-zaman Aye SMA, SMP, tua banget berasa. Belum pernah denger. Ya udah WhatsApp ke 08121129928 Aye bakal bacain dulu. Ini udah ada Pak Aan di Surya Kencana Bogor katanya. Potiara telur jangan di dada, diceplok ye. Asal jangan diceplokin ke kepala aja, mubazir. Eh iya loh, zaman-zaman kita sekolah dulu nih abang po. Kalau ulang tahun kan pasti diceplokin gitu ya. Lah zaman kita waktu kecil mah gak paham. Kalau telur tuh dibeli pakai duit, nyarinya susah duitnya. Abis itu dibuang-buang begitu aja buat nyeplokin temen yang ulang tahun. Makanya salah satu kebiasaan ulang tahunnya plok itu udah mulai berkurang gak sih kalau di daerahnya Bambo? Oh ini kayak bisa jadi pakai buat tema aja nih. Hari Jumat jangan diambil ya temanya ya. Cinta ya. Itu buat hari Jumat ya Sin. Denger Sin. Sin. Denger ya. Jangan cengeng-cengenges lu. Ntar tetap dipakai buat penyiar pagi besok buat Arif. Nah ya bilang sama Arif nih pokoknya. Canda Bang Arif. Buat Abang Po yeah, yang mau gabung boleh banget tinggal WhatsApp nanti di 08 12 11 12 928. Dan juga telepon masih ayo buka di 021 350 4510. Tapi nanti selepas beberapa lagu berikut ini bakal balik lagi lepas kabar Jakarta jam 7 pagi.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
3: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
2: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
3: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
2: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
3: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
2: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
3: Bener, Sophia.
2: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
1: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abangpo Wali Kota Jakarta Timur Munjirin membuka kegiatan donor darah dalam rangka HUT ke-58 BPJS Kesehatan di kantor cabang BPJS Kesehatan Jakarta Timur Selasa kemarin. Munjirin mengajak masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan nasional karena manfaatnya yang besar sekaligus mendorong BPJS Kesehatan memperluas kepesertaan melalui berbagai kegiatan masyarakat termasuk program SMASH. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur Arief Setiadi mengatakan kegiatan donor darah diikuti 100 peserta dari unsur pemerintahan, badan usaha, dan masyarakat. Program ini diharapkan bisa meningkatkan